0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS.
2: Banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini.
0: KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Kejagung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional BGN bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis MBG. Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Zaini. KPK mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan OTT terkait dengan dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi, Safar Muhammad Godam. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
1: Tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan...
3: Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengamankan 17 orang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan salah satu pihak yang diamankan adalah mantan pelaksana tugas Direktur Jenderal Imigrasi Safar Muhammad Godam. Budi juga membenarkan bahwa Safar termasuk dalam pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan. Budi juga mengatakan dari 17 orang yang diamankan, 8 orang merupakan penyelenggara negara dan aparatur sipil negara, sementara 9 lainnya berasal dari kalangan swasta. Menurutnya, dua pihak swasta yang diamankan di wilayah Bali, sedangkan satu pejabat yang menjabat kepala kantor wilayah imigrasi Jawa Barat diamankan di Jawa Barat.
1: Kami akan menyampaikan update terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di keimigrasian bahwa sampai dengan saat ini, tim telah mengamankan 17 orang, 8 orang diantaranya merupakan penyelenggara negara dan PNS. Kemudian 9 orang lainnya merupakan pihak swasta, di mana para pihak tersebut 2 orang swasta diamankan di wilayah Bali. Kemudian 1 PN diamankan di wilayah Jawa Barat yang merupakan Kakanwil Jawa Barat, Kakanwil Imigrasi Jawa Barat. Kemudian pihak-pihak lainnya diamankan di Jakarta dan sekitarnya.
3: Sementara itu, Dirjen Imigrasi Hendarsa Marantoko menegaskan bahwa imigrasi mendukung langkah hukum yang sedang ditangani KPK.
4: Kami mendapatkan info juga semalam, tapi masih simpang siur. Tadi baru kami dapatkan info dari media-media bahwa ada OTT. Prinsipnya kami mendukung dan mensupport langkah yang dilakukan oleh KPK, monggo. Dan jika pun nanti kalau nanti ada pengembangan ke depannya, saya mendukung penuh apa yang dilakukan oleh KPK ke depannya.
3: Selain mengamankan sejumlah pihak, KPK juga menyita berbagai barang bukti dalam operasi tangkap tangan. Barang bukti yang diamankan terdiri atas 7 unit mobil, 15 sepeda motor, dan 11 sepeda. Hingga Rabu malam, seluruh pihak yang diamankan masih menjalani pemeriksaan intensif di Gedung Merah Putih KPK. Dan dalam perkembangan ini, KPK juga meminta Wakil Menteri IMIPA Silmi Karim untuk menyerahkan diri terkait dengan operasi tangkap tangan ini. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan memastikan kesiapan menyambut kedatangan jemaah haji kloter pertama asal Kalimantan Timur. Berikut informasinya Deni Kartikasari.
6: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan terus mematangkan berbagai persiapan teknis menjelang kedatangan jemaah haji asal Kalimantan Timur. Kloter pertama dijadwalkan tiba di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan pada 7 Juni mendatang pada pukul 22.30 WITA. Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto mengatakan kesiapan penyambutan dilakukan melalui koordinasi lintas instansi guna memastikan seluruh proses debarkasi berjalan lancar dan aman. Koordinasi melibatkan berbagai pihak mulai dari maskapai penerbangan hingga unsur keamanan dan kesehatan.
7: Ya, untuk kesiapan embarkasi, insya Allah kita sudah melakukan koordinasi dan rapat kemarin terkait dengan kedatangan jemaah haji kloter 1 embarkasi Balikpapan. Kita sudah bincang-bincang semua dengan stakeholder yang lain, termasuk dari Garuda, Angkasa Pura, Migrasi, kemudian dari Bea Cukai, juga dari BKK, Badan Kekarantinaan. Semuanya sangat mendukung dengan kedatangan jemaah haji kita ini. Insya Allah untuk debarkasi Balikpapan siap kita.
6: Selain koordinasi, PPIH Debarkasi Balikpapan juga akan melaksanakan simulasi kedatangan jemaah haji pada 6 Juni 2026. Simulasi dilakukan untuk memastikan seluruh alur kedatangan, pemeriksaan dokumen, layanan kesehatan hingga proses penjemputan jemaah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Sebanyak 359 jemaah pada kloter pertama nantinya akan menjalani proses debarkasi sebelum dipulangkan ke daerah masing-masing. PPIH berharap seluruh rangkaian kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung tertib, aman, dan nyaman. RRI Samarinda, Deni Kartikasari, melaporkan.
0: Sementara itu sebanyak 885 jemaah haji dari Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat telah kembali ke tanah air melalui debarkasi Batam dalam dua kloter pertama pemulangan haji tahun ini. Kloter 3 dijadwalkan mendarat di Bandara Hang Nadim pada sore ini dari Jeddah. Berikut informasinya Meta Fajar Walinda.
8: Debarkasi Haji Batam terus menyambut kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci. Hingga 2 Juni 2026, sebanyak 885 jemaah dari dua kelompok terbang atau kloter telah kembali ke tanah air dengan selamat. Dua kloter yang telah tiba di Batam berasal dari Provinsi Kepulauan Riau dan Kalimantan Barat. Kepulangan jemaah disambut langsung oleh kepala daerah maupun perwakilan pemerintah daerah masing-masing. Secara simbolis, jemaah diserahkan oleh ketua kloter kepada kepala kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Kepulauan Riau. Bagi jemaah yang berasal dari luar Batam, mereka terlebih dahulu menginap di asrama Haji Batam sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal. Proses pemulangan jemaah dibantu oleh Kementerian Haji dan Umroh bersama dengan pemerintah daerah. Salah satu yang masih harus menunggu adalah jemaah asal Natuna. Mereka menunggu sekitar 3 hari untuk mendapatkan penerbangan dengan kapasitas yang memadai, mengingat jumlah berat bagasi yang dibawa cukup besar setelah menunaikan ibadah haji. Sementara itu, salah satu jemaah yang juga merupakan Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kantor Kementerian Agama Kota Batam, Adamrin, menilai penyelenggaraan haji tahun ini menunjukkan peningkatan fasilitas dan pelayanan dibandingkan pengalaman hajinya pada tahun-tahun sebelumnya.
9: Ya, Alhamdulillah, semuanya berjalan lancar, Alhamdulillah secara umum, luar biasa tahun ini. Ya, jemaah di Kabupaten betul, bahkan yang luar biasa lagi di Armusna. Di Arafah itu konsumsi jemaah melimpah. Dari semua aspek ada perbedaannya, termasuk fasilitas ya. Di Arafah, di Musdalifah juga. Dulu di Musdalifah itu belum banyak toiletnya. Sekarang alhamdulillah ada banyak, sehingga jemaah lebih terbantu kan. Kemudian di Haram, di Madinah juga luar biasa. Layanan di sana, pengawasan, kontrol, kenyamanan jemaah untuk berjemaah gitu ya.
8: Dari sisi kesehatan, Dr. Kloter 2, Fulristami Zainab, menyampaikan bahwa gangguan kesehatan yang dialami jemaah umumnya tergolong ringan dan dapat ditangani oleh tim kesehatan kloter.
10: Kemarin di Madinah mungkin ada yang kita rujuk, ada yang masuk ICU, ada 3 orang. Di Mekah ada yang kita rujuk ke rumah sakit, tapi alhamdulillah sudah pulang dari rumah sakit dan kembali ke kloter. Jelas batuk pilek, udah stok obat banyak tapi tetap aja kayak gitu. Risiko tinggi yang paling banyak hipertensi. tensi sama gula ya, tapi alhamdulillah semua terkontrol. Jadi jamaah-jamaah yang tidak ada pendamping, jamaah-jamaah berkebutuhan khusus, ini dibantu oleh sesama jamaah. Ke haram, ke ibadah, mereka saling membantu. Alhamdulillah mereka kompak.
8: Hari ini Debarkasi Batam dijadwalkan kembali menerima kloter 3, yang merupakan kloter pertama asal Provinsi Riau dari Kota Pekanbaru. Jemaat diberangkatkan dari Jeddah pada pukul 2:25 waktu setempat, menggunakan pesawat Saudiah dengan nomor penerbangan SV5186 dan dijadwalkan mendarat di Bandara Hanadi Batam pada pukul 15:50 waktu Indonesia Barat. Dengan kedatangan kloter-kloter berikutnya, Debarkasi Batam terus bersiap memastikan proses pemulangan jamaah haji berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dari Debarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menetapkan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana bersama dengan dua pejabat lainnya sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Penetapan tersangka tersebut dinilai menjadi momentum penting bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi dan pembenahan tata kelola Badan Gizi Nasional. Berikut informasi selengkapnya Alfred Tuter dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Dan dukungan kelembagaan sebagai tersangka.
3: Kejaksaan Agung menetapkan 3 tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis pada Badan Gizi Nasional tahun 2025 hingga 2026. Ketiganya yakni mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya, serta mantan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan Lodwig Busung. Ketiga tersangka langsung ditahan selama 20 hari ke depan setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Kejaksaan Agung menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis yang merupakan salah satu program prioritas nasional pemerintah. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Syarif Sulaiman menjelaskan dasar penetapan tersangka dan konstruksi perkara yang sedang diusut penyidik.
2: Setelah melalui serangkaian pemeriksaan tersebut, Saudara DH, Saudara SF, dan Saudara LT sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup yang diperoleh tim penyidik, maka tim penyidik menetapkan Saudara DH selaku Kepala Badan Gizi Nasional, Saudara SS selaku Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, dan Saudara LP selaku Wakil Kepala BGM Bidang Pengembangan Organisasi dan Hubungan Kelembagaan sebagai tersangka.
3: Dalam penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Agung menemukan dugaan penyimpangan dalam penunjukan Yayasan Mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Yayasan yang ditunjuk diduga memiliki keterkaitan dengan para tersangka meskipun tidak memenuhi persyaratan sebagai mitra pelaksana program. Selain itu, penyidik juga menemukan dugaan penyimpangan dalam sejumlah pengadaan barang dan jasa, di antaranya pengadaan motor listrik, tablet, televisi, serta perlengkapan lainnya yang diduga tidak sesuai kebutuhan dan mengandung unsur markup sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara. Di tengah proses hukum tersebut, pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap berjalan dan pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap tata kelola Badan Gizi Nasional guna memastikan program strategis tersebut dapat berjalan lebih baik ke depan. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah berkomitmen melakukan pembenahan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berlangsung.
4: Selama 1,5 tahun melakukan monitoring dan evaluasi, banyak catatan-catatan yang kemudian itu menjadi dasar pertimbangan oleh Bapak Presiden untuk melakukan pergantian ini dengan harapan catatan-catatan tersebut dapat segera untuk kita perbaiki. Ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, ada yang berkenaan dengan masalah kedisiplinan dalam menjalankan tata kelola, termasuk kedisiplinan di dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya sudah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Beberapa hal tersebut yang menjadi dasar pertimbangan dalam 1,5 tahun ini.
3: Kasus yang kini ditangani Kejaksaan Agung turut memperkuat pentingnya evaluasi terhadap tata kelola program makan bergizi gratis. Berbeda dengan program pembangunan lainnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari besarnya anggaran maupun jumlah penerima manfaat, tetapi juga kualitas layanan, transparansi pengelolaan anggaran, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas gizi masyarakat. Perhatian terhadap tata kelola program juga sebelumnya telah disampaikan DPR melalui fungsi pengawasan. Berbagai catatan terkait pelaksanaan program telah diteruskan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi dan perbaikan. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad mengatakan, DPR menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, berbagai masukan yang pernah disampaikan Komisi 9 DPR RI telah menjadi bagian dari bahan evaluasi pemerintah terhadap Badan Gizi Nasional.
5: Saya rasa hal yang sudah disampaikan oleh Komisi 9 kepada pihak pemerintah mengenai evaluasi BGN tentunya sudah menjadi bagian dari masukan, sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi oleh akomodir oleh pemerintah dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN. Soal-soal lain saya juga kurang mendalami karena itu langsung dikirimkan ke pemerintah.
3: Penetapan tersangka terhadap sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional menjadi ujian besar bagi pelaksanaan program makan bergizi gratis. Namun berbagai pihak berharap proses hukum yang berjalan justru menjadi momentum memperkuat tata kelola, meningkatkan pengawasan, serta memperbaiki akuntabilitas pelaksanaan program. Pemerintah memastikan program makan bergizi gratis tetap menjadi salah satu program prioritas nasional. Dengan pembenahan tata kelola dan pengawasan yang lebih ketat, program tersebut diharapkan tetap mampu mendukung upaya peningkatan kualitas gizi masyarakat dan percepatan penurunan angka stunting di Indonesia. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah proses hukum yang kini menjerat sejumlah mantan pejabat Badan Gizi Nasional, masyarakat berharap program tersebut tetap berjalan dan memberikan manfaat bagi penerima secara optimal.
1: Menurut saya yang paling penting transparansi dan kualitas makanannya. Jangan sampai anggaran besar tapi makanan yang diterima tidak sesuai standar gizi atau kualitas berbeda-beda di setiap daerah.
6: Ya, perlu dievaluasi programnya menurut saya. Tetap bagus untuk membantu anak-anak, tapi pengawasannya harus diperketat supaya anggaran benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat.
7: Kepercayaan pasti sedikit berkurang, tapi saya berharap programnya tetap dilanjutkan. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola dan menindak tegas siapapun yang terbukti melanggar aturan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai evaluasi tata kelola MBG dengan pimpinan BGN baru menjadi topik editorial pada pagi hari ini. Selengkapnya disampaikan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Sejak awal, MBG bukanlah program skala kecil atau sekadar bagi-bagi makanan gratis. Sasarannya sangat fundamental, memotong rantai stunting pada balita, menjaga ibu hamil dan menyusui, serta meningkatkan kualitas SDM siswa sekolah. Sebagai program prioritas nasional, MBG dirancang menjadi instrumen pembangunan manusia sekaligus penggerak ekonomi daerah melalui pemberdayaan pangan lokal. Namun fakta di lapangan justru kerap diwarnai persoalan struktural yang memprihatinkan, mulai dari kualitas makanan yang buruk, menu yang tidak proporsional, hingga masalah akurasi data penerima manfaat. Tantangan teknisnya pun tidak kalah pelik. Berdasarkan data BGN akhir Mei 2026, tercatat sebanyak 8.182 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur umum MBG pernah dikenai sanksi suspend akibat gagal memenuhi standar higienitas dan nutrisi. Meski 5.659 unit diantaranya kini telah kembali beroperasi setelah perbaikan, masih ada 2.213 unit lainnya yang membeku dalam status suspense karena belum mampu menyelesaikan karut-marut teknis maupun manajerial. Angka ini adalah bukti nyata bahwa standarisasi kualitas di tingkat akar rumput masih kedodoran. Oleh karena itu, masyarakat berharap pimpinan BGN yang baru untuk bergerak cepat, bersihkan sisa-sisa tata kelola yang koruptif, perketat transparansi anggaran, dan pastikan kasus hukum yang berujung penahanan pejabat MBG tidak terulang kembali. Kembalikan kitoh program MBG ke jalur kesehatan promotif dan preventif yang akuntabel, dengan penguatan literasi gizi yang benar. Rakyat tidak hanya butuh anak-anak mereka kenyang, tetapi mereka berhak atas jaminan bahwa setiap rupiah dari uang pajak yang dikelontorkan untuk makanan bergizi ini benar-benar dinikmati anak-anak bangsa tanpa dikorup sepeser pun. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Madagaskar di Jakarta pada Rabu sore sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Adapun hubungan bilateral kedua negara telah mencapai 50 tahun pada 2025 yang lalu. Berikut informasinya Retno Mandasari.
9: Indonesia dan Madagaskar sepakat memperkuat hubungan bilateral melalui penandatanganan dua perjanjian penting. Hal itu menjadi hasil dalam pertemuan bilateral Menteri Luar Negeri RI Sugiono dan Menteri Luar Negeri Madagaskar Elis Nadie kemarin di Gedung Pancasila, Jakarta. Dalam pertemuan bilateral, kedua Menteri Luar Negeri menandatangani nota kesepahaman tentang pembentukan komisi bersama untuk kerjasama bilateral serta perjanjian tentang pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Menteri Luar Negeri Sugiono menilai pembentukan komisi bersama akan mempermudah koordinasi antar pemerintah sekaligus membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai sektor. Selain itu, kebijakan pembebasan visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas diyakini dapat memperkuat interaksi resmi antara kedua negara.
10: Perjanjian-perjanjian ini akan memberikan kerangka kerja kelembagaan yang lebih kuat untuk kemitraan kita. Kesepakatan ini juga akan memfasilitasi koordinasi yang lebih erat antara pejabat pemerintah kedua negara dan menciptakan peluang yang lebih besar untuk kerja sama di berbagai sektor.
9: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Madagaskar, Elis Nadie, menyebut kunjungannya memiliki arti khusus karena berlangsung setelah peringatan 50 tahun hubungan diplomatik kedua negara pada 2025.
11: Madagaskar menganggap Indonesia sebagai mitra penting yang memiliki komplementaritas ekonomi yang kuat. Kami telah mengidentifikasi beberapa sektor dengan potensi kerjasama yang tinggi, termasuk pertanian, seperti yang Anda sebutkan.
9: Adapun hubungan Indonesia dan Madagaskar telah terjalin selama lebih dari 5 dekade dan didasarkan pada kedekatan sejarah serta sosial budaya yang kuat. Dalam bidang ekonomi, kedua Menteri Luar Negeri membahas peluang peningkatan perdagangan dan investasi serta penguatan kerjasama bisnis. Indonesia juga menyambut minat Madagaskar untuk membuka misi diplomatik di Jakarta pada masa mendatang. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Thank you. Terima kasih.
0: Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Nicholas Jacquin, Raymond Indra berhasil melangkah ke babak 16 besar dalam Indonesia Open 2026. Keduanya mengalahkan pasangan Jepang melalui pertandingan 2 game langsung dengan skor 21-9, 21-13. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban. Kita kembali update ya informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya usai tadi mengikuti Warta Berita Sentral bersama programa 3 RRI. Sampai nanti menjelang pukul 9, pendengar, kita akan update bersama informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Anda masih bisa bergabung juga ya di updatean informasi Tuban Menyapa pagi hari ini melalui pesan WhatsApp di 0851-9626-4186. Bisa update terkait dengan informasi lalu lintas, informasi cuaca, ataupun informasi lainnya di wilayah Anda. Kita kembali update informasi dari wilayah Lamongan, pendengar. Sekretaris Daerah Setda Lamongan sekaligus Ketua Satgas Muhammad Nalikan membenarkan adanya penghentian sementara operasional 12 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah Lamongan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari evaluasi yang dilakukan oleh BGN terhadap sejumlah SPPG di Jawa Timur yang belum memenuhi persyaratan instalasi pengolahan air limbah. Setda Lamongan menjelaskan penghentian sementara ini dilakukan sebagai langkah evaluasi dan pengetatan standar operasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya program MBG tidak hanya menuntut kualitas makanan yang bergizi dan aman, tetapi juga harus didukung lingkungan yang sehat, termasuk sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar. Karena itu, BGN melakukan evaluasi terhadap seluruh fasilitas yang dinilai belum memenuhi persyaratan. Hasil evaluasi tersebut, pendengar, berujung pada penghentian sementara operasional 12 SPPG di Lamongan hingga proses pembenahan selesai dilakukan. Jadi saat ini seluruh pengelola SPPG yang terdampak tengah melakukan perbaikan dan penyesuaian IPAL sesuai standar yang telah ditetapkan oleh BGN. Terkait kemungkinan pencabutan izin operasional, Sekda mengaku belum menerima informasi lebih lanjut. Namun, ia menegaskan bahwa status yang berlaku saat ini masih berupa penghentian operasional sementara. Jadi pemerintah Kabupaten Lamongan juga berharap seluruh SPPG yang sedang menjalani evaluasi dapat segera memenuhi standar yang dipersyaratkan sehingga dapat kembali beroperasi dan mendukung pelaksanaan program MBG secara optimal, aman, dan sesuai dengan ketentuan.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu kenapa emoji berwarna kuning. Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

jauh di bawah harga normal yang biasanya berada di kisaran Rp25.000 hingga Rp26.000 per kilogram. Kondisi tersebut membuat banyak peternak kesulitan menutupi biaya produksi yang terus meningkat, terutama harga pakan pabrikan yang mengalami kenaikan signifikan. Salah satu peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Kecamatan Mantup, Supardiardi, mengaku kondisi saat ini memberatkan peternak skala kecil. Jadi pendapatan dari hasil penjualan telur tidak lagi sebanding dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan setiap harinya.

Ian juga menjelaskan pendengar, selain harga jual telur yang rendah, peternak juga dihadapkan pada kenaikan harga pakan pabrikan. Jadi sebelumnya apabila harga pakan berada pada kisaran 390 hingga 395 ribu per karungnya berisi 50 kg, kini naik menjadi antara 410 hingga 450 ribu rupiah per karung. Jadi kenaikan biaya pakan yang tidak diimbangi dengan harga jual telur juga menyebabkan margin keuntungan peternak semakin menipis. Bahkan sebagian peternak mengaku mulai mengalami kerugian dalam operasional harian. Atas kondisi tersebut, para peternak berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga telur, sekaligus mengendalikan harga pakan agar tetap terjangkau. Jadi, selain persoalan harga, Supardi juga menyoroti dugaan adanya praktik tata niaga yang tidak sehat dalam rantai distribusi telur. Jadi, ia meminta pemerintah melakukan pengawasan lebih ketat terhadap kemungkinan adanya pihak-pihak yang memainkan harga di pasaran. Menurutnya juga peternak rakyat dengan populasi ayam di bawah 10.000 ekor menjadi kelompok yang paling rentan terdampak oleh kondisi tersebut, pendengar. Tanpa adanya perlindungan dan kebijakan yang berpihak kepada peternak kecil, keberlangsungan usaha mereka semakin terancam. Dan para peternak khawatir, apabila harga telur terus berada di bawah biaya produksi dalam waktu yang lama, banyak peternak mandiri di Lamongan terpaksa menghentikan usahanya karena tidak mampu menanggung kerugian yang terus berulang. Dan berharap pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah strategis untuk menjaga keseimbangan harga komoditas peternakan, sehingga usaha peternakan rakyat tetap dapat bertahan dan mendukung ketahanan pangan nasional.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Humble sekali ya, si Gea.
3: Iya, gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu.
1: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
1: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
1: kali.
3: Selamat pagi.
1: Ih, Roman nih.
3: Hai, Tika. Selamat pagi.
1: Ih, Roman.

0: Halo, Ibu Siti.
1: Pedagang sayur.

0: salahku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

Masih menemani Anda di Tuban, menyapa Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini ya, pendengar. Update kembali informasi fenomena bediding, pendengar. Dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamongan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap fenomena bedidik yang saat ini mulai dirasakan di sejumlah wilayah Lamongan. Fenomena yang ditandai dengan suhu udara dingin pada malam hingga dini hari tersebut umum terjadi saat musim kemarau. BPBD Lamongan juga menjelaskan bedidik terjadi akibat masuknya masa udara dingin dan kering di monsun Australia atau angin timur yang melintasi wilayah Indonesia, termasuk Jawa Timur. Kondisi ini menyebabkan suhu udara turun cukup signifikan, terutama pada malam dan pagi hari. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan, Muhammad Nalikan, meminta masyarakat tidak panik menghadapi fenomena tersebut. Namun, warga diminta tetap menjaga kondisi kesehatan karena udara dingin dan kering dapat mengangkat resiko gangguan kesehatan. Menurut BPBD, terdapat 3 karakteristik utama yang muncul selama fenomena bedidik berlangsung, di mana yang pertama adalah penurunan suhu udara yang cukup tajam pada malam hari hingga pagi hari. Kemudian kedua, kelembapan udara yang rendah sehingga kondisi lingkungan terasa lebih kering. Dan yang ketiga, hembusan angin timur yang bertiup lebih kencang dibanding biasanya. Untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan, BPBD Lamongan bersama pemerintah Kabupaten Lamongan mengeluarkan sejumlah rekomendasi bagi masyarakat. Warga diimbau mengenakan pakaian hangat seperti jaket, sweater, kaos kaki, atau menggunakan selimut saat beristirahat. Selain itu, masyarakat juga diminta tetap mencukupi kebutuhan cairan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih guna mencegah dehidrasi yang kerap tidak disadari saat cuaca dingin. BPBD juga menyarankan penggunaan pelembab kulit atau lip balm untuk menghindari kulit kering dan bibir pecah-pecah akibat rendahnya kelembapan udara. Di samping itu, pendengar, asupan makanan bergizi dan vitamin perlu ditingkatkan untuk menjaga daya tahan tubuh. Nalikan juga menegaskan menjaga kesehatan menjadi langkah penting agar aktivitas masyarakat tetap berjalan normal selama musim kemarau berlangsung. Pemerintah Kabupaten Lamongan juga berharap masyarakat dapat memahami fenomena bedidik sebagai kondisi alamiah yang terjadi setiap musim kemarau, sekaligus menerapkan pola hidup sehat untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan akibat perubahan cuaca ekstrim tersebut.

Masih di Tuban menyapa Pro 1 RRI Tuban. Pendengar, kita update informasi kali ini dari wilayah Kabupaten Tuban. Wakil Bupati Tuban, Dr. Andes Joko Sarwono mengapresiasi konsistensi Persatuan Wartawan Indonesia PWI Tuban dalam menggelar acara Duta Literasi yang sebelumnya pernah digelar di tingkat SMP, kini merambah ke tingkat SMK MA Sederajat. Wabub menekankan bahwa pembangunan infrastruktur daerah harus berjalan beriringan dengan pembangunan sumber daya manusia atau SDM. Menurutnya literasi sekolah dengan membudidayakan, mohon maaf pendengar, maksud kami membudayakan membaca adalah fondasi utama untuk mendongkrak indeks pembangunan SDM di wilayah Tuban. Sebab pembangunan literasi masyarakat menjadi salah satu target dan indikator strategis di Baperinda atau Bapeda. Hal ini membutuhkan kolaborasi erat dari empat unsur utama, yaitu pemerintah daerah, pers atau media, dunia usaha, dan masyarakat. Di kesempatan yang sama, Ketua PWI Tuban, Suwandi, menyatakan bahwa agenda yang dilaksanakan merupakan langkah konkret untuk terus menggaungkan pentingnya edukasi literasi. Menurutnya, di era digital yang berkembang pesat, literasi tidak lagi terbatas pada kemampuan membaca dan menulis, melainkan kemampuan mengevaluasi serta menggunakan informasi secara efektif. Sebagai bekal, puluhan siswa peserta yang hadir bersama guru pendampingnya akan menerima materi dari berbagai bidang, diantaranya terdiri dari materi tentang investasi pendidikan masa kini, produksi dan editing media baru, penulisan karya ilmiah, literasi, demokrasi, dan edukasi keselamatan berkendara. Rektor Unira Tuban Warli menyambut hangat kehadiran para peserta di kampusnya yang juga mengharapkan para duta literasi yang terpilih nantinya dapat menjadi role model di sekolah dan lingkungan sosial mereka. Beliau juga mengingatkan tantangan era disrupsi informasi saat ini sangat berat karena masyarakat rentan menelan informasi yang tidak utuh atau setengah-setengah. Jadi kegiatan Duta Literasi ini pendengar digelar di gedung Rektorat Unira Tuban, diikuti oleh pelajar tingkat SMK, swasta, dan MA sederajat se-Kabupaten Tuban dan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Tuban, Bapak Joko Sarwono.

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar, sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting. Tapi, waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.

Pendengar masih menemani Anda di Tuban menyapa pagi hari ini ya. Kita kembali update informasi dari wilayah Lamongan. Polsek Brondong berhasil menyita ratusan liter minuman keras atau miras dari sebuah warung di wilayah Kecamatan Brondong demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Penggerebekan dipimpin langsung oleh Kapolsek Brondong Ibtu Ahmad Zainuddin setelah menerima laporan masyarakat terkait dugaan penjualan minuman beralkohol secara ilegal di sebuah warung di Kelurahan Brondong. Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas melakukan pemeriksaan di lokasi dan menemukan berbagai jenis minuman keras yang diperjualbelikan tanpa izin. Seluruh barang bukti kemudian diamankan ke Mapolsek Brondong untuk proses hukum lebih lanjut. Berdasarkan dari hasil operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 808 botol arak oplosan ukuran 200 ml dengan total sekitar 202 liter. Selain itu, polisi juga menyita 38 botol minuman beralkohol ukuran 1,5 liter atau sekitar 57 liter, 20 botol bir, serta 156 botol berbagai jenis minuman beralkohol lainnya, termasuk anggur kawa-kawa. Petugas juga mendata pemilik dari penjual minuman tersebut yang diketahui berinisial MF, 20 tahun, warga Kecamatan Brondong, Kabupaten Lamongan. Kasihumas Polres Lamongan, Ibda M. Hamzaid, pendengar membenarkan adanya penindakan tersebut. Menurutnya operasi ini merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam menekan peredaran minuman keras yang berpotensi memicu tindak kriminalitas dan gangguan kamtibmas. Ia juga mengatakan bahwa kegiatan tersebut merupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 16 tahun 2019 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol. Polisi mengimbau masyarakat untuk tidak memproduksi, menjual, maupun mengkonsumsi minuman keras secara ilegal. Selain melanggar aturan, peredaran dan konsumsi miras ilegal dinilai beresiko membahayakan kesehatan serta dapat memicu terjadinya tindak pidana. Dengan sinergi antara aparat kepolisian dan masyarakat, diharapkan situasi keamanan dan ketertiban di Kabupaten Lamongan tetap terjaga dalam kondisi aman, nyaman, dan kondusif.

Mendengar, terima kasih. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban pagi hari ini ya. Sesaat lagi tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Jatim hari ini bersama program 3 RRI menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar untuk mengupdate dan mengikuti program-program di Tuban siang ini nanti ya di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi di WhatsApp yang memuat tautan pendaftaran rekrutmen, penyedia jasa lainnya perorangan, penanganan prasarana dan sarana umum, dan petugas pemadam kebakaran di Provinsi DKI Jakarta periode 28 Mei hingga 27 Juni 2026. Tautan juga mengarahkan pendaftaran dengan membuka tautan lainnya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari jalahoax.jakarta.go.id, dari hasil koordinasi tim Jalahoax dengan Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta, diketahui tidak ada informasi rekrutmen petugas damkar di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Adapun tautan yang dicantumkan mengarah ke laman informasi pekerjaan yang bukan berasal dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bunda, masa emas tumbuh kembang anak dimulai sejak dini. Yuk dampingi proses belajar dan eksplorasi sekecil bersama Rumah Main Cikal. Melalui trial class gratis, anak usia 10 bulan hingga 4 tahun dapat bermain sambil belajar dalam suasana yang hangat, aman, dan menyenangkan. Beragam aktivitas seru dirancang untuk membantu perkembangan motorik, kemampuan komunikasi, keterampilan sosial, hingga membangun rasa percaya diri anak. Orang tua juga dapat melihat langsung pengalaman belajar yang sesuai dengan tahap tumbuh kembang buah hati. Jangan lewatkan kesempatan spesial ini. Segera daftarkan si kecil sekarang juga melalui website bit.ly/trial/class/rumah-main-cikal. Rumah Main Cikal, ruang bermain dan belajar penuh makna untuk si kecil.
1: Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

0: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar umat terhindar dari neraka. Faktanya, klaim dengan narasi Kementerian Agama menyebut uang zakat dan infak dikelola pemerintah agar umat terhindar dari neraka adalah berita tidak benar atau hoax. Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kementerian Agama, Thobib Al-Ashar, memastikan informasi yang beredar tersebut adalah tidak benar. Kementerian Agama menegaskan pengelolaan zakat dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel melalui lembaga resmi yang diawasi dan diaudit secara berkala, baik melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas maupun Lembaga Amil Zakat LAS.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.com.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresh Dioktora, menggantikan rekan saya Sari Julia menemani Anda di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda, informasi yang sudah kami siapkan melalui reporter RRI daerah se-Jawa Timur. Saya tidak sendiri, ada rekan saya di Nugroho dan juga Atit Sasono yang menemani untuk menghadirkan ragam informasi dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur di edisi hari ini, pendengar, 4 Juni 2026. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita akan awali program Jatim hari ini berjaringan Sekorvel News 10 Jatim bersama dengan reporter Hanum Oktavia. Inflasi Kota Malang Mei 2026 dipicu kenaikan harga cabai merah dan minyak goreng. Kabar selengkapnya, Hanum, silakan laporan Anda.
2: Ya, saudara pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Kota Malang mencatat inflasi Kota Malang mengalami inflasi sekitar 0,18% secara bulanan atau month-to-month pada Mei 2026. Kenaikan harga sejumlah komoditas pangan menjadi faktor utama yang mendorong inflasi pada periode tersebut. Kepala BPS Kota Malang Umar Saifuddin mengatakan, inflasi bulanan pada Mei 2026 terutama dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang memberikan andil sebesar 0,06% terhadap inflasi umum. Untuk komoditas utama penyumbang inflasi secara bulanan adalah kenaikan harga cabai merah, kemudian minyak goreng, telepon seluler, vitamin hingga pizza. Selain itu, komoditas utama penyumbang inflasi tahunan, di mana tahunannya ini mencapai 3,10%, yaitu emas perhiasan, cabai rawit, daging ayam ras, beras, dan juga minyak goreng. Umar menjelaskan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan pada bulan Mei 2026 tidak terlepas dari faktor cuaca. Anomali cuaca ekstrim yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir menyebabkan produksi dan pasokan beberapa komoditas hortikultura mengalami gangguan. Kenaikan harga cabai rawit atau cabai merah di mana di wilayah Kota Malang sendiri tercatat sudah mencapai hampir Rp100.000 per kilogramnya. Ini juga dipengaruhi oleh keterbatasan produksi dan pasokan akibat anomali cuaca ekstrim. Namun BPS Kota Malang menilai perkembangan inflasi pada Mei 2026 ini masih dalam kondisi yang terkendali meskipun tetap perlu diwaspadai terutama terkait fluktuasi harga komoditas pangan yang sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan juga pasokan khususnya di wilayah Malang. Demikian laporan Hanum Oktavia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz. Kali ini kami akan hadirkan informasi dari reporter William Nathan. Kasat Reskrim Polres Malang jagokan kuda hitam Maroko masuk semifinal Piala Dunia 2026. Kabar selengkapnya William Nathan, silahkan laporan Anda.
1: Demam Piala Dunia 2026 mulai menjangkiti berbagai kalangan, tidak terkecuali aparatus penegak hukum di Malang Raya. Menjelang kick-off turnamen sepak bola terakbar di dunia yang bakal berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko tersebut, Kasat Reskrim Polres Malang AKP Hafiz Prasetya Akbar sudah mengantongi tim jagoannya. Bukan Brazil, Argentina, atau Brasil yang menjadi pilihan utama perwira polisi dengan 3 balok di pundak tersebut. Hafiz justru terang-terangan menjagokan timnas Maroko sebagai kuda hitam atau dark horse yang siap kembali mengejutkan dunia. Tidak tanggung-tanggung, dia memprediksi tim berjuluk Singa Atlas itu mampu menembus babak semifinal seperti edisi Piala Dunia sebelumnya. Ada alasan kuat yang membuat Hafiz begitu kepincut dengan skuad asuhan Walid Regragui tersebut. Faktor pertama tergolong unik, yakni kombinasi antara ketertarikannya pada sejarah Maroko dan ikatan emosional keluarga. Dia secara pribadi sangat menyukai sejarah Andalusia dan hubungan historis kultural antara Maroko dan kawasan Andalusia di Eropa sangat kuat. Selain itu, ayah dari Hafiz yaitu Yuyu Sutisna saat ini sedang mengemban tugas negara di Maroko sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP Republik Indonesia. Faktor inilah yang membuat Hafiz semakin mantap memberikan dukungan penuh kepada timnas Maroko. Selain faktor kedekatan personal, alasan kedua murni karena kalkulasi teknis di lapangan hijau. Menurut Hafiz, performa Maroko dalam beberapa tahun terakhir terbukti konsisten dan terus moncer. Kolektivitas permainan dan mentalitas bertanding tim-tim Afrika Utara saat ini dinilai sudah setara dengan raksasa Eropa dan Amerika Latin. Maroko sendiri memang memiliki jejak yang mengagumkan di panggung sepak bola dunia. Terakhir pada Piala Dunia 2022, mereka meraih peringkat keempat. Dan di sana, Achraf Hakimi dan kawan-kawan diyakini akan tampil moncer lagi di Piala Dunia 2026 kali ini. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ninda Livia, bahwa 3 jemaah haji lansia asal Blitar wafat di Mekah. Kabar selengkapnya Ninda, silakan laporan Anda.
1: Ya baik, pendengar, 3 jemaah haji asal Kabupaten Blitar meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji. Dari jamaah yang meninggal atau wafat ini merupakan kategori lanjut usia. Pelaksana tugas PLT Kepala Gantar Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Blitar Purnomo membenarkan adanya 3 jamaah yang meninggal selama menjalankan rangkaian ibadah haji tahun ini. Mereka adalah Murtadi 85 tahun warga desa Pikatan Kecamatan Wonodadi, kemudian Komarudin 85 tahun warga desa Slemanan Kecamatan Udanawu, dan Multazamah 66 tahun warga desa Gaprang Kecamatan Kanigoro. Purnomo menjelaskan 2 jemaah laki-laki meninggal dunia pada 30 Mei 2026, sedangkan 1 jemaah perempuan wafat pada 1 Juni 2026. Ketiganya meninggal saat berada di hotel tempat menginap di Mekah. Ia menuturkan tidak ada satupun dari 3 jemaah yang sempat menjalani perawatan di rumah sakit. Sebelum meninggal, mereka masih mengikuti kegiatan ibadah seperti jemaah lain. Menurutnya, faktor usia menjadi salah satu penyebab yang mempengaruhi kondisi kesehatan para jemaah. Setelah menyelesaikan aktivitas harian, mereka beristirahat di kamar hotel sebelum akhirnya menghembuskan nafas terakhir. Sesuai dengan aturan yang berlaku, seluruh jemaah yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji dimakamkan di Tanah Suci, dan kabar duka ini juga sudah disampaikan kepada pihak keluarga masing-masing yang ada di wilayah Kabupaten Blitar. Meski demikian, Purnomo memastikan pelaksanaan ibadah haji bagi jemaah asal Kabupaten Blitar secara umum berlangsung lancar. Pada musim haji tahun ini, Kabupaten Blitar memberangkatkan sebanyak 915 jemaah yang terbagi dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka dijadwalkan kembali ke tanah air pada akhir bulan Juni 2026. Dengan kedatangan di Surabaya ini estimasi sesuai jadwal di tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2026. Sementara itu informasi dari Blitar, Serinda Alicia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dari reporter Ninda Livia, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Rizky Darmawan, bahwa Kota Batu catat hampir 300 ribu kunjungan saat libur panjang. Kabar selengkapnya, Rizky Darmawan, silahkan laporan Anda.
2: Ya, baik saudara pendengar. Kota Batu kembali menunjukkan daya tariknya sebagai salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur selama periode libur panjang yang mencakup Hari Kenaikan Yesus Kristus, Hari Raya Waisak, Hari Raya Idul Adha, hingga libur hari lahir Pancasila tahun 2026 kemarin, jumlah kunjungan wisatawan Kota Batu tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Kota Batu, total sementara kunjungan wisatawan yang tercatat pada sektor akomodasi dan daya tarik wisata mencapai 296.993 kunjungan. Pendataan dilakukan selama periode 13 Mei hingga 3 Juni 2026 dengan melibatkan 90 usaha akomodasi atau hotel serta 49 daya tarik wisata yang tersebar di berbagai wilayah Kota Batu. Kepala Dinas Pariwisata Kota Batu, Oni Ardianto, menyampaikan bahwa angka tersebut merupakan hasil rekapitulasi yang telah masuk hingga awal Juni. Menurutnya jumlah tersebut masih berpotensi bertambah karena belum seluruh pelaku usaha wisata menyampaikan laporan kunjungan secara lengkap. Selain itu, data yang dihimpun juga belum mencakup kunjungan wisatawan ke sektor kuliner seperti restoran, rumah makan, dan kafe. Begitu pula dengan wisatawan yang menginap di homestay maupun villa yang hingga saat ini belum seluruhnya terlaporkan kepada Dinas Pariwisata. Tingginya aktivitas selama wisata di libur panjang kemarin juga tercermin dari tingkat okupansi hotel dan akomodasi yang mencapai 95,94%. Angka tersebut menunjukkan hampir seluruh kamar hotel dan penginapan di Kota Batu terisi oleh wisatawan yang memanfaatkan momentum liburan untuk berkunjung ke berbagai destinasi wisata. Dari sektor akomodasi, jumlah kunjungan wisatawan tercatat mencapai 37.000 hingga 37.778 orang. Sementara sektor daya tarik wisata masih menjadi penyumbang terbesar dengan total akumulasi kunjungan mencapai 259.215 wisatawan. Data tersebut memperlihatkan bahwa Kota Batu masih menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu libur bersama keluarga. Beragam pilihan wisata alam, edukasi, rekreasi, hingga kuliner menjadi daya tarik yang mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai daerah. Pemerintah Kota Batu melalui Dinas Pariwisata Kota Batu memastikan akan terus melakukan pemantauan dan pembaruan data kunjungan wisatawan. Langkah ini dilakukan untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan serta memastikan kenyamanan dan keamanan wisatawan selama berada di Kota Wisata Batu. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sesaat lagi Anda akan simak bersama kabar bersama dengan reporter Aris Deka bahwa kabarnya Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan tersangka. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di edisi hari ini 4 Juni 2026 dalam program Jatim hari ini. Saya tidak sendiri, pendengar, ada rekan saya Adi Nugroho dan juga Atit Sasono yang menemani di perjalanan program Jatim hari ini. Kami akan ketengahkan kabar atau informasi dari reporter di pagi hari ini. Program Jatim hari ini bisa Anda simak bersama setiap hari Selasa, Kamis, begitu ya. Dan kami akan hadirkan beragam informasi-informasi yang sudah kami rangkum untuk Anda dari rekan reporter. Tidak hanya rekan Aris Deka saja, kabar lain yang juga nanti akan kami hadirkan bersama dengan reporter Ulfa Larasati soal Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun yang menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kita masih belum tersambung dengan reporter untuk bisa menghadirkan informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Kabar lain juga nanti akan kami hadirkan. Nanti juga ada reporter Ayu Citra, begitu ya. Kabarnya saat ini Jemaah Haji Kota Kediri juga telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi tersebut selengkapnya untuk Anda di hari ini dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwil News 10 Jatim. Baik, oh kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati. Baik, oke, masih belum tersambung begitu ya. Kita masih mencoba untuk menghadirkan kabar. Oh baik, kita sudah bersama dengan reporter Aris Deka. Polres Madiun Kota mengungkap 3 kasus curanmor dengan 4 orang ditetapkan sebagai tersangka. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Madiun Kota berhasil mengungkap 3 kasus pencurian kendaraan bermotor curanmor yang terjadi di wilayah Kota Madiun. Dari pengungkapan tersebut, pendengar, polisi menetapkan 4 tersangka yang seluruhnya merupakan residivis kasus yang serupa. Kapolres Madiun Kota AKBP Wiwin Junianto mengatakan 3 kasus curanmor yang berhasil diungkap terjadi dalam kurun waktu April hingga Mei 2026 dengan lokasi kejadian yang berbeda. Untuk kasus pertama terjadi pada 23 April lalu di halaman parkir Masjid Agung Baitul Hakim Kota Madiun. Dalam perkara tersebut, polisi menetapkan inisial MAG, 36 tahun, warga Kabupaten Magetan. Menurut Kapolres, pelaku melancarkan aksinya dengan terlebih dahulu berkenalan dengan korban melalui media sosial pertemanan. Setelah menjalin komunikasi, pendengar, korban diajak bertemu di kawasan Masjid Agung dan alun-alun Kota Madiun. Ketika korban lengah, pelaku membawa kabur sepeda motor milik korban tersebut. Kasus kedua terjadi pada 11 Mei 2026 di salah satu kafe di Kota Madiun. Polisi mengamankan inisial RIS, 25 tahun warga Kota Madiun. Berdasarkan hasil penyelidikan, pendengar, tersangka mengambil sepeda motor milik korban yang terparkir di depan kafe tersebut yang tanpa dikunci stang atau dikunci ganda. Sementara kasus ketiga terjadi pada 29 Mei lalu di rumah yang ada di Kota Madiun. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan 2 tersangka, inisial DMF 20 tahun, warga Kabupaten Magetan, dan DP, warga Kabupaten Tulungagung. Kapolres juga menjelaskan, kedua pelaku awalnya mencari teman melalui media sosial saat berada di lokasi kejadian. Keduanya melihat sepeda motor yang terparkir di area rumah kos tersebut yang pengawasannya cukup minim. Memanfaatkan situasi tersebut, kedua tersangka kemudian membawa kabur sepeda motor milik korban. Dari pengungkapan ketiga kasus tersebut, pendengar, polisi berhasil mengamankan para tersangka beserta barang bukti 4 sepeda motor sebagai proses hukum lebih lanjut. Kapolres juga mengimbau masyarakat agar lebih waspada terhadap tindak kejahatan, termasuk tidak mudah mempercayai orang yang baru dikenal melalui media sosial. Selain itu, masyarakat juga diminta untuk selalu memastikan kendaraan diparkir dalam kondisi aman dengan menggunakan pengaman tambahan atau minimal kunci stang. Dari keempat tersangka tersebut, terdengar diketahui juga merupakan residivis kasus pencurian, dan mereka kini dijerat pasal 476 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman pidana paling lama 5 tahun penjara. Berikut Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun.
0: Dari informasi yang disampaikan oleh reporter Aris Deka, kita bergeser ke kabar lainnya bersama dengan reporter Ima Fadilah. Sinergi lintas instansi terus diperkuat demi menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat dan mandiri. Dinas Kesehatan bersama Kemenag Sampang kini tengah gencar mendorong peningkatan status pesantren untuk dukung program sajadah di Ponpes Kabupaten Sampang. Kabar selengkapnya, Ima, silakan laporan Anda.
2: Baik, Dinas Kesehatan Dinkes Kabupaten Sampang bersama dengan Kementerian Agama Kemenag Sampang berkomitmen untuk memajukan kesehatan di lingkungan pendidikan Islam Pondok Pesantren. Sinergi ini dipertegas dalam rapat koordinasi Rakor Pembinaan Pesantren Sehat Kabupaten Sampang yang diikuti oleh semua lembaga dan instansi lintas sektor. Kepala Dinas Kesehatan dan KB Sampang melalui Sekretaris Dr. Titin Hamidah menyampaikan keberadaan poskesantren ini memiliki peran yang sangat strategis dalam memetakan dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Sampang, terutamanya di pesantren.

0: Saat ini terdapat 215 poskesren yang perlu mendapatkan pendampingan peningkatan kualitas. Poskesren ini juga sejalan dengan program Pemprov Jatim, yaitu Sajadah, Santri Jaga Kesehatan, Kebersihan, dan Berkah. Ini adalah menjadi salah satu pilar kesehatan di lingkungan pesantren. Hal ini menjadi penting di Sampang karena saat ini di Sampang terdapat 436 pondok pesantren, di mana ini merepresentasikan sekitar 20 hingga 25% dari total masyarakat Sampang. Untuk itu, mewujudkan pesantren yang sehat bukan hanya bertumpu pada satu instansi, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif. Rapat koordinasi membahas sejumlah poin penting, yaitu dan peningkatan strata kemandirian poskesren dengan pemberdayaan kesehatan. Selain itu, Rakor juga menjadi wadah untuk melakukan upgrade informasi terbaru terkait regulasi dan tata kelola poskesren. Dengan adanya pembaruan informasi dan penyamaan persepsi ini, tim pembina diharapkan mampu melakukan pendampingan secara berkesinambungan. Ima Fadila melaporkan.
1: Kita langsung bergeser ke informasi lainnya untuk Anda pendengar dari reporter Ulfa Larasati bahwa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Kabar selengkapnya, Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun mengabarkan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Madiun menyiapkan sejumlah langkah mitigasi menyusul prediksi BMKG terkait potensi dampak fenomena El Nino pada musim kemarau tahun ini. Pelaksana tugas Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Bobby Saksia Putra Lubis, menyampaikan pihaknya akan melakukan sosialisasi kepada desa-desa yang berpotensi mengalami dampak kekeringan. Selain itu, BPBD Kabupaten Madiun juga telah menyiapkan langkah mitigasi berbasis peta kerawanan kekeringan untuk mengantisipasi dampak musim kemarau tahun ini. Berikut keterangan Bobby kepada RRI.
3: Karena rangkaiannya kita sudah memiliki peta untuk kerawanan kekeringan. Istilahnya dari sebagaimana ini buat kita dan sebagai dulu.
2: Penggunaan air secara lebih bijak selama musim kemarau. Masyarakat diimbau memprioritaskan penggunaan air untuk kebutuhan sehari-hari agar ketersediaan air tetap terjaga ketika debit sumber air mulai menurun. Sebagai bagian dari kesiapsiagaan, BPBD Kabupaten Madiun juga menyiapkan dukungan logistik berupa tandon air yang akan ditempatkan di wilayah terdampak apabila terjadi kekeringan. Penyaluran air bersih nantinya akan dilakukan melalui kerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM apabila terdapat desa yang membutuhkan pasokan air bersih. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan.

0: Pendengar, Anda masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Kali ini kita akan hadirkan informasi untuk Anda dari reporter Angela Reska. TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan menggelar pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana daerah pesisir di Pantai Pancerdor Pacitan. Kabar selengkapnya Angela Reska, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik. Terima kasih. Pusat Teritorial Angkatan Laut selaku Badan Pelaksana Pusat TNI Angkatan Laut mendukung program pemerintah dengan melaksanakan pelatihan dan simulasi penanggulangan bencana pesisir di Pacitan bersama Polri, BPBD, Basarnas, relawan, dan masyarakat. Kegiatan ini telah berlangsung sejak kemarin pada Rabu 3 Juni 2026 dan bertujuan sebagai langkah awal dalam mengurangi risiko bencana melalui sosialisasi, simulasi, dan bimbingan teknis kesiapsiagaan bencana. Kabupaten Pacitan dipilih menjadi pusat pelatihan dan simulasi karena secara geografis, Pacitan memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan zona megatrust Samudra Hindia. Oleh sebab itu, TNI Angkatan Laut bersama instansi terkait memberikan edukasi mengenai mitigasi untuk menjaga keselamatan masyarakat di wilayah pesisir. Wakil Komandan Pusat Teritorial Angkatan Laut, Markas Besar Angkatan Laut, Kolonel Laut Dr. Ruli Riono mengungkapkan, selain untuk perang, TNI juga bertugas untuk melakukan penanggulangan bencana. Lebih lanjut, ia juga menambahkan pelatihan dan simulasi bertujuan untuk membangun sinergi antara TNI Angkatan Laut dengan stakeholder terkait, sekaligus memberi gambaran kepada masyarakat pesisir untuk mengantisipasi jika terjadi bencana alam. Tidak hanya itu, kegiatan ini juga merupakan bagian dari kebersamaan TNI Angkatan Laut dengan masyarakat. Demikian dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun melaporkan.
0: Baik, pendengar, kita bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Miftahul Umar bahwa sebanyak 3 ABK asal Desa Lajing, Arosbaya, Bangkalan yang bekerja di kapal MSC sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat konflik Timur Tengah. Kabar selengkapnya Miftahul Umar, silakan laporan Anda.
2: Ya baik pendengar, 3 anak buah kapal asal Desa Lajing, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan sudah kurang lebih sebulan tertahan di Selat Hormuz akibat imbas konflik Timur Tengah yang bekerja di kapal kontainer Mediterranean Shipping atau MSC Francisca. Dikatakan oleh Kepala Desa Lajing, Muksin, bahwa 3 warga keadaan baik saat ini, namun ia menyebut komunikasi dengan pihak keluarga sangat terbatas. Mereka hanya seminggu sekali hanya dapat jatah telepon satelit dari pihak kapal. Hal ini menurut Moksin membuat keluarga cemas karena sulit mendengar kabar langsung dari 3 ABK tersebut. Sementara hasil komunikasi dengan pihak agensi masih dalam upaya mencari jalan keluarnya agar 3 ABK dengan 8 ABK Indonesia lainnya bisa segera keluar dari kapal tersebut.
3: Intinya tidak ada nomor yang bisa hubungi. Cuma di sana itu satu minggu itu dapat jatah nelpon 5 menit. Biasa itu pakai satelit. Yang pasti harap-harap cemas. Kalau PHE dan proaktif berupaya untuk keluar. Karena salah satu tanggung jawab beliau perusahaan maksudnya.
2: Sekedar diketahui, Desa Lajing Arosbaya Bangkalan ini dikenal sebagai desa pelaut. Sekitar 90% laki-lakinya merantau ke dunia pelayaran. Karena itu, setiap ada masalah dari ABK, warganya langsung menghubungi Kepala Desa Moksin yang juga mantan pelaut dan agensi. Ia juga mengaku telah bekerja sama dengan pihak imigrasi. Dari Bangkalan, Miftahul Umar melaporkan.
0: Pendengar, kita langsung bergeser ke informasi lainnya bersama dengan reporter Witra Adila bahwa hari ini Diskopumdak Tuban berikan fasilitas akses pembiayaan koperasi. Kabar selengkapnya, Witra Adila, silakan laporan Anda.
4: Baik, terima kasih pendengar. Hari ini Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kabupaten Tuban sedang menyelenggarakan kegiatan yang memang ini menjadi salah satu kegiatan yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pelaku koperasi, yaitu terkait dengan fasilitas akses pembiayaan koperasi, di mana kita tahu bahwasannya koperasi ini seringkali mendapatkan kendala terkait dengan akses pembiayaan modal. Sehingga dalam kesempatan kali ini Diskopumdak bekerja sama langsung bersama dengan Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB, yang di mana LPDB ini merupakan satuan kerja yang berada di bawah Kementerian Koperasi yang bertugas mengelola dan menyalurkan dana bergulir berupa pinjaman atau pembiayaan khusus untuk koperasi. Dan tadi saya sempat ngobrol dengan Bapak Ahmad Hidayat, beliau dari LPDP, karena memang acara harus segera dimulai sehingga beliau harus mau menyampaikan materi. Dari apa yang tadi saya tanyakan atau wawancara hari ini, bahwasannya spesial hari ini para pelaku koperasi di Tuban ini bisa mendapatkan pinjaman kurang lebih dengan minimal 500 juta dan maksimal 250 miliar. Ini tentu menjadi salah satu atau sebuah angin segar begitu ya. Terlebih lagi juga bunga yang diberikan juga cukup kecil, yaitu sekitar 6,5% per tahunnya. Dan tadi juga saya menyampaikan bahwasannya terkait apa saja yang menjadi syarat, itu memang ini khusus dikhususkan kepada koperasi-koperasi yang sejauh ini memang selalu mengalami kendala terkait dengan pemodalan, pendengar. Jadi bagi koperasi yang memang sudah berkembang itu tidak dihadirkan dalam forum ini. Dan dari Kepala Diskopumdak Tuban, Bapak Gunadi, juga mengatakan bahwa hari ini diikuti kurang lebih 50 peserta terdiri dari koperasi yang memang dianggap sangat membutuhkan terkait dengan pemodalan. Dan di Tuban sendiri juga memang koperasi ini berdiri cukup banyak begitu ya, dan menjadi salah satu fokus dari pemerintah daerah untuk mengembangkan koperasi. Namun meski begitu, terkait dengan dana ini juga menggunakan dana APBD juga, yang artinya memang dari pemerintah juga mensupport, kemudian dari lembaga lain juga mensupport, dan selain itu dihadirkan juga hari ini dari Bank Jatim dan juga BRI. Memang tujuannya sama, yaitu terkait dengan informasi pinjaman kepada para koperasi ini agar tetap bisa mengembangkan usaha di koperasinya, agar tetap eksis begitu ya, karena memang dari Pemkab Tuban juga optimis bahwasanya koperasi di Tuban termasuk koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini akan berjalan dengan baik, akan berjalan dengan beriringan sesuai dengan tupoksi masing-masing dan bisa saling support tetap eksis di era yang saat ini begitu ya, seperti itu mendengar. Dan memang saya melihat dari beberapa peserta yang itu juga cukup antusias, yang ini juga memang diikuti dari masing-masing perwakilan dari setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Mungkin itu informasi seputar kegiatan hari ini pendengar, yang pasti ini juga menjadi salah satu upaya dari pemerintah Kabupaten Tuban untuk terus mensupport dengan keberadaan koperasi, baik koperasi independen ataupun koperasi Kelurahan Desa Merah Putih. Demikian dari Tuban, bersama saya Witra Adila melaporkan.
0: Kita langsung bergeser ke reporter Ayu Citra yang akan mengabarkan mengenai jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan tahapan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Kabar selengkapnya, Ayu Citra, silakan laporan Anda.
5: Iya, pernah saat ini sebenarnya keputusan jemaah haji Kota Kediri telah menyelesaikan ibadah haji wajib di Tanah Suci. Dan hal yang pendengar disampaikan oleh Ketua Kloter 115 Kota Kediri, yakni Mukhtar, pada saat dipenggarai hari ini. Ia mengatakan mendengar bahwa ada pun rangkaian ibadah haji yang dilakukan jemaah haji Kota Kediri ini berupa tawaf ifadah dan juga sa'i dan juga tahalul.
6: Tahapannya?

0: Bersih semuanya, Kak. Lengkap masih.
1: Si semuanya lengkap.
2: Ya, benar, setelah tahapan ini, maka hanya perlu dilakukan pada haji yang sifatnya sunnah. Dan yang pendengar, pada musim haji tahun ini, Kota Kediri mengirimkan sebanyak 280 jemaah haji, yang mana mereka itulah dipastikan dan juga dalam kondisi yang sehat pada saat ini. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
3: Mendengar informasi dari reporter Ayu Citra tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekorwilnus 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian Jatim hari ini.

sila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang

jahatnya di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat ada di mana-mana. Penjahat ada di mana-mana. Penjahat ada di mana-mana. Ternyata kamu salah satunya. Penjahat ada di

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini pendengar, usai kita ikuti Jatim hari ini ya, bersama program 1 RRI Surabaya sebagai program akhir di Tuban pagi ini, karena saat ini kita sudah melangkah di Tuban siang ini pendengar. Menemani aktivitas yang hari Anda sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ditemani komposisi lagu pop Indonesia di siang hari ini sambil mengupdate ragam informasi dari Pro 1 RRI Tuban. Tentunya masih menemani Anda di hari Kamis 4 Juni 2026 ini pendengar. Kita nanti akan update informasi seputar gaya hidup ya di siang hari ini. Dan kami hadirkan kembali untuk Anda komposisi lagu pop Indonesia di Tuban siang ini. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban siang ini ya. Kita update informasi yang tengah ramai di media sosial, di mana diebohkan dengan unggahan seorang wanita di Jakarta yang mengaku tetap menghadiri konser F4 meski sedang mengalami gejala campak, pendengar. Nah, unggahan tersebut viral di thread dan memicu gelombang kritik dari warganet yang khawatir ya terhadap resiko penularan penyakit. Pernah dalam unggahan yang beredar melalui tangkapan layar tersebut, wanita itu mengaku ruam campak muncul di tubuhnya sekitar 3 hari sebelum konser berlangsung. Bahkan menyebut juga kondisi saat itu menular ya, pendengar. Dan banyak netizen yang menyayangkan tindakan tersebut karena dinilai berpotensi membahayakan orang lain yang berada di lokasi konser. Meski unggahannya sudah dihapus ya, unggahan asli sudah dihapus, tanggapan layar dari postingan tersebut masih ramai diperbincangkan di media sosial. Nah, pendengar, menanggapi hal tersebut, Ketua Satgas Vaksinasi PAPDI, Sukamto Kusno, menegaskan bahwa seseorang yang mengalami campak masih berada dalam masa penularan beberapa hari setelah ruam muncul. Jadi saat menonton konser dalam kasus yang sedang ramai diperbincangkan ya, ini sangat besar kemungkinan masih menularkan. Masa penularan campak sendiri berlangsung kira-kira 4 hari sebelum ruam muncul sampai 4 hari sesudah ruam muncul. Nah, menurutnya apabila ruam muncul 3 hari sebelum konser, maka pada hari acara berlangsung penderita masih berada dalam periode yang sangat menular. Nah, ini menjadi kewaspadaan kita ya, bukan hanya tentang kesehatan kita sendiri tapi juga orang lain ya, pendengar. Dan lebih lanjut lagi, Sukamto juga menjelaskan bahwa virus campak menyebar melalui percikan droplet ataupun aerosol yang keluar saat seseorang batuk, bersin, atau bahkan berbicara. Nah, ini penularannya tidak selalu membutuhkan kontak fisik secara langsung. Artinya, berada dalam satu ruangan dengan penderita campak saja ini sudah bisa mendapatkan resiko tertular, pendengar. Jadi meningkatkan resiko tertular terutama untuk yang belum memiliki kekebalan lewat vaksinasi atau riwayat infeksi sebelumnya. Nah, ini juga lebih tinggi lagi untuk peningkatan resikonya apabila berada di konser ya, yang digelar di ruangan tertutup, kemudian lingkungannya juga ideal bagi penyebaran virus campak. Jadi karena campak ini salah satu penyakit yang paling cepat menular ya, yang kita kenal, satu orang yang sakit bisa menulari sekitar 12-18 orang lain yang belum kebal. Nah, tidak hanya itu, virus campak juga bisa bertahan di udara cukup lama setelah penderita meninggalkan lokasi, sekitar 2 jam setelah penderitanya meninggalkan ruangan. Dan ini membuat area konser yang tertutup padat pengunjung memiliki ventilasi terbatas dan berlangsung selama berjam-jam juga menjadi tempat yang beresiko tinggi untuk terjadinya penularan.

0: Selamat pagi, good people. Selamat pagi, sayangku. Muah, muah,
1: muah, muah. Pagi, Gea.
0: Hai, Beb. Apa kabar? Hai, brother. Selamat pagi.
2: Hamba sekali ya, si Gea.
3: Iya. Gak capek ya menyapa orang dimana saja, kapan saja gitu?
4: Gak tahu juga sih capek apa enggak. Tapi aku pernah baca artikel, katanya ucapan menyapa sesederhana selamat pagi itu dampaknya besar untuk orang lain dan orang yang mengucapkannya. Bisa membuat lingkungan di tempat itu jadi lebih menyenangkan, menambah rasa aman nyaman secara emosional, dan juga mengurangi rasa kesepian serta keterasingan. Gea dong, humble. Lah kamu? Boro-boronya apa? Tiap ketemu aja asik sama HP-nya.
3: Gitu ya? Ya udah. Selamat pagi, Tika.
4: Ih, enggak gitu juga
3: selamat
4: kali.
3: Selamat pagi.
4: Ih, Roman,
3: Tika. Hai, Tika. Selamat pagi.
4: Ih, Roman.

Kabar lain pendengar ya, kalau tadi terkait dengan seorang wanita yang menghadiri konser F4 meskipun sedang mengalami gejala campak. Nah, kali ini informasinya dari media sosial juga ya, tapi dengan topik yang lainnya ya, ini yang sedang ramai juga diperbicarakan, yaitu dari kreator konten yang mempromosikan produk sambil pura-pura memiliki disabilitas. Nah, ini juga menuding tindakan sebagai ableisme atau sesuatu yang berarti mendefinisikan kaum disabilitas lebih rendah daripada kaum non-disabilitas. Jangan beri harapan palsu pada diriku, cepat beri jawabanmu untukku. Oh, yang terbaru dari akun TikTok Sender ya pendengar, atau Violeta Alexandria, yang tengah ramai dibicarakan karena kontennya ya, bukan karena menarik ya, tapi mengejek kaum disabilitas. Nah, tidak sedikit pengguna akun media sosial melempar kritik, bahkan mengecam Sender. Pasalnya, ia berpura-pura atau memparodikan kondisi kaum disabilitas. Ditambah, hal itu dilakukan sebari mempromosikan produk kecantikan. Jadi, belum lama ini, ia menyampaikan permintaan maaf ya, lewat sebuah unggahan juga yang menyebut tidak bermaksud menyinggung kaum disabilitas. Namun, lebih jauh lagi ya pendengar, kita akan membahas tentang ableisme ya, alih-alih kita membahas tentang akun dari Sender ini ya. Jadi netizen ini menyebut yang dilakukan Sender termasuk ableisme atau ableism ya, yang dilansir dari laman American Psychological Association atau APA. Ini adalah prasangka dan diskriminasi yang ditujukan pada penyandang disabilitas. Ya, kemudian kerap disertai keinginan menyembuhkan dan membuat mereka normal. Padahal ya, kaum disabilitas ini bukan tidak normal ya, pendengar ya. Tapi memang ada sedikit perbedaan dengan non-disabilitas.

Pada kan masih membahas tentang ableism ya, atau ableisme. Nah, ableisme itu seperti apa sih ya? Nah, tanpa disadari masyarakat ini sering berfokus pada orang dengan kemampuan umum dan mengalienasi orang dengan keterampilan berbeda. Kalau kita mengutip dari WebMD, karena hal tersebut ya pendengar, banyak aspek di kehidupan sebenarnya bersifat ableis meski tanpa niat melakukannya. Nah, ada beberapa contoh-contoh yang bisa membuat Anda memahami apa sih ableisme atau ableism ini pendengar ya. Contohnya adalah seperti memisahkan siswa penyandang disabilitas ke sekolah berbeda, kemudian membatasi ataupun mengisolasi siswa penyandang disabilitas. Desain bangunan kurang aksesibilitas, misalnya tidak ada jalur pengguna kursi roda atau braille pada rambu ataupun petunjuk arah. Ini mengejek atau bercanda tentang disabilitas. Nah, aktor non penyandang disabilitas memerankan karakter penyandang disabilitas dalam suatu pertunjukan. Selanjutnya ada film atau teater yang tidak menyediakan transkripsi audio ataupun teks, menggunakan toilet yang diperuntukkan bagi kaum disabilitas padahal non penyandang disabilitas. Berbicara pada kaum disabilitas seolah mereka adalah anak kecil. Melontarkan pertanyaan yang mengganggu tentang disabilitas, dan contoh lainnya adalah menganggap bahwa disabilitas harus terlihat agar dianggap nyata atau ada. Ya, pendengar, terkait dengan contoh-contoh yang bisa membuat kita paham, lebih paham tentang ableisme ya. Ini suatu prasangka ataupun suatu diskriminasi yang ditunjukkan pada para penyandang disabilitas dan kerap juga disertai keinginan menyembuhkan ataupun membuat mereka normal.

informasi seputar konten kreator ya, yang disebut mengejek kaum disabilitas. Dan kita memahami apa itu ableisme, pendengar, menjadi informasi penutup di Tuban siang ini bersama saya tentunya ya. Karena sesaat lagi tepat pukul 11 kami akan ajak Anda untuk mengikuti informasi olahraga bersama Dinamika Olahraga Pro 3 RRI. Sekaligus saya pamit undur diri menemani Anda pendengar dalam siaran edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Usai Dinamika Olahraga nanti Anda akan ditemani oleh rekan Hasna hingga Tuban sore ini menjelang pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Saya pamit undur diri menemani Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas.

Aljazair menang tipis atas Belanda di laga persahabatan FIFA Matchday tadi malam. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan atas San Antonio Spurs. Garuda Persija kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Matchday Juni 2026 tadi malam. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Kamis 24 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Anis Hajmoussa menjadi penentu kemenangan Aljazair atas Belanda pada laga persahabatan di Stadion De Kuip Rotterdam pada dini hari tadi. Aljazair menang tipis 1-0 dan membawa modal positif jelang putaran final Piala Dunia 2026. Di Piala Dunia 2026, Aljazair akan bersaing dengan Argentina, Yordania, dan Austria di grup J. Belanda tampil cukup dominan dan sempat mencetak gol melalui Tiani Reinders. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena posisi offside. Sejumlah peluang Belanda juga hadir melalui Donyell Malen, Ryan Gravenberch, dan Justin Kluivert. Kiper Aljazair

Luka Zidane tampil solid dengan menggagalkan beberapa peluang tuan rumah. Saat Belanda terus menekan, Anis Hajmoussa justru mencetak gol kemenangan Aljazair pada menit ke-86. Belanda sendiri pada Piala Dunia 2026 tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: ke kabar dari jelang Piala Dunia 2026. Pecinta bola antusias menyambut Piala Dunia 2026. Dari Denpasar, Putu Nirawati menyampaikan laporannya.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan.
2: Piala Dunia FIFA 2026 akan berlangsung dari 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Kompetisi sepak bola akbar edisi ke-23 ini mencetak sejarah baru karena diselenggarakan di tiga negara tuan rumah sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Turnamen ini juga menjadi yang terbesar dalam sejarah FIFA karena diikuti 48 tim nasional dengan total 104 pertandingan. Edisi kali ini tidak lagi menggunakan format lama. 48 tim tersebut dibagi ke dalam 12 grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Pecinta bola Bali Edi Pramono kepada RRI di Denpasar kemarin mengaku tidak sabar menanti Piala Dunia 2026. 48 tim yang bertanding diprediksi akan menampilkan persaingan dan performa yang berbeda untuk berebut podium juara.
1: Pasti berbeda karena mestinya biasanya satu negara, ini tiga negara kan. Jadi dipecahkan. Tapi tetap Korea tetap luar biasa. Tim unggulan saya ini Prancis sih.
2: Pecinta bola lainnya Iko Suar Agung Dewi mengatakan hal yang sama. Ia bersama rekan-rekannya juga tidak sabar untuk nonton bareng siaran Piala Dunia 2026.
3: Piala Dunia sekarang kayaknya lebih ya heboh banget ya. Heboh dan ya, dan kayaknya lebih di mana-mana nih. Di Denpasar kayaknya di kafe-kafe tuh udah pada nobar-nobar.
2: Berbicara tim favorit, Iko Suar Agung Dewi mengaku dalam Piala Dunia FIFA 2026 ini dirinya menjagokan tim Brazil. Sorotan utama dari skuad tim Samba adalah kembalinya bintang veteran Neymar Santos setelah sempat absen panjang akibat cedera. Pada pertandingan babak penyisihan, Brazil tergabung di grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Tampil sebagai satu dari empat tim dengan performa sempurna selama kualifikasi Piala Dunia 2026. Norwegia siap berpetualang di panggung tertinggi sepak bola dunia. Duet Martin Odegaard, Erling Haaland akan menjadi duet paling mengancam untuk Prancis, Senegal, dan Irak di grup 1. Berikut profil timnas Norwegia untuk Piala Dunia 2026 yang disampaikan Indra Virgiantara dan Tomo Hakim.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland.
2: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia.
1: Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kwalifikasi.
1: Tim asuhan Stelso bahkan itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel, hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Piala Dunia kita menuju lintasan balap Formula One. Pembalap Formula One Charles Leclerc resmi memperpanjang kontraknya bersama tim Ferrari. Leclerc mengaku senang dapat melanjutkan karirnya dengan tim yang telah dibelanya sejak 2019. Pembalap asal Monaco itu menyebut Ferrari lebih dari sekedar tim balap baginya. Menurut Leclerc, Ferrari telah menjadi keluarga kedua sejak ia bergabung beberapa tahun lalu. Kepala tim Ferrari Fred Vasseur menilai perpanjangan kontrak tersebut sebagai langkah yang wajar. Vasseur mengatakan Leclerc terus menunjukkan perkembangan dan semakin menyatu dengan tim. Leclerc memulai karir Formula One bersama Kik Saube pada musim 2018 sebelum bergabung dengan Ferrari setahun kemudian. Setelah memperpanjang kontrak, Leclerc kini bersiap menghadapi Grand Prix Monaco yang berlangsung akhir pekan ini.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. New York Knicks membuka final NBA 2026 dengan kemenangan 105-95 atas San Antonio Spurs di Fourth Bank Center Arena pagi tadi. Hasil tersebut membuat Knicks unggul 1-0 dalam rangkaian seri final. Spurs sempat tampil lebih baik pada kuarter pertama dan sempat memimpin 27-19. Namun Knicks bangkit dan mulai mengambil alih permainan pada kuarter berikutnya. Jalen Brunson menjadi bintang kemenangan Knicks dengan torehan 30 poin. Karl Anthony Towns turut menyumbang kontribusi penting lewat 18 poin dan 12 rebound. Dari kubu Spurs, Victor Wembanyama tampil impresif dengan mencatat 26 poin dan 12 rebound. Knicks akhirnya mengamankan kemenangan dan membawa modal positif menuju game kedua final NBA 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Berikutnya kabar dari olahraga tanah air. Timnas Putri Indonesia kalah 0-2 dari Singapura pada FIFA Women's Match Day Juni 2026 di Stadion Arca Manik Bandung. Singapura tampil menekan sejak awal pertandingan dan beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Tim tamu membuka keunggulan pada menit ke-10 melalui gol bunuh diri Emelina Hon. Keunggulan Singapura bertambah pada menit ke-22 setelah Nicole Lim mencetak gol kedua. Indonesia berusaha bangkit dan menciptakan sejumlah peluang melalui Sheva Imut, Vini Silvianus, serta Aulia Almabruroh. Namun kiper Singapura Nur Izairida tampil gemilang dengan menggagalkan beberapa peluang berbahaya Garuda Pertiwi. Pada babak kedua, Indonesia lebih banyak menguasai permainan tetapi penyelesaian akhir masih menjadi kendala. Hingga laga berakhir, skor 2-0 untuk Singapura tetap bertahan dan Indonesia harus menelan kekalahan.

0: Dari Timnas Sepak Bola Indonesia, kita menuju Timnas Bulu Tangkis. Wakil tuan rumah mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026, Istora Senayan Jakarta pada Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdian Syah Krishna.
1: Wakil tuan rumah Indonesia mulai berguguran pada hari kedua Indonesia Open 2026 di Istora Senayan Jakarta pada hari Rabu kemarin. Dari 10 wakil Indonesia yang tampil, hanya 4 yang berhasil melangkah ke babak 16 besar. Pasangan ganda putra Indonesia yang berstatus sebagai unggulan kedua turnamen, Fajar Alfian Muhammad Soebul Fikri, harus terhenti di babak pertama ini. Menghadapi pasangan Cina, Cheng Boyang Liu Yi, Fajar Fikri menyerah dalam 2 game saja dengan skor 21-13, 21-14. Fajar menilai, ini merupakan penampilan terburuknya selama berpasangan bersama Muhammad Soebul Fikri.
2: Efek back to back turnamen tuh udah hal biasa ya, tergantung pemainnya bisa jaga kondisi atau tidak gitu, seperti itu. Tapi memang hari ini lawan bermain sangat baik dan ya kami juga bermain sangat ini penampilan mungkin bisa dibilang penampilan paling buruk lah ya, sehingga saya pasang sama Fikri di hari ini dan di babak pertama juga kami tidak pernah bermain keluar dari tekanan lawan ya. Jadi menurut saya ini adalah permainan paling terburuk saya sama Fikri selama saya berpasangan itu.
1: Walaupun demikian, ganda putri Indonesia Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti secara impresif mampu menjungkalkan unggulan ketiga di nomor ganda putri. Dalam laga tersebut, Tiwi Fadia berjuang meraih kemenangan atas pasangan Korea Selatan, baik Hana Lee Soi, via rubber game dengan skor 21-13, 17-21, 21-14. Fadia mengungkapkan penampilan ini menjadi tolok ukur level permainannya bersama Tiwi.
3: Kalau untuk ketemu top level yang pastinya secepatnya ganda putri siapapun itu ingin bersaing di level atas, karena kan kita juga semuanya hampir pasangan baru juga, jadi ya dia cukup bertanggung kemenangan itu untuk modal kita mengukur seberapa sih level kita.
1: Dengan hasil tersebut, dari 21 wakil yang dikirimkan tuan rumah Indonesia, 10 melangkah ke babak 16 besar yang akan berlangsung sepanjang hari ini di Istora Senayan Jakarta. Bagi Anda yang tertarik untuk menyaksikan secara langsung jalannya pertandingan, Anda bisa menyaksikannya melalui televisi atau kanal YouTube resmi Politron Indonesia. Anda juga bisa datang dan mendukung langsung atlet kebanggaan Indonesia di Istora Senayan Jakarta. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dari sepak bola nasional kita menuju Liga Basket Indonesia, IBL. Tangerang Hawks Basketball mengakhiri perjalanan di playoff IBL GoPay 2026 setelah disapu Dewa United Banten 0-2. Meski tersingkir, Hawks berhasil mencatatkan dua penampilan playoff secara beruntun. Perjalanan tim musim ini diwarnai pergantian pelatih dari Antonius Joko Endratmo kepada Tondi Raja Shailendra. Di bawah arahan Tondi, Hawks membukukan 9 kemenangan dari 17 pertandingan. Performa tim menurun menjelang akhir musim akibat cedera pemain dan perubahan komposisi pemain asing. Yesaya Alessandro Saudale menjadi salah satu pemain yang mengalami kendala cedera pada fase krusial kompetisi. Tondi menilai Dewa United masih menjadi lawan yang sulit dikalahkan Hawks. Untuk musim depan, Hawks akan fokus meningkatkan kualitas pemain lokal agar mampu bersaing lebih kompetitif.

Dengan disampaikannya kabar dari Liga Basket Indonesia tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Melanjutkan perjalanan Tuban siang ini dari Niswatul Hasanah, pendengar ditemani oleh Hasna hingga nanti Tuban sore ini, tepat pukul 11.32 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kami jeda azan maghrib, azan duhur maksud kami, untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Senandung keroncong dan campur sari menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Atau tepatnya adalah jam 1 siang. Barusan menyapa sudah ada yang berdering. Kira-kira ada siapakah di sana? Kita akan menyapa terlebih dahulu pendengar. Halo, Sekar Sari.
1: Sugeng siang, Mbak Asna.
0: Sugeng siang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bujang.
1: Mbak Asna. Pripun iki pawartosipun?
0: Alhamdulillah sae, Mas Bujang pripun?
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Asna niki nggih. Sae-sae kemawon, sehat-sehat kemawon.
0: Nggih, Mas Bujang tekal pleme pundi to panjenengan? Jeta kalau belum je, harus buatan. Sebelah mana?
1: Je sebelah tegal belum mau.
0: Buatan ni kulo kan wonten sekolahan.
1: Je pokoknya tegal belum bahasna.
0: Je po dek kata.
1: Je bahasna. Bahasna buat menawi buatan lep. Tempat tempat tinggalnya nggih berawalan gal nggih.
0: Nggih. Betul. Betul.
1: Sami gal.
0: Mojo.
1: Gal mojo.
0: Lah nggih sami to. Sami-sami gale to. Nggih. Monggo request lagune menapa?
1: Nah, lo badhe nyuwun tulung sesekarane nggih.
0: Sumangga.
1: Diputeraken Jalak putih, Mbak.
0: Jalak putih, Nje.
1: Sing saking iren gea, Mbak.
0: Siap, Mas Bujang.
1: Tadi atur salam, Mbak. Nje.
0: Monggo.
1: Kang Jarwoto,
0: siang. Jukeng siang.
1: Diwonten Mamayu, diwonten Mbak Rusta Mas Indra, diwonten Mas Silvan, Mbak Sutrini. Oke, wonten lek mot ugi nggih, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Oke, wonten Mas Silvan, Mbak Sutrini. Oke, wonten Tang Tamatiarto, wonten Mas Solikin, Mas Wanto, nggih samudane kemawon, Mbak.
0: Nggih.
1: Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Ngetaken. Ya Mbak Asna, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Atur sembah nuwun Mbak Asna.
0: Siap.
1: Nyuwun pamit Mbak Asna. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Mas Bujang. Sekar Sari, nggih nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat mendengar lagu Jalak Putih. Requestan dari Mas Bujang langsung siap dihadirkan untuk Anda di siang hari ini.

Sileh kulon ojo dianggep sepele.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong dan Campur Sari masih menemani aktivitas Anda hingga nanti jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kembali ada yang berdering, kira-kira siapakah yang menyapa siang hari ini? Halo, sugeng siang.
3: Halo, sugeng siang ugi, Mbak Asna.
2: Encih. Pripun, sehat Pak?
3: Pangestunipun, Mbak Asna.
2: Alhamdulillah. Niki kali, Pak, sekedap. Saya tak mengingat-ingat dulu. Apakah saya ingat? Ketinggalan kok supe tawi.
3: Para kula mboten pakai WA ta, Mbak.
2: Lanci. Niki kali Pak Jarwot. Jarwot to, Nggih,
3: Pak.
2: Oh, nggih. Ya Allah, Pak Jarwot. Sehat ya, Pak. Matur nuwun sangat. Cuaca teng Pak Jarwot niku kan dikerek nggih. Lurus nggih. Nggih. Dikerek pripun? Nggih panas kali. Sami kali teng Tuban.
3: Panas kentang-kentang, Mbak.
2: Nggih sami lek ngoten.
3: Nggih sami Mbak tunggal kabupaten.
2: Lanje. Monggo Bapak badhe request nopo? Lagune.
3: Mangke kula dipun puteraken Luntur Kemawon, Mbak, nggih.
2: Siap.
3: Sing versi sinten niku? Cewek niku.
2: Sekedap.
3: Saking buat tenanu, saking warna Cina.
2: Saking Luntur Kemawon, Luntur nge, judulnya nge. Saking Minawati Dewi, Mbok Menawi.
3: Nge, buat tenapon.
2: Buat tenapon-apon, nge, siap. Salamnya Mbok Ten, salamnya Kangge Sinten.
3: Nge, salamnya pun Kangge Mas Bucang nge, Wilujeng Siang.
2: Wilujeng Siang.
3: Diwonten Pak Setiawan. Iwanten bucas muni Pak Rasman di Wilujeng Siang. Mendelemu tengah datang ke Montong ugi. Wonten Kang Solikin nggih kang dateng kawasan Keragan Rembang di Wilujeng Siang. Biasane ya mboten sare nggih pantu kok, Mbak.
2: Nggih, Bu menawi sare kok, Pak.
3: Yo, lajengipun istirahat to, Mbak.
2: Nggih.
3: Nggih, kalajeng wonten Kang Tamaviarto di Wilujeng Siang, Kang. Nggih, salamipun kagem samudayanipun kemawon Mbak Asna nggih.
2: Nggih, siap.
3: Nggih, kagem Mbak Asna mugi-mugi pinaringan rejeki ingkang kalal barokah.
2: Amin Allahumma amin.
3: Nggih. Kata rejekine panjang yuswanipun Mbak.
2: Amin.
3: Nggih, matur suwun wedalipun Mbak Asna.
2: Nggih, siap. Nge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sangat Pak Jarwoto. Pendengar setiap Pro 1 RR itu ban kalau biasanya teleponnya via WA, kalau teleponnya manual ini jadi suaranya beda nggih, Pak. Matur nuwun sangat. Tembang lagu Luntur dari Minawati Dewi siap dihadirkan spesial untuk Pak Jarwoto yang ada di Kerek.

Terima kasih untuk Anda yang masih gabungan barengan sama Hasna di program Sekar Sare di siari ini. Jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan beralih di program Warta Tuban edisi hari ini. Pak Setiawan juga menyapa di WhatsApp, alhamdulillah cerah. Assalamualaikum, cuaca cerah. Waalaikumsalam. Enji Pak Setiawan, matur nuwun sangat. Makin gabungan maling ya di program Seruling Gendang, Mbak Menawi badhe request lagu-lagu dangdut nanti jam 13.30 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terakhir di program Sekar Sare di siari ini, lagu kami hadirkan untuk Anda, Di Bawah Sinar Bulan Purnama.

0: Pendengar tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan Warta Tuban edisi hari Kamis 4 Juni 2026. Bersama saya Hasna, pendengar, berikut informasi selengkapnya. Mendengar satu informasi kami hadirkan dari Kabupaten Lamongan. ASN lingkup Pemkab Lamongan jadi salah satu tersangka tipikor pembangunan gedung Pemkab tahun 2017. Sekda Lamongan akan hormati proses. Farin Regi melaporkan selengkapnya.
1: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain, menjelaskan penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017. APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, HDH, General Manager Divisi Regional 3, periode 2016 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
2: Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017, dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total APS sebesar 154 miliar 415 juta 440 ribu. Ini APS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang

0: Lelang.
1: Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya, PMK Lamongan menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang.
2: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Bagian lagi.

Pendengar, demikian informasi Warta Tuban edisi hari ini. Sampai jumpa di informasi Warta Tuban edisi berikutnya. Sesaat lagi kami hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia. Sembari kita menunggu hadirnya program Seruling Gendang tepat pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar dan selamat menjalankan aktivitas di siang hari ini.

0: Pendengar, kami hadirkan satu informasi untuk Anda di siang hari ini. Dari Kabupaten Lamongan, BGN tutup sementara 12 SPPG di Lamongan akibat belum penuhi SOP dan persyaratan standar IPAL begitu. Dan informasi selengkapnya kembali Varen Regi melaporkan.
1: Sekda Lamongan sekaligus Ketua Satgas MPG membenarkan adanya penghentian sementara operasional 12 SPPG di wilayah Lamongan. Kebijakan tersebut merupakan bagian evaluasi yang dilakukan BGN terhadap sejumlah SPPG di Jawa Timur yang belum memenuhi persyaratan IPAL. Muhammad Nalikan menjelaskan, penghentian sementara itu dilakukan sebagai langkah evaluasi dan pengetatan standar operasional dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurutnya, program MPG tidak hanya menuntut kualitas makanan yang bergizi dan aman dikonsumsi, tetapi juga harus didukung lingkungan yang sehat, termasuk sistem pengelolaan limbah yang memenuhi standar. Karena itu, BGN mengevaluasi terhadap seluruh fasilitas yang dinilai belum memenuhi persyaratan.
2: Salah satunya adalah persyaratan daripada IPAL yang belum memenuhi syarat. IPAL-nya sudah ada, tapi belum memenuhi syarat. Karena kaitannya dengan MBG ini diharapkan persyaratannya itu sesuai dengan ketentuan semua yang diharapkan menghasilkan makanan yang bergizi, sehat, lingkungannya ya juga baik, maka dilakukan pengetatan dan evaluasi terhadap IPAL-IPAL yang belum memenuhi persyaratan, sehingga ada 12 ini dilakukan evaluasi berupa pemberhentian sementara operasionalnya.
1: Pihaknya berharap seluruh SPPG yang sedang menjalani evaluasi dapat segera memenuhi standar yang dipersyaratkan sehingga dapat kembali beroperasi dan mendukung pelaksanaan program MBG secara optimal, aman, dan sesuai ketentuan. Farin Reki melaporkan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berdendang bareng RRI Tuban.
1: Mari berdendang bareng RRI Tuban siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau tepatnya jam 3 sore, barusan menyapa, sudah ada yang berdering di sana, kira-kira ada siapakah dia? Halo, Seruling Gendang.
2: Seruling Gendang bersama RRI Tuban.
1: Anjir, sugeng siang.
2: Sugeng siang, Mbak.
1: Anjir, ini kali sinten, Jeh. Paling asma sinten.
2: Ah, akhirnya bertemu lagi.
1: Enggih, alhamdulillah. Bapak paring asma sinten, Bapak kula kok supe pangapunten.
2: Kerek, Mbak.
1: Oh, Pak Jarwoto. Loh, alala, suaranya kok beda tadi padahal gabung lagi, Nje. Dik wau nggih pun gabung, saniki nggih gabung. Napa kula sing supe?
2: Aku kok sering dilupain ya.
1: Aduh, mboten to, Pak. Sehat ya, Pak.
2: Pangestu dipun, Mbak.
1: Nggih, Pak Jarwoto pada request lagu menopo, monggo.
2: Lagune Terali Besi versi Simpati Pusi, Mbak.
1: Siap.
2: Mas Bujang mungkin ikut ngantri, Mbak.
1: Nggih.
2: Ya, untuk Mas Bujang selamat siang ya. Juga ada Kang Tama Piarto, ada Pak Setiawan. Bujang sebenarnya Pak Rasman. Mm-hmm. Juga ada Lemon dan Dimontong, ada Kang Solikin, tak tunggu gabungannya, Kang. Ya, selamat siang.
1: Mm-mm.
2: Juga ada Pak Rete. Baik, Mas Budi, lama banget gak gabung.
1: Jee.
2: Ya, salamnya untuk semuanya aja, Mbak Sena, ya.
1: Siap, versi ini siapa tadi, Pak Bunten? Simpati musik, ya?
2: Iya.
1: Jee, sampun, salame.
2: Ya, salamnya untuk semuanya aja, Mbak, ya.
1: Mm-mm, siap.
2: Untuk jenengan, semoga sehat selalu bersama keluarga, Mbak.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Banyak rezeki.
1: Amin, ya Allah. Duit, Mbak, ya. Amin, cukup, Pak, untuk Pak, betul usah kata-kata, toh, Pak. Cukup, ngeten, loh.
2: Udah aku dutangi, ya, rapopo, toh, Mbak.
1: Siapa penting cukup, tuh, Mbak Suni, kok nggak cukup, badai mendiki nggak cukup, ngeten, loh.
2: Oh, ngeten, ya.
1: Enci toh.
2: Oke, makasih
1: Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jarwoto dari Kerek. Terima kasih sudah request lagu siang hari ini. Barusan Pak Jarwoto turun, ada yang kembali menyapa, ada siapakah di sana? Halo. Seruling Gendang.
3: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Mas Bujang balik lagi.
3: Iya, Mbak Asna. Berjumpa kembali.
1: Enje. Alhamdulillah, matur nuwun sangat. Menjadi pendengar setia pro 1 RRI Tuban.
3: Iya, Mbak Asna. Gimana Mbak Asna? Tentunya masih sehat.
1: Masih sehat, masih semangat. Mas Bujang pripun? Sehat, Je?
3: Sehat kemau.
1: Alhamdulillah.
3: Cerah tapi sumuk, Mbak Asna.
1: Enggih. Mereka nggih cerah, dingin, salah asa di studio.
3: Kalau di situ mungkin ada penyejuknya, Mbak.
1: Enggih.
3: Di sini cuma...
1: penyejuk alami, Je.
3: Alami, Je. Sepoi-sepoi.
1: Sepoi-sepoi, Je.
3: Oh iya, Mbak Sena.
1: Monggo, lagunya nopo.
3: Tolong nanti diputarkan lagu yang berjudul... Tak Berdaya, Mbak Asna.
1: Tak Berdaya, siap.
3: Yang dari, kalau ada yang dari Irwan atau siapa?
1: Nggih, siap.
3: Ya, untuk salam dok ya.
1: Monggo.
3: Untuk Bang Jarwoto, selamat siang. Kemudian ada lagi Mbak Mantemandang, ada juga Mas Solikin, ada Kang Tamati Harto, ada Cak Wanto, ya, selamat siang. Kemudian ada lagi Mas Ulfan, ada Mbak Sutrini, Mbak I, Mas Budi,
1: siap.
3: Dan Mama Yu,
1: Bu
3: Jasmini, Pak Rasman, dan Lekmut juga ya, Pak Setiawan. Semuanya saja, tanpa terkecuali, Mbak Asna.
1: Siap.
3: Selamat siang dan selamat mendengarkan.
1: Jee.
3: Untuk Mbak Asna, selamat siang.
1: Selamat siang.
3: Bertugas.
1: Siap.
3: Dan... terima kasih banyak Mbak ya atas waktu dan lagunya. Mudah-mudahan dapat berjumpa kembali di acara dan gelombang yang sama.
1: Siap.
3: Sekian dulu Mbak Asna. Pamit. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun sanget Pak Jarwoto kali Mas Bujang. Sapa request lagu dangdut. Langsung Asna hadirkan saja dua lagu tadi dengan judul Terali Besi dari Simpati Musik, requestan dari Pak Jarwoto. Kemudian nanti lagu Tak Berdayanya Hasna hadirkan dari Maggie Z ya, Pak Mas Bujang ya. Karena versi Simpati Musiknya sudah lagu yang direquestan dari Pak Jarwoto. Jadi biar gantian. Terima kasih sudah request lagu siang hari ini.

0: Berdendang bareng RRI Tuban.
1: Pendengar masih berdendang bareng RRI Tuban di siang hari ini hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan untuk Anda satu telepon lagi yang masuk di ujung udara. Barusan juga memutarkan dua requestan lagu ya. Yang gabungan di siang hari ini. Halo, Seruling Gendang.
2: Berdendang bareng RRI Programa 1 Tuban.
1: Selamat siang, Mas Zulfan.
2: Halo tetanggaku yang punya cantik.
1: Halo.
2: Gowan nasehat tetanggaku.
1: Sehat, Mas Zulfan?
2: Iya, alhamdulillah sehat. Jangan lupa itu-itunya lo ya.
1: Iya. Oke. Bentar.
2: Kemarin lupa lo ya.
1: Sebentar ya.
2: Oke. Modulasi suara saya harus yang maksimal.
1: semoga ini bisa iya. Maksimal ya, insya Allah ya.
2: Oke deh. Alhamdulillah siang hari ini walaupun cuacanya cetar membahana ya.
1: Betul
2: tapi
1: sekali.
2: Tapi tetap semangat pastinya untuk meraih rupiah pastinya.
1: Iya dong, harus dong. Memang harus semangat harus. Dong.
2: Kalau enggak semangat gimana ntar kendila lah goleng lah.
1: Anje, Mas Zulfan. Okay. Lagunya mau apa jenengan, Mas Zulfan?
2: Aku nanti diputerin ini aja ya. Mm-mm. Sewatus Gandrung dari Adila ya. Sewatus Gandrung.
1: Anje, siap.
2: Oke. Okay. Ya, salamnya ya.
1: Monggo.
2: Buat Pak Setiawan Mujari yang ada di seputaran Betiharjo. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
2: Terus ada Lek Mudiono yang ada di MTG. Mana MTG tahu, Mbak?
1: Montong.
2: Iya.
1: Tahu dong, masa saya enggak tahu sih.
2: Iya dong. Kekinian gitu loh ya. Terus ada lagi ada Mbak Ii, Mama Yu, ada Kang Tamatiarto, ada juga Bu Jasmuni, Pak Rasman juga. Tak lupa juga buat siapa lagi ya? Yang ada di Mojokerto ada Mbak Evi, Mbak Ajeng. Lalu ada yang di Montong juga ada Mbak Uun. Ada juga Mbak Man Temanjang ya. Bersama Bu Serinya. Terus ada lagi Mas Alan yang ada di seputaran Jombang. Terus ada lagi Mbak Bella Ramadhani juga yang ada di Modo Lamongan. Ya, salamnya untuk semua yang menyaksikan status aku ya.
1: Siap.
2: Ini lagi cuap-cuap bareng Mbak Hasna ya di Seruling Gendang ya. Ucapannya selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Berdendang semuanya. Oh iya, Bunda Umay juga Mbak ketinggalan Mbak ya.
1: Yang spesialnya juga belum nih Mas.
2: Iya, sebentar Mbak. Ini Besti Kurianti juga belum tak sapa Mbak ini Mbak.
1: Oh nje, monggo.
2: Halo Besti Kurianti yang ada di Mawot City sana Mbak ya. Ya spesialnya ya. Ini udah kan tadi ya.
1: Sudah dah.
2: Oke, spesialnya buat yang tersayang, yang tercinta, yang tersegalanya, ada Mbak Sutrini seorang ya. Dengan ucapan keceriaanmu adalah kebahagiaan untukku. Dan hati-hati di jalan ya besok karena mau OTW ke Nganjuk Mbak besok.
1: Oh,
2: Mbak.
1: Ada kegiatan apa di Nganjuk?
2: Pulang kampung, mantenan
1: oh,
2: Mbak.
1: Oh,
2: sekarang kan banyak yang lagi mantenan kan
1: betul,
2: Mbak ya.
1: Betul.
2: Ya semoga saja penyiarnya lekas nyusul gitu.
1: Insya
2: ya.
1: Insya Allah nanti saya undang Mas Zulfan,
2: tenang
1: iya
2: saja. Dong. Amin dong ya. Dan untuk Mbak Asna, tak tunggu lagunya.
1: Siang.
2: Tak tunggu juga itu-itunya loh ya.
1: Siang.
2: Per itunya 90 detik ya.
1: Siang.
2: Oke, yuk. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Zulfan. Tetanggaku yang selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban. Terima kasih banyak. Masih bisa gabungan pendengar ya hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Atau tepatnya adalah jam 3 sore. Langsung Mas hadirkan spesialnya untuk Mas Zulfan seorang. Dengan lagu Sewatus Gandrung.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu dangdut yang sudah Anda requestkan siang hari ini juga sudah saya hadirkan spesial untuk Anda. Pendengar, ada satu pesan yang masuk. Selamat siang, Mbak Asna. Selamat siang. Request tanpa batas waktu, koplo. Oke. Salam buat Mas Ulfa dan semua pendengar Pro 1 Tuban. Selamat siang buat Mbak Asna, Mbak Tugas. Terima kasih dengan senang hati. Mas Pur dari Tulungagung. Dari Tulungagung. Salah ya. Mas Pur ini dari mana ya, Mas Pur ya? Terima kasih selalu jadi pendengar setiap Pro 1 RRI Tuban ya, Mas Pur ya. Lagu Batas Tanpa Batas Waktu versi koplo. Nanti akan saya hadirkan spesial untuk Anda. Terima kasih. Anda masih bisa gabungan hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat atau tepatnya jam 3 sore. Sekaligus nanti jam 3 sore juga akan kita ikuti Musik Indonesia Berjaringan. Usai nanti Asna hadirkan program Seruling Gendang ini ya untuk Anda. Jadi yang mau request lagu masih bisa sampai jam 3 sore aja. Lagu Tanpa Batas Waktu Asna hadirkan spesial untuk Mas Pur yang sudah request lagu di siang hari ini.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Via Valen dengan judul Style Kendo tadi menutup perjumpaan kita di program Seruling Gendang. Pak Setiawan, matur nuwun sangat sudah request lagu siang hari ini, tapi pangapunten waktunya sudah habis Bapak. Boleh request lagu besok lagi ya. Jumpa barengan sama Hasna di program yang sama, tepat pukul 13.30 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat di program Seruling Gendang. Besok boleh request lagu lagi, dan kami akan jeda azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya. Nanti akan kita lanjutkan perjalanan Tuban sore ini dengan mengikuti program Mosaik Indonesia berjaringan bersama Pro 1 RRI Jakarta. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: رفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan. Berilah junjungan kami, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Arifah Fauzi menghimbau masyarakat agar mempererat hubungan keluarga untuk melindungi perempuan dan anak dari kasus kekerasan. Menurutnya 80% anak tersebut memilih untuk bercerita kepada teman-temannya dibandingkan dengan keluarga. Arifah mengatakan hasil survei itu menunjukkan ada sesuatu yang harus diperbaiki di tengah keluarga, sebab terbukti banyak anak-anak yang merasa tidak nyaman bercerita dengan keluarga mereka sendiri. Sekian kilas berita.
1: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Tini, tiap pagi kok ribet banget sih nyiapin sarapan? Anak saya cukup makan roti sama teh manis aja, toh kenyang.
1: Bu Rina, kenyang belum tentu bergizi loh. Kalau gizinya kurang, anak bisa berisiko stunting.
0: Loh, stunting itu karena keturunan kan?
1: Bukan, stunting terjadi karena kekurangan gizi sejak dini. Sarapan bergizi bisa bantu mencegahnya. Isi piring anak sebaiknya ada karbohidrat, protein hewani, ditambah sayur dan buah.
0: Oh, jadi nggak cukup makan roti manis aja ya? Wah, harus mulai berubah nih.
1: Nah, itu baru ibu hebat. Yuk, biasakan sarapan bergizi tiap pagi.
2: Sarapan bergizi tiap pagi, cegah stunting sejak dini. Jakarta sore ini, 91,2 FM, Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI. Yes. Kita ketemu lagi. Semangat terus ya. Sore hari ini bersama saya Dedi Firdaus.
4: Dan saya Binda tentunya.
3: Di Jakarta sore ini ya. Yeah. Dan tentunya juga kita di beranda Asta Cita Nasional ya. Mm-hmm. Di edisi hari ini Kamis 4 Juni 2026.

Selamat sore pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani aktivitas Anda di Tuban sore ini pendengar, hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini kami tidak ada Musik Indonesia Berjaringan ya pendengar, jadi minggu depan baru ada Berjaringan di Pro 1 RRI Tuban. Beranda Astacita, program kami menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Ya, nanti akan hadirkan berbagai komposisi lagu pop Indonesia dan juga informasi untuk Anda tentunya. Anda boleh gabungan bersama Hasna di 0356-8834756 atau bisa juga via WhatsApp kami di 0851-962-64186.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Terima kasih atas kebersamaan Anda di Tuban sore ini, pendengar. Sesaat lagi, tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan ikuti info prima bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap tergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: produksi.
1: Kemarin dari harga 8.500 sampai 9.000, sekarang 10.000 sampai 10.500. Naikkan-naikkan nggak bisa.
2: Kenapa, Pak?
1: Kan kompetitor kan banyak. Kita mau naikkan, nanti pindah ke yang lain. Yang lain belum tentu menaikkan. Kita kan nggak kompak. Kalau pengrajin tahu tempe nggak kompak.
2: Berarti anu Pak ya, cuma ukurannya ya?
1: Ukuran ya misalnya jadi 10, jadi 12.
0: Dalam sehari, usaha milik Hakim memproduksi sekitar 5.500 potong tahu dengan kebutuhan bahan baku sekitar 1,25 kuintal kedelai. Selain harga kedelai, biaya operasional lain seperti listrik juga mengalami kenaikan, sehingga semakin membebani usaha kecil pengolahan tahu. Hakim berharap harga kedelai dapat kembali stabil agar usaha tahu rakyat tetap bertahan di tengah tingginya biaya produksi dan ketatnya persaingan usaha. Kameramen Sumarsono, reporter Gia Deborah, melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib dan juga transparan, serta mudah diakses oleh masyarakat. Laporan Andi Kasana.
4: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB tahun ajaran 2026-2027 berjalan tertib, transparan, dan memberikan akses pendidikan yang seluas-luasnya bagi seluruh calon murid di Jawa Timur. Gubernur Khofifah memastikan seluruh tahapan verifikasi berjalan lancar serta memberikan kemudahan layanan bagi calon murid dan orang tua. Ia menyebut sistem verifikasi yang diterapkan telah diatur secara terjadwal sehingga proses pelayanan berlangsung lebih tertib dan tidak menimbulkan antrian panjang.
5: Kita bisa melihat bahwa ruangan tempat verifikasi cukup longgar. Antriannya cukup teratur dan kapasitasnya juga dibatasi. Sehingga tidak ada antrian yang tahun lalu saya mendengar ada yang subuh sudah mulai datang ke sekolah yang diharapkan. Tapi kalau ini pertama waktunya cukup panjang dari tanggal 29 Mei sampai 9 Juni. Kemudian operatornya rata-rata 10 operator. Sehingga memungkinkan memberikan layanan lebih banyak calon-calon siswa.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aris Agung Paiwai menerangkan, kuota verifikasi setiap sekolah 200 per hari, di mana pada hari libur dan akhir pekan pelayanan akan tetap berjalan.
6: Nah, tentu kami berharap bahwa yang kemarin tahun lalu ada penumpukan di dalam proses pengambilan PIN, tahun ini alhamdulillah lebih lancar dan banyak longgarnya. Kita sudah berikan kuota setiap hari itu 200 di setiap sekolah. Dan Sabtu Minggu dan bahkan hari libur pun kita juga memberikan pelayanan kepada masyarakat.
4: Tahapan SPMB tahun ajaran 2026-2027 diawali dengan pengambilan PIN secara mandiri oleh calon murid baru pada 29 Mei hingga 9 Juni 2026. Dilanjutkan verifikasi dan validasi data serta dokumen pada 29 Mei hingga 10 Juni 2026. Andi Hasana melaporkan.
3: Program praktik bengkel latih di Politeknik Negeri Jember menjadi sarana bagi mahasiswa untuk belajar mengelola usaha agribisnis secara langsung dari hulu hingga hilir. Laporan Gia Debora.
0: Mahasiswa Diploma 3 Manajemen Agribisnis Politeknik Negeri Jember atau Polije berhasil menggelar panen raya semangka dan jagung manis di lahan kampus. Hasil panen ini merupakan buah dari kerja keras mahasiswa selama mengikuti

0: Program Praktik Bengkel Latih atau PBL. Melalui program tersebut, mahasiswa tidak hanya belajar teknik budidaya pertanian, tetapi juga mengasah kemampuan manajerial dalam mengelola usaha agribisnis secara mandiri. Salah satu mahasiswa manajemen agribisnis, Siti Rosida, mengaku memperoleh banyak pengalaman berharga selama mengikuti kegiatan ini. Mulai dari perencanaan sebelum tanam, proses budidaya, hingga strategi pemasaran produk kepada konsumen.
1: Selama kegiatan PBL ini kita mendapatkan banyak ilmu yang jelas. Yang pertama, kita di sini mempelajari dari tahap perencanaan, lalu proses budidaya, pemanenan, analisis usaha hingga pemasaran.
0: Sementara itu, dosen manajemen agribisnis Polije Linda Eka Dewi Widiatami

0: mahasiswa. Ikut mahasiswa belajar mulai dari perencanaan agribisnis, budidaya komoditas hortikultura di lahan, sampai dengan pemasaran produk hasil pemanenan tersebut. Untuk pemasarannya, biasanya hasil yang dipanen tersebut dipasarkan di lingkungan di luar lingkungan Polije.
1: Saat ini, seluruh hasil panen dipasarkan melalui UPA Pertanian Terpadu Polije agar dapat menjangkau masyarakat sekitar kampus. Keberhasilan panen raya ini semakin menegaskan komitmen Polije dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten, inovatif, dan berjiwa wirausaha di bidang agribisnis. Gia Deborah, RRI Jember, melaporkan.
2: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Jember, jejaring dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Madiun, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke Surabaya bersama Celia Cahyani. Silakan Celia.
3: Terima kasih, Sandy. Pemerintah Kabupaten Lamongan menyatakan menghormati proses hukum terkait penetapan seseorang ASN sebagai tersangka kasus tindak pidana korupsi. Laporan Farin Regi.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi melakukan penahanan terhadap 3 orang tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan gedung pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017 hingga 2019 dalam konferensi pers Selasa malam kemarin. PLT Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husain menjelaskan, penahanan terhadap 3 orang dari total 4 tersangka yang telah ditetapkan antara lain SKM, pejabat pembuat komitmen pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan tahun 2017, APD, Direktur PT Agung Pradana Putra, ADH, General Manager Divisi Regional 3, periode 2016 hingga 2019. Sedang satu tersangka berangan hadir dan akan dilakukan upaya paksa selanjutnya.
5: Pada tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 22 Juni 2017 dilakukan kegiatan lelang PBJ untuk kegiatan pembangunan gedung kantor Pemkab Lamongan dengan nilai total HPS sebesar 154 miliar 415 juta 440 ribu. Ini HPS-nya. Dan dari kegiatan lelang tersebut, dari proses pemilihan, nama Abi Praya Jaya Abadi KSO keluar sebagai pemenang lelang.
4: Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan menuturkan bahwa pemerintah daerah akan mengikuti seluruh tahapan hukum yang berlaku sebelum mengambil langkah lanjutan. Menurutnya PMK Lamongan menghormati proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh aparat berwenang.
6: Ini kan masih dalam proses, artinya sesuai dengan aturan kita menunggu sampai inkrah untuk dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang
4: berlaku. Para tersangka disangkakan pasal pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
3: Pendengar, sejumlah dasar dan sekolah menengah pertama di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari. Laporan Heri Susanto.
7: Sekolah jenjang SD dan SMP Negeri di Kabupaten Kediri menyatakan kesiapan mendukung rencana penerapan sistem sekolah 5 hari yang tengah disiapkan pemerintah Kabupaten Kediri melalui Dinas Pendidikan. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan ruang lebih luas bagi siswa untuk berkumpul dan berinteraksi bersama keluarga, khususnya orang tua. Kepala SMP Negeri 2 Pare Kabupaten Kediri, Niam Isbat Futona, hari ini menjelaskan pihaknya siap melaksanakan wacana 5 hari sekolah karena dalam pelaksanaan nantinya siswa akan mendapat tambahan belajar di sekolah 1 jam dari hari Senin hingga Jumat.
8: Wacananya untuk SMP akan uji coba tahun ajaran baru ini. Besok bulan Juli itu sudah mulai diberlakukan, tetapi karena untuk SD, karena memang kesiapan antara satu lembaga dan lain berbeda, mungkin masih diuji cobakan pada beberapa sekolah. Bahwa dengan anak 5 hari sekolah, hari Sabtunya anak-anak bisa lebih konsen untuk mengembangkan kegiatan ekstra yang dia minati.
7: Sementara Muhammad Ardi Syifa, Kepala SD Negeri Gadungan 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, mengatakan jika sekolah 5 hari diterapkan, maka hari Sabtu akan diisi dengan kegiatan ekstrakurikuler. Sekolah juga akan melakukan pertemuan dengan wali murid terkait pelaksanaan wacana sekolah 5 hari bagi jenjang sekolah dasar agar tidak terjadi kesalahpahaman.
9: Dari lembaga kita sudah menyiapkan kalau memang 5 hari kerja, nanti untuk hari Sabtu itu kita isi dengan kegiatan ekstrakurikuler seperti itu. Kalau di sini ekstrakurikulernya menggambar, tari, terus apa namanya atletik, lari itu, setelah itu pramuka, satunya komputer.
7: Isbat Futona menambahkan bahwa skema 5 hari kegiatan belajar mengajar siswa SMP akan diuji coba setelah pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam pola tersebut, kegiatan belajar berlangsung mulai Senin hingga Jumat dengan penyesuaian jam pulang sekolah. Ia menilai kebijakan 5 hari sekolah dapat meningkatkan kualitas kebersamaan siswa dengan keluarga tanpa mengurangi efektivitas pembelajaran. Selain itu, sekolah memiliki kesempatan mengoptimalkan proses belajar pada hari aktif dan memberikan waktu akhir pekan yang berkualitas bagi peserta didik. Heri Susanto melaporkan.
3: Pendengar, informasi selanjutnya, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi mendorong perguruan tinggi agar lebih aktif menghasilkan inovasi yang mampu menjawab berbagai persoalan bangsa. Laporan Faiz Putra.
10: Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Republik Indonesia, Profesor Dr. Fauzan, mendorong seluruh perguruan tinggi untuk lebih agresif dalam menciptakan inovasi yang berdampak bagi permasalahan yang ada di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Fauzan saat menghadiri acara Disnatalis Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS ke-38 pada hari Kamis 4 Juni 2026. Ia mengatakan berbagai macam permasalahan seperti kemiskinan dan pengangguran perlu ada peran lebih dari sektor pendidikan. Menurutnya, saat ini perguruan tinggi tidak bisa hanya mengutamakan kepentingan internal kampus, namun juga perlu peduli dengan segala dinamika dan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat.
11: Para perguruan tinggi, para kampus itu mengambil langkah-langkah yang lebih agresif bahwa ternyata secara empiris ini ada problem, ya, APK, akses, kemiskinan, pengangguran itu masih ada ternyata. Nah, itu memang perguruan tinggi tidak boleh hanya sekedar mengurus dirinya, tetapi juga bagaimana perguruan tinggi itu bisa turut serta menjadi problem solver, menjadi pemecah masalah terhadap masalah-masalah sosial.
10: Sementara Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Dr. Insinyur Arif Irwansyah, memastikan untuk membuka kesempatan yang merata pada calon mahasiswa dengan kualitas pendidikan setara internasional.
12: Harapannya ini bisa menjadi alternatif mahasiswa atau calon mahasiswa atau remaja yang ada di Indonesia untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas setara dengan yang di Australia, di Papi, di Singapura, ya, di Malaysia, ya, di Brunei, ya, dengan harga atau dengan biaya yang di Indonesia, ya, karena kami berkomitmen untuk menghadirkan, ya, pendidikan yang berkualitas unggul, ya, tetapi dengan yang terjangkau, ya, terutama yang reguler dan lain sebagainya. Kita sangat welcome semua lapisan masyarakat.
10: Tema Disnatalis PENS ke-38 kali ini yakni membangun ekosistem pendidikan tinggi yang kolaboratif, inovatif, berdampak untuk kemandirian bangsa dengan tujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia Emas 2045 serta bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Tuban terus mendorong penguatan sektor koperasi dengan memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha koperasi. Laporan Witra Adila.
13: Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Kabupaten Tuban menggelar kegiatan fasilitasi akses pembiayaan bagi koperasi. Forum ini diselenggarakan sebagai langkah konkret untuk mengatasi kendala permodalan yang kerap dihadapi oleh pengelola koperasi. Kepala Diskopumda Tuban Gunadi menjelaskan bahwa kegiatan ini menghadirkan perbankan serta lembaga keuangan non-bank. Menurutnya, langkah ini diambil untuk menjembatani koperasi dengan institusi keuangan yang kredibel. Saat ini terdapat 1.711 koperasi di Tuban dengan 1.039 diantaranya dinyatakan telah aktif. Namun sebagian besar dari koperasi tersebut masih menghadapi kendala utama pada sisi permodalan.
14: Nah, sekarang ini sebagian besar yang dihadapi, permasalahan yang dihadapi diantaranya adalah masalah permodalan. Sehingga kita mencoba memfasilitasi akses permodalan itu dalam forum seperti pagi hari ini. Karena apapun alasannya, koperasi itu adalah digadang-gadang sebagai sokoguru perekonomian nasional. Sehingga harapannya koperasi bisa berkontribusi untuk ikut meningkatkan perekonomian khususnya di Kabupaten Tuban dan umumnya di seluruh Indonesia.
13: Sementara itu, perwakilan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir, Ahmad Hidayat, mengatakan bahwa LPDB siap memberikan pendampingan mulai dari konsultasi hingga proses pengajuan permodalan untuk meningkatkan kapasitas koperasi.
15: Kita memang di sini memang ditugaskan untuk membantu dan mendampingi para penggiat koperasi, pengurus koperasi untuk bisa mengupgrade khususnya terkait permodalan, Mbak. Kalau untuk koperasi yang sudah berjalan, memang kita akan selalu dampingi jika memang mereka perlu konsultasi terkait usahanya dan khususnya permodalan, kita LPDB di sini bisa hadir.
13: Dengan memperkuat akses permodalan, diharapkan koperasi di Tuban mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
3: Pendengar, Dinas Perhubungan Kota Surabaya terus memperkuat program digitalisasi parkir dengan memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital. Laporan Ermina Jen.
16: Dinas Perhubungan Kota Surabaya mulai memasang foto juru parkir pada rambu kawasan parkir digital tepi jalan umum. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi sekaligus mencegah penyalahgunaan identitas petugas di lapangan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan, pemasangan foto jukir merupakan bagian dari program digitalisasi parkir yang sedang dijalankan pemerintah Kota Surabaya. Untuk mempercepat pelaksanaannya, Dishub menerjunkan 5 tim yang tersebar di wilayah Surabaya Timur, Surabaya Utara, Surabaya Pusat, Surabaya Selatan, dan Barat. Menurut Trio, masyarakat dapat mencocokkan identitas petugas dengan foto yang terpasang pada rambu parkir digital. Jika ditemukan ketidaksesuaian, masyarakat bisa melapor melalui layanan 112 atau hotline Dishub Surabaya.
17: Kami ingin membuat warga Kota Surabaya transparan. Jadi semua warga kota yang memarkirkan kendaraan atau sebagai pengguna jasa parkir atau retribusi parkir, silakan bisa melihat di rambunya apakah foto daripada petugas parkir atau jukir ini sesuai. Nanti bisa membandingkan dengan spot di lapangan ketika nanti di rambu ini berbeda dengan foto yang ada atau personil yang sebagai petugas parkir atau jukir ini berbeda, maka silakan tegur, silakan kontak ke 112 atau silakan ke hotline-nya Dinas Perhubungan yaitu hotline parkir.
16: Salah seorang pengguna parkir, Ariesta, mendukung langkah pemerintah Kota Surabaya dalam menata sistem perparkiran agar lebih tertib dan transparan. Menurutnya, keberadaan foto petugas akan memudahkan masyarakat mengenali jukir resmi sekaligus mencegah parkir liar. Namun demikian, ia berharap digitalisasi parkir tetap memberikan pilihan pembayaran tunai. Sebab menurutnya masih banyak pengguna jasa parkir yang belum memiliki dompet digital.
18: Kalau menurut saya, untuk pelajar belum tentu punya untuk tunai. Biasanya pelajar itu belum ada, kebanyakan belum ada menggunakan itu e-wallet atau seperti yang lainnya. Kalau saran saya lebih baik pakai ada.
16: Dishub Surabaya mentargetkan pemasangan foto petugas di 819 titik parkir digital TJU yang tersebar di Kota Surabaya. Dishub juga mengajak masyarakat mendukung program digitalisasi parkir. Ermina melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Malang. Sudah ada Arga Saputra. Arga, silakan.
19: Baik, terima kasih Celia Cahyani. Musim giling 2026 di pabrik gula Rejoso Manis Indo Blitar resmi dimulai dengan tradisi manten tebu yang menjadi simbol kebersamaan antara pabrik dan juga petani. Berikut laporan Ninda Alivia.
20: Deru mesin penggiling yang mulai beroperasi di pabrik gula Rejoso Manis Indo Kecamatan Binangun Kabupaten Blitar menandai dimulainya musim giling tahun 2026. Namun sebelum tebu-tebu petani masuk jalur, sebuah tradisi yang telah mengakar lebih dulu digelar, yaitu manten tebu. Tradisi ini menjadi pembuka resmi musim giling sekaligus simbol eratnya hubungan antara pabrik gula dan para petani tebu yang menjadi mitra produksi. Prosesi berlangsung meriah dan nuansa budaya Jawa yang kental dan dihadiri jajaran manajemen perusahaan petani tebu, tokoh masyarakat, serta sejumlah tamu undangan. Berbeda dengan proses produksi yang identik dengan mesin dan teknologi modern, manten tebu menghadirkan nilai-nilai budaya yang masih dijaga hingga kini. Sepasang batang tebu pilihan yang disebut tebu lanang dan tebu wadon diarak menuju area penggilingan sebagai lambang keselarasan dan harapan akan hasil panen yang baik. Direktur PGRMI Syukur Iwantoro mengatakan, tradisi ini menjadi momentum penting untuk mengawali musim giling dengan semangat kebersamaan antara pabrik dan petani. Tahun ini PGRMI menargetkan serapan tebu mencapai 1,55 juta ton.
21: Ya, insya Allah ya, sekarang ini di musim satu tahun ini, dari awal penanaman sampai ini iklimnya cocok untuk tebu. Pada musim penanaman musim hujan, beberapa jam musim hujan, panen kemarau. Jadi sangat ideal untuk tebu. Kami bisa kemungkinan bisa mencapai produksi optimal. Kami juga akan ini target kami, penyerapan tebu saat ini 101.550.000 ton dari tebu, dan demand sekitar minimal 8%, tapi kira-kira kami bisa mencapai 9% maksimal
20: kapasitas. Selain pembukaan musim giling, kegiatan tersebut juga dilengkapi dengan deklarasi petani tebu mitra PGRMI. Deklarasi itu menjadi bentuk komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas tebu, memperkuat kemitraan, dan mendukung upaya peningkatan produksi gula nasional. Ninda Alivia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita ke RRI Madiun. Sudah ada Mada Ristu. Mada, silakan.

0: Simpang 5 Tugu Pendekar atau yang akrab disebut Proliman Joyo. Kawasan ini nantinya akan disulap menjadi lebih cantik dan estetik dengan menonjolkan berbagai identitas lokal, mulai dari pecel pendekar hingga kereta api. Rencana strategis tersebut disampaikan langsung oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun di sela-sela kegiatan inspeksi fasilitas umum dan pelayanan publik. Kegiatan yang dikemas dalam agenda GUES bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah atau OPD tersebut berlangsung pada Selasa pagi. Bagus menjelaskan penataan Proliman Joyo menjadi prioritas karena posisinya yang sangat ramai dan strategis. Selama ini kawasan tersebut menjadi titik temu beberapa jalur krusial, termasuk jalur utama yang menghubungkan Kota Madiun menuju wilayah Kabupaten Ponorogo. Oleh karena itu, perombakan ini dinilai penting untuk memperkuat branding dan karakter kota di mata masyarakat luas maupun wisatawan. Dalam konsep desainnya, identitas lokal akan diangkat secara kuat. Kuliner pecel yang sudah melegenda sebagai makanan khas Kota Madiun akan dipadukan dengan unsur pendekar, mengingat kota ini dikenal sebagai pusat dari berbagai perguruan pencak silat. Tidak ketinggalan, konsep kereta api juga akan diintegrasikan sebagai penanda bahwa Kota Madiun merupakan rumah bagi industri kereta api Indonesia atau PT Inka.
1: Proliman ini jadi tempat perlintasan paling ramai yang ada di Kota Madiun. Nah, ini nanti ada akan muncul identitas Kota Madiun di Proliman. Yang kedua, kebetulan di Proliman juga ada Dekranasda. Nanti bagaimana Dekranasda ini nanti bisa connect dengan kawasan di Proliman yang baru dengan konsep yang baru.
2: Secara visual dibuat seperti apa, Pak, untuk kawasan Proliman?
1: Jadi hari ini kita mau cerita tentang Madiun. Madiun terkenal dengan kota pendekar, kota pecel, kota kereta api. Yang mana nanti di sini mewakili kota pendekar dan kota pecel. Yang mana nanti secara desain dan lain-lainnya mengikuti filosofi cerita dari kota pendekar dan kota pecel.
0: Agar dampaknya lebih luas, Bagus menambahkan bahwa pembangunan area Simpang 5 ini nantinya akan dikoneksikan langsung dengan gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Dekranasda Kota Madiun. Langkah sinkronisasi ini diharapkan mampu menghidupkan kembali geliat aktivitas dan promosi produk kerajinan lokal di gedung tersebut. Mengenai detail desain proyek, pemerintah Kota Madiun akan mematangkan kembali konsepnya dalam pembahasan lebih lanjut bersama organisasi perangkat daerah atau OPD terkait. Bagus berharap seluruh proses persiapan berjalan lancar sehingga proyek penataan Simpang 5 Tugu Pendekar ini dapat mulai dieksekusi pada tahun 2026 ini. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
3: Selanjutnya kita akan beralih ke RRI Sumenep. Sudah ada Gita Ayu di sana. Gita, silakan.
4: Baik, terima kasih Mada dan pendengar. Kesadaran masyarakat di Kabupaten Sampang dalam mengurus dokumen kependudukan terus meningkat, terlihat dari bertambahnya permohonan layanan administrasi kependudukan. Berikut laporan Hairul Umam.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispendukcapil Kabupaten Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik dan Dinas Kependudukan dan Sampang mencatat lonjakan permohonan layanan terutama untuk pembuatan KTP elektronik.
6: Memiliki KTP itu ada yang bisa karena pecah kakak, karena menikah juga ada. Sama sebenarnya antara yang baru dengan yang perubahan itu sama sebenarnya.
5: Selain perekaman pemula, kata Desi, peningkatan permohonan juga berasal dari masyarakat yang melakukan perubahan data kependudukan karena perpindahan domisili maupun perubahan status keluarga. Menurut Desi, kebutuhan layanan administrasi kependudukan biasanya meningkat menjelang hari raya dan musim liburan.
4: Baik, selanjutnya kita kembali ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Silakan, Sandy.
7: Terima kasih, Gita. pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Sendiwira dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
8: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

Selamat sore pendengar, apa kabar Anda? Sore hari ini saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis ya, tanggal 4 Juni 2026. Dan Anda saat ini masih ada dalam program Surabaya sore ini, melanjutkan perjalanan dari rekan Celia Cahyani sore hari ini pendengar. Nanti kita akan hadirkan informasi-informasi ke ruang dengar Anda, dan Anda juga bisa mengikuti program Kentongan ya di sore hari ini. Kemudian nanti kami juga akan menghadirkan untuk informasi dari kawan-kawan reporter dan juga redaksi ke ruang dengar Anda. Bersama saya Dini Wardani, pendengar, inilah Surabaya sore ini.

0: Waktunya kentongan.
1: Mendengar saat ini pukul 16.41 menit waktu Indonesia Barat, kita buka dulu untuk informasi kentongan di sore hari ini, edisi hari Kamis begitu ya, tanggal 4 Juni 2026. Dan Anda saat ini ada di program Kentongan sore hari ini. Kita coba buka informasi yang dibawakan oleh kawan-kawan reporter dan juga redaksi di sore hari ini. Dan pendengar, dengan dukungan Pentahelix, program penghijauan masih menjadi program atensi Pemkab Sampang. Dan informasi tersebut dibawakan oleh reporter Alvin Wari begitu ya di sore hari ini. Kita ikuti laporan selengkapnya.
2: Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati setiap tahun pada tanggal 5 Juni demi meningkatkan kesadaran global akan kebutuhan untuk mengambil tindakan lingkungan yang positif bagi perlindungan alam dan planet bumi. Untuk itu, Pemkab Sampang terus bersinergi dalam berkolaborasi Pentahelix pada program penghijauan, seperti dukungan DLH melalui penanaman bibit pohon yang sering dilakukan bersama oleh sejumlah relawan di Kabupaten Sampang. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Rakyat dan Permukiman setempat, A. Faisal Ansori, menilai penghijauan yang dilakukan oleh para relawan itu merupakan langkah strategis untuk kawasan rawan longsor. Ansori juga menilai selama ini masyarakat merespon baik kegiatan tersebut melalui perawatan secara rutin pada pohon yang ditanam.
3: Hampir setiap tahun kami melakukan kerjasama. Intinya, kenapa kita bisa berkolaborasi, apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Yeah. Siapa melakukan apa, itu saja kuncinya. FFP berperan di mana, kami berperan di mana. Artinya, tidak dipaksakan harus masuk di satu sisi tertentu yang kita sebenarnya tidak bisa masuk di situ.
2: Sementara di momen Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Ketua FPRB Sampang Muhammad Hasan Jailani berharap kegiatan penanaman ribuan bibit pohon bukan hanya sekedar seremonial, tetapi dipastikan ada upaya merawat atau berkelanjutan sebagai upaya untuk melestarikan lingkungan.
4: Untuk segera dioptimalkan adalah menanam pohon. Dan kita sudah sepakat ini tidak hanya menanam, tapi juga harus merawat. Menanam itu gampang, tapi merawat itu yang berat dan susah. Nah, kondisi ini yang akan terus kita gulirkan.
2: Terlebih kata Mamak, sapan akrabnya, beragam tanaman yang tumbuh subur memiliki banyak manfaat. Selain sebagai penahan erosi, penghasil oksigen, serta penyerap CO2. Untuk itu pihaknya mengajak masyarakat setempat untuk saling bersinergi dalam merawat ribuan bibit pohon tersebut.
1: Sementara itu, pendengar, BBBD Sampang mematangkan SK kekeringan untuk percepat penanganan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
5: BBBD Kabupaten Sampang saat ini masih mematangkan proses penyusunan surat keputusan atau SK Bupati tentang status kekeringan. Kasih Kedaruratan dan Logistik BBBD Sampang Muhammad Hozin mengatakan dokumen tersebut masih berada pada tahap pembahasan dan verifikasi data yang dikumpulkan dari sejumlah kecamatan di Kabupaten Sampang. Menurut Muhammad Hozin, sebagian besar kecamatan telah menyerahkan data kondisi lapangan yang dibutuhkan sebagai bahan penyusunan SK. Namun masih ada beberapa kecamatan yang belum menyampaikan laporan, sehingga BBBD terus melakukan koordinasi agar seluruh data dapat segera terkumpul dan proses penetapan status kekeringan dapat diselesaikan tepat waktu. Ia menjelaskan jumlah desa yang berpotensi terdampak kekeringan belum dapat diumumkan karena data masih dalam tahap finalisasi. Selain itu, penetapan status kekeringan harus melalui proses administrasi yang sedang berlangsung, sehingga pemerintah daerah masih menunggu hasil akhir sebelum informasi tersebut dipublikasikan secara resmi.
6: Masih diproses di bagian hukum SK-nya. Bukan masalah tidak boleh dipublis. Ya, nomor satu, saya tidak hafal. Nomor dua, SK masih diproses.
5: Muhammad Hosin menambahkan penetapan status kekeringan memiliki peran penting karena menjadi dasar pengajuan bantuan ke pemerintah Provinsi Jawa Timur serta pelaksanaan distribusi air bersih kepada masyarakat. BPPD berharap proses penyusunan SK dapat segera rampung sehingga langkah penanganan dan antisipasi dampak musim kemarau dapat dilakukan lebih cepat, tepat sasaran, dan efektif. Dari Sampang, Madura, Hoirul Umam melaporkan.
7: Ayo Angin puting beliung merupakan salah satu bencana penyerta musim hujan yang sangat merugikan. Hal ini dikarenakan bencana ini termasuk bencana yang berbahaya dan mengakibatkan kerusakan yang cukup parah bagi lingkungan sekitar. Ada beberapa hal penting yang harus dilakukan untuk mengantisipasi angin puting beliung. Di antaranya, membawa masuk barang-barang yang ada di luar ke dalam rumah agar tidak terbang tersapu angin. Matikan semua listrik untuk mencegah terjadinya konsleting yang bisa memicu kebakaran. Segera jongkok dan bungkukkan badan ke lutut sembari kedua tangan mendekap lutut atau kaki dan jangan bertiarap di atas tanah apabila terlihat adanya potensi petir. Apabila berada di luar ruangan, hindari bangunan tinggi, tiang listrik, papan reklame, dan pohon, sebab semuanya bisa roboh ketika dihantam angin. Waktunya kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D, membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Dulu keputusan wasit di lapangan benar atau salah, semuanya langsung jadi bahan perdebatan. Tapi sekarang, sepak bola mulai memasuki era teknologi modern. Di ajang seperti Piala Dunia FIFA 2026, teknologi punya peran yang makin penting untuk membantu pertandingan berjalan lebih adil dan akurat. Salah satu yang paling dikenal tentu saja VAR atau Video Assistant Referee. Teknologi ini membantu wasit meninjau ulang momen penting seperti gol, penalti, kartu merah, sampai posisi offside. Makanya sekarang penonton sering melihat wasit membuat simbol kotak dengan tangan sebelum mengecek tayangan ulang. Bukan cuma VAR, Piala Dunia juga memakai teknologi sensor pada bola. Di dalam bola pertandingan modern, terdapat sensor kecil yang bisa mengirim data secara real-time. Teknologi ini membantu mendeteksi sentuhan bola, kecepatan hingga posisi offside dengan lebih cepat dan detail. Jadi, kalau sekarang keputusan offside terlihat sangat presisi, itu bukan semata-mata kamera biasa, tapi juga bantuan teknologi canggih. Meski begitu, penggunaan teknologi di sepak bola tetap memunculkan perdebatan. Ada yang merasa pertandingan jadi lebih adil, tapi ada juga yang bilang emosi spontan permainan jadi sedikit berkurang karena harus menunggu pengecekan. Namun satu hal yang pasti, sepak bola dunia harus berkembang mengikuti zaman. Dan Piala Dunia 2026 nanti, teknologi kemungkinan akan kembali jadi bagian penting dalam menentukan momen-momen besar di lapangan.

0: Aduh, mobil pakai mogok segala, mana lagi buru-buru.
1: Eh, kenapa nih Mas Andi? Lagi mogok ya? Sini, saya bantu dorong. Di ujung jalan sana kan ada bengkel.
0: Eh, Pak Bambang, gak usah Pak, repot. Saya panggil Derek aja nanti. Bapak kan mau berangkat kerja juga.
1: Alah, gak apa-apa, ini kan cuma sebentar kok. Ayo, ini mumpung rame-rame. Sekali dorong, pasti beres.
0: Ayo Pak.
1: Satu, dua, tiga. Ayo, dorong.
0: Waduh, jadi gak enak nih saya. Padahal kita jarang ngobrol loh Pak. Saya juga sering pulang malam, langsung masuk rumah.
1: Santai aja Mas, namanya juga tetangga. Kita ini bertetangga. Kalau bukan kita yang saling bantu, terus siapa lagi? Jangan sungkan-sungkan Mas pokoknya ya.
0: Oke, makasih banyak ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Berempati adalah sifat keindonesiaan yang membuat kita tak bisa diam saat orang lain dalam kesulitan. Karena sejatinya, kekuatan terbesar bangsa kita terletak pada kemampuan kita untuk merasakan apa yang dirasakan sesama bangsa Indonesia.

0: Pendengar, saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Cek Fakta hari ini bersama Nita Silvia.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim Kementerian Agama menegaskan bahwa uang zakat dan infak kini dikelola pemerintah dengan tujuan agar

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis SIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri. Hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan senang.

Anda masih bersama Dini Wardani, beringar sore hari ini di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kita coba dulu untuk informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya sore hari ini pukul 17:08 waktu Indonesia Barat. Sudut kota Surabaya sudah mulai ada kepadatan arus lalu lintas ya, di beberapa titik seperti di kawasan Jalan Ahmad Yani, beringar hingga mengarah kawasan Jalan Raya Ferwaru begitu ya, sampai Gedangan sore hari ini padat merambat. Majen Sengkono, Majen Har Muhammad sore ini juga padat merambat, kemudian di kawasan Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno sampai mengarah kawasan Kenjeran sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian di sore hari ini untuk arah ke Suramadu atau Kedung Cowek begitu ya, mengarah kawasan Jembatan Suramadu masih ramai lancar saja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Kawasan Dupa Demak ya, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu mendengar untuk cuaca sore hari ini di kawasan Surabaya dan sekitarnya ini cukup terik ya. Tadi siang di kawasan Surabaya ini pada pukul 14 waktu Indonesia Barat ada di angka 32 derajat Celcius. Tapi saat ini sudah mulai turun ya, dengan kisaran 30 derajat Celcius. Sampai nanti 23 waktu Indonesia Barat, Surabaya diprediksi akan ada di 28 derajat Celcius. Dan sore hari ini Anda masih ditemani Dini Wardani, mendengar hati-hati di jalan apabila Anda saat ini ada di jalan. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, lancar, selamat sampai tujuan.

Jangan sampai ketinggalan kesempatan terbaik tahun ini. Book Cabin Travel Fair hadir dengan berbagai promo spesial untuk tiket pesawat hingga paket umroh. Nikmati penawaran mulai dari flash sale dan cashback hingga 1 juta untuk tiket penerbangan domestik dan internasional. Grand prize tiket liburan gratis setiap harinya. Paket perjalanan umroh dengan penawaran spesial dari travel agent terpercaya. Cashback cabin points hingga 2 kali lipat. Gratis eSIM untuk pembelian paket umroh dan tiket penerbangan ke luar negeri hingga merchandise eksklusif dari Book Cabin. Dapatkan semua keuntungan hanya di Book Cabin Travel Fair. Catat tanggal dan lokasinya, 29 sampai 31 Mei 2026 di Mall Ratu Indah, Makassar. 5 sampai 7 Juni 2026 di Mall Kota Kasablanka, Jakarta. 12 sampai 14 Juni 2026 di Tunjungan Plaza, Surabaya. 19 sampai 21 Juni 2026 di Sun Plaza, Medan. Segera download aplikasi Book Cabin dan kunjungi eventnya sekarang. Book Cabin Travel Fair. Umroh tenang, liburan tenang.

Pendengar saat ini 17:14 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Renungan Agama Islam dengan tema Orang-orang yang Mutakin. Dari Studio Perusahaan Terer Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'du. Sesungguhnya ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencipta makhluknya, Ia mencipta mereka dalam keadaan tidak butuh akan ketaatan mereka dan tidak cemas akan pembangkangan mereka. Maksiat apapun yang dilakukan orang takkan menimbulkan suatu mudarat baginya. Sebagaimana ketaatan orang yang bagaimanapun juga takkan mendatangkan sedikitpun manfaat baginya. Dialah yang membagikan segala kebutuhan hidup mereka, dan Dia pulalah yang meletakkan masing-masing mereka di tempatnya dalam dunia ini. Maka orang-orang yang bertakwa, merekalah manusia-manusia bijak bestari. Kebenaran merupakan inti ucapan mereka. Kesederhanaan adalah pakaian mereka, dan kerendahan hati mengiringi gerak langkah mereka. Mereka tundukkan pandangan mereka terhadap segala yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mereka gunakan pandangan mereka hanya untuk mendengarkan ilmu yang berguna. Jiwa mereka selalu diliputi ketenangan dalam menghadapi cobaan, sama seperti dalam menerima kenikmatan. Dan sekiranya bukan karena kepastian ajal yang telah ditetapkan, niscaya ruh mereka takkan tinggal diam dalam jasad-jasad mereka. Walau hanya sekejap pun, baik disebabkan kerinduannya kepada pahala Allah subhanahu wa ta'ala atau ketakutannya akan hukuman dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pendengar RRI yang berbahagia, begitu agungnya Sang Pencipta dalam hati mereka, sehingga apa saja selain Dia, Allah, menjadi kecil sekali dalam pandangan. Begitu kuat keyakinan mereka tentang syurga, sehingga mereka rasakan kenikmatannya seolah-olah telah melihat surga, sehingga mereka rasakan kenikmatannya, subhanallah. Dan begitu kuat keyakinan mereka tentang neraka, sehingga mereka rasakan azabnya seakan-akan telah menyaksikan neraka. Hati mereka selalu diliputi kehusuan, tak pernah orang mengkhawatirkan suatu gangguan dari mereka. Tubuh-tubuh mereka kurus kering. Kebutuhan-kebutuhan mereka amat sedikit. Jiwa-jiwa mereka terjauhkan dari segala yang kurang patut. Mereka bersabar beberapa hari, memperoleh kesenangan langgeng sebagai pengganti. Itulah perdagangan yang amat menguntungkan yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada mereka. Dunia menghendaki mereka manusia, namun manusia tidak menghendakinya. Ia menjadikan mereka manusia sebagai tawanan, namun mereka manusia berhasil menebus diri dan terlepas dari cengkeramannya. Di malam hari, hati mereka merapatkan kakinya, seraya membaca bagian-bagian lembaran ayat suci Al-Quran dengan memperoleh bacaannya, memperindah bacaannya, menawankan hati mereka, dengan serta membangkitkan penawar bagi segala yang mereka derita, yang manusia derita. Setiap kali menjumpai ayat pemberi harapan terhadap manusia, tertariklah hati mereka untuk mendapatkannya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kita petunjuk jalan yang lurus. Semoga hati kita selalu dekat dengan Allah dan ada dalam bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya robbal alamin.

0: qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Hadis hari ini. Sesungguhnya Allah itu baik dan menyukai kebaikan, bersih dan menyukai kebersihan, mulia dan menyukai kemuliaan, bagus dan menyukai kebagusan. Karenanya, bersihkanlah lingkunganmu. Hadis riwayat At-Tirmizi.

Allahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adhim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan rohani.

0: Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Dan saat ini mendengar menit ke-42 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat. Mendengar kalau saat ini sebagai orang tua begitu ya, saat ini sudah mulai ketar-ketir karena pendaftaran jalur mandiri. Ini saat ini juga sudah mulai bareng-bareng begitu ya, alias harus bertempur bersama dengan yang lainnya. Nah, SPMB seleksi penerimaan mahasiswa baru, pendengar, ini saat ini juga tengah menuai animo masyarakat ya. Salah satunya dari Universitas Brawijaya yang melaporkan bahwa lonjakan drastis jumlah pelamar seleksi independen yang meroket hingga menembus angka 10.914 pendaftar sesaat setelah pengumuman kelulusan SNBT dirilis. Dan di sisi lain, pendengar, Universitas Negeri Malang atau UM ini memperluas jangkauan seleksi dengan bersiap menggelar tes mandiri berbasis komputer atau TMBK 2026 secara serentak di 6 kota besar di Indonesia. Di Universitas Brawijaya, antusiasme calon mahasiswa untuk menempuh pendidikan di kampus biru ini terlihat dari statistik pendaftaran seleksi mandiri Universitas Brawijaya tahun akademik 2026-2027. Sebelum hasil seleksi nasional berdasarkan tes SNBT diumumkan pada tanggal 25 Mei lalu, jumlah pendaftar masih berada di angka moderat. Sekretaris Direktorat Administrasi dan Pelayanan Akademik Universitas Brawijaya Malang, Arif Hidayat, mengungkapkan bahwa fenomena meroketnya jumlah pelamar ini terjadi secara instan setelah pengumuman kelulusan nasional dirilis ke publik. Dan tahun ini, pendengar, Universitas Brawijaya menawarkan skema seleksi yang komprehensif melalui 4 jalur begitu ya. Jadi jalur pertama adalah seleksi independen, jalur laporan nilai yang mengedepankan rekam jejak akademik siswa selama di sekolah menengah. Dan jalur ini, pendengar, menjadi favorit bagi mereka yang memiliki konsistensi nilai rapor yang baik. Nah, kalau bicara seputar seleksi ya, penerimaan mahasiswa maupun siswa baru, pendengar, ini kita juga masih bahas beberapa informasi. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama dengan reporter Agustin Irdiani yang akan melaporkan DPRD Surabaya kawal SPMB 2026 agar tidak ada anak kehilangan akses sekolah. Kita ikuti laporan selengkapnya.
1: Laporan terkini.
0: Agustin, silakan laporan Anda.
2: Ya, baik, terima kasih rekan Didi. Pendengar, DPRD Kota Surabaya siap mengawal terkait kesiapan data kependudukan maupun juga data kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB pada tahun ajaran 2026-2027. Dalam rapat koordinasinya bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya, beberapa hal yang menjadi perhatian yakni adalah ketersediaan daya tampung sekolah. Selain itu juga menyoroti sejumlah kendala yang berpotensi mempengaruhi akses pendidikan siswa, terutama terkait domisili dan juga validitas data keluarga miskin maupun juga pramiskin. Dan Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, Akmarawita Kadir, ini menegaskan bahwa seluruh lulusan sekolah dasar di Surabaya harus memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Dan Dinas Pendidikan juga telah memastikan kapasitas sekolah negeri maupun swasta mencukupi untuk menampung seluruh lulusan. Terkait persoalan domisili, Akma juga menjelaskan masih terdapat warga yang telah berpindah tempat tinggal namun belum melakukan perbaruan dokumen sehingga beresiko menimbulkan kendala saat mengikuti seleksi berbasis wilayah domisili. Dan untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD ini mendorong mekanisme diskresi khusus yang melibatkan RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga perangkat daerah terkait agar hak pendidikan dari siswa di Kota Surabaya tetap terpenuhi.
3: Yang tersedia oleh yang ada di kelulusan SD ke SMP itu khususnya yang miskin dan pramiskin itu tercukupi. Dan tadi sudah dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa pagunya cukup ya. Jadi walaupun tidak menyebutkan jumlahnya, tetapi kami yakin ya mereka sudah berhitung baik berkaca dari jadi bahwa nanti tidak ada siswa yang di Kota Surabaya yang berkata di Surabaya ini tidak sekolah. Jadi ini itu, jadi semua SD tertampung, semua SMP baik negeri maupun swasta juga tertampung.
2: Ya, dan Komisi D juga menyoroti sinkronisasi data kesejahteraan masyarakat karena sejumlah warga diketahui masuk dalam kelompok desil kesejahteraan rendah namun belum tercatat sebagai keluarga miskin ataupun pramiskin, yang hal ini bisa menghambat akses siswa pada jalur afirmasi yang diperuntukkan untuk keluarga kurang mampu. Sementara dalam keterangan terpisahnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya Febrina Kusumawati ini menyampaikan bahwa tahapan SPMB saat ini telah memasuki jalur afirmasi untuk jenjang SD yang berlangsung 3 hari. Setelah itu program penerimaan akan berlanjut pada jalur mutasi dan juga domisili sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dan dalam keterangannya juga ia menyatakan bahwa seluruh sekolah telah menyiapkan posko layanan untuk membantu masyarakat dalam proses pendaftaran maupun juga penyelesaian kendala teknis selama pelaksanaan SPMB. Ia menegaskan bahwa pemerintah Kota Surabaya tidak lagi menggunakan surat keterangan tidak mampu sebagai syarat penerimaan peserta didik baru karena data kemiskinan masyarakat sendiri sudah terintegrasi dengan sistem dari pemerintah Kota Surabaya. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
0: Baik, terima kasih reporter Agustin Irdiani dan selamat bertugas kembali. Diinformasikan oleh reporter Agustin Irdiani, pendengar, DPRD Surabaya kawal SPMB 2026 agar tidak ada anak kehilangan akses sekolah. Dan Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini. Kami juga masih membuka line telepon 0315345474 dan juga di 081331449992. Dini, sore hari ini mau menyapa ada Pak Setiawan ya. Sore hari ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menginformasikan suhu 30 derajat, cuaca cerah untuk kawasan Tuban dan sekitarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Setiawan, sehat selalu yang ada di Tuban ya. Baik, pendengar, Anda masih ditemani Dini Wardani sore hari ini sampai nanti merapat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Sekarang hampir semua urusan bisa lewat ponsel ya.
1: Iya, mulai dari bayar tagihan sampai akses layanan publik, semua bisa kita akses pakai ponsel.
0: Memang jadi lebih cepat dan praktis.
1: Iya, Din. Tapi harus kita gunakan dengan bijak dan juga bertanggung jawab.
0: Maksudnya, tidak asal membagikan data pribadi gitu ya?
1: Betul itu. Keamanan digital juga bagian dari kemajuan, kan?
0: Berarti bukan cuma soal teknologi aja ya, tapi juga bagaimana sikap penggunanya.
1: Benar banget. Karena ekonomi digital yang sehat dimulai dari masyarakat yang cerdas digital. Manfaatkan teknologi digital dengan bijak untuk kehidupan yang lebih mudah dan aman.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Lintas Informasi. Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Republik Indonesia secara intensif mengawal ketat fase kepulangan jemaah haji Indonesia gelombang pertama, sekaligus merespon langsung terjadinya keterlambatan atau delay masal sejumlah penerbangan di Bandara Jeddah. Kementerian bergerak cepat melakukan mitigasi taktis di lapangan serta melempar maklumat kaku terkait dengan larangan penyelundupan air zam-zam ke dalam koper bagasi. Juru bicara Kemenhaj Ihsan Marsa mengatakan bahwa penumpukan jadwal terbang pada hari kedua pemulangan video tersebut dipicu oleh lonjakan volume sirkulasi logistik dan pergerakan pesawat dari berbagai belahan dunia di terminal hulu. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, uji laboratorium terhadap sampel sajian makan bergizi gratis MBG mengungkap penyebab keracunan yang dialami puluhan siswa Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember beberapa waktu lalu. Ada 4 sampel yang diteliti oleh Balai Besar Laboratorium Kesehatan Masyarakat Surabaya, yakni nasi putih, ayam suwir bumbu kuning, ayam

0: informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
1: Demikian lintas informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis, yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Sore hari ini mendingan Anda masih ditemani Dini Wardani di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar pemerintah kota Surabaya ini terus memperkuat transparansi layanan parkir melalui program digitalisasi parkir tepi jalan umum atau TJU mendengar. Nah, salah satu langkah terbaru nih yang paling bisa dibilang inovatif gitu ya dan juga kreatif yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya adalah memasang foto juru parkir atau jukir resmi pada 819 titik rambu parkir digital yang tersebar di berbagai wilayah kota Surabaya. Jadi kita kalau mau parkir itu dilihat dulu jukirnya sesuai dengan foto enggak. Kalau enggak berarti jukir abal-abal dan jangan dikasih duit gitu ya. Dan kebijakan tersebut mendengar ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat mengenali petugas parkir yang bertugas di lapangan sekaligus mencegah praktek jukir tidak resmi. Dengan adanya identitas yang terpampang pada rambu parkir digital, maka pengguna jasa parkir bisa langsung mencocokkan ya petugas yang melayani dengan data resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyu Bowo mengatakan bahwa pemasangan foto juru parkir ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem digitalisasi parkir yang saat ini terus berkembang oleh Pemkot Surabaya. Nah, untuk mempercepat proses pemasangan peringat Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini juga membentuk 5 tim yang disebar ke 5 wilayah, yakni mulai wilayah Surabaya Timur, Utara, Pusat, Selatan, dan Barat, yang masing-masing timnya ini bertugas untuk melakukan pendataan, pemotretan langsung di lokasi, mencetak foto, melakukan laminasi, hingga memasangnya pada rambu kawasan parkir digital ya. Jadi kalau kita mau parkir, jangan lupa dilihat dulu apakah petugas parkirnya ini sesuai enggak dengan foto yang dipampang oleh pemerintah kota Surabaya, karena setiap orangnya akan beda-beda begitu ya yang bertugas untuk parkir. Jadi takutnya ketika kita sudah bayar ternyata itu malah kita bayarnya bukan ke jukir resmi gitu ya, tapi malah kita bayarnya ke orang yang tidak bertanggung jawab ya kan. Karena kalau bicara tentang parkir ini juga menjadi persoalan bersama. Kadangkala kita udah bayar parkir berlangganan gitu ya, tapi ternyata masih aja ditarik parkir lagi. Nah, gak mau gitu kan. Jadi kalau lihat di kawasan kota Surabaya, kira-kira kalau parkir jukirnya sama gak sih?

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada ta?
1: Loh Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern. Dengan jiwa
1: yang megah. Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.

0: Pernah merasa ide justru muncul saat sedang jalan santai? Penelitian dari Stanford University menemukan berjalan kaki dapat meningkatkan kreativitas hingga sekitar 60% dibandingkan duduk diam. Saat tubuh bergerak aktif, pikiran terasa lebih lepas dan lebih mudah menghubungkan banyak hal. Mungkin itu sebabnya langkah kaki yang sederhana sering membawa kita pada ide yang luar biasa. Dan kadang inspirasi datang saat kita memilih bergerak.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, saat ini 6:26 waktu Indonesia Barat ya, dan sesaat lagi pendengar ini akan dikumandangkan azan Isya ya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya, menit ke-35 lepas pukul 18 waktu Indonesia Barat ya, di sore hari ini pendengar. Dan sebelumnya kita buka dulu informasi-informasi di kesempatan sore hari ini. Kita buka untuk Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, ini mencatat bahwa jumlah lulusan SMP MTS sederajat tahun 2026 ini mencapai 618.479 murid pendengar. Sementara daya tampung SMA dan SMK negeri di Jawa Timur hanya sebanyak 244.621 murid, sangat jauh dibandingkan dengan kelulusan siswanya mendengar. Kuota tersebut terdiri dari 121.538 kursi SMA negeri dan juga 123.083 kursi SMK negeri. Artinya sekolah negeri hanya mampu mengakomodasi sekitar 39,55% dari total lulusan, sedangkan sebanyak 373.858 murid atau sebanyak 60,45% lainnya ini harus melanjutkan pendidikan melalui sekolah swasta maupun jalur pendidikan lainnya. Dan kondisi ini pendengar, ini menurut Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa berpotensi membuat kesulitan keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah yang terpaksa menyekolahkan anaknya ke SMA atau SMK swasta. Sementara itu pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur juga berupaya untuk memberikan intervensi dengan berkolaborasi bersama dengan sekolah swasta guna menyediakan beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan. Dan Kofifa menyebut bahwa sebanyak 2106 SMA dan SMK swasta di Jawa Timur siap memberikan beasiswa penuh maupun potongan biaya pendidikan. Namun kuotanya hanya mampu mengakomodasi sebesar 79.086 murid pada tahun ajaran 2026-2027. Dan ini juga masih menjadi PR bersama begitu ya, bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga pemerintah daerah ya, kabupaten kota yang ada di Jawa Timur, agar bisa memberikan solusi terbaik dengan banyaknya lulusan SMP MTS derajat ya. Ini semoga bisa dibarengi juga dengan adanya kuota di sekolah negeri, baik SMA maupun SMK. Karena ketika harus berpindah di sekolah swasta, ini bisa jadi akan selain persoalan biaya begitu ya, ini juga bisa menjadi motivasi siswa ini biasanya kalau kepengen sekolah negeri gitu ya, ketika masuk swasta itu motivasinya berkurang. Nah, ada hal-hal seperti itu yang diharapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini bisa segera diantisipasi.

Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, perhatian pecinta sepak bola dunia bukan cuma tertuju pada negara peserta, tetapi juga pada satu pertanyaan besar. Apakah kita masih bisa melihat Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo bermain di panggung Piala Dunia? Messi sendiri sudah menorehkan sejarah besar bersama Argentina setelah membawa negaranya juara dunia tahun 2022 yang lalu. Banyak yang mengira itu menjadi penutup sempurna karirnya di Piala Dunia. Tapi hingga saat ini, peluang tampil di 2026 masih terus dibicarakan. Sementara itu, Cristiano Ronaldo juga masih menjadi sosok penting bagi Portugal. Meski usia tak lagi muda, Ronaldo dikenal punya fisik dan disiplin yang luar biasa. Kalau dua nama besar ini benar-benar tampil nanti, dunia mungkin akan menyaksikan salah satu momen paling emosional dalam sepak bola modern. Karena bukan cuma soal pertandingan, tapi tentang dua legenda yang sudah menemani perjalanan sepak bola dunia selama hampir dua dekade. Dan bisa jadi, Piala Dunia 2026 nanti akan menjadi panggung terakhir mereka di level tertinggi sepak bola dunia.

Pendengar, saat ini 18.35 menit waktu Indonesia Barat, saatnya kumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

dikatakan orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu.

Selamat menunaikan ibadah salat isya pendengar bagi kita yang melaksanakan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita ke Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita sentral, Didi hadirkan informasi ke ruang dengar Anda. Pendengar, Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban bergerak cepat untuk menangani kerusakan bangunan yang terjadi di SDN Kutorejo 3, Kecamatan Tuban, guna memastikan keamanan lingkungan sekolah sekaligus menjamin kegiatan belajar mengajar tetap berjalan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban, Irma Putri Kartika, mengatakan bahwa kejadian robohnya sosoran atap teras ini terjadi pada siang jelang sore hari setelah seluruh kegiatan pembelajaran selesai dilaksanakan. Dan ia juga menjelaskan bahwa kondisi tersebut mendengar pertama kali diketahui oleh warga yang tinggal di depan sekolah dan segera dilaporkan kepada pihak terkait. Karena itu, pihak yang bersama dengan Dinas PUPR Kabupaten Tuban ini melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi bangunan dan kebutuhan penanganannya. Sasaran atap ini roboh akibat kerusakan yang diduga berasal dari material kayu penyangga yang telah mengalami pelapukan. Kerusakan tersebut ini pendengar ini juga berdampak pada dua ruang kelas di lantai atas, yakni ruang kelas 5 dan kelas 6. Dan keselamatan peserta didik ini menjadi prioritas utama, dan sementara ruang kelas yang terdampak tidak digunakan. Dan kegiatan belajar mengajar dialihkan ke ruang kelas di lantai bawah dengan pengaturan jadwal masuk pagi dan siang. Dengan skema ini, proses pembelajaran tetap berjalan tanpa mengurangi hak belajar anak-anak.

Salam olahraga, saya Muhammad Kusnaini. Mari kita rayakan semangat sportivitas, persatuan, dan kegembiraan dari seluruh penjuru dunia. Bersama RRI, kita sambut momen penuh aksi, harapan, dan sorak kemenangan yang menyatukan jutaan hati. Nikmati kemeriahan, dukung tim favoritmu, dan jadilah bagian dari euforia Piala Dunia 2026. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar, cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama.
2: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun.
0: DPR meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Uni Eropa optimis dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 4 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. DPR RI meminta langkah konkret Bank Indonesia dalam meredam pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut hingga menembus level Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Untuk

0: hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Ia menilai koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia perlu segera diperkuat melalui konsolidasi kebijakan fiskal dan moneter guna menghadapi tekanan terhadap rupiah.
1: Tidak semakin dalam dan mencegah untuk terus bisa mengendalikan pada posisi seperti yang memang kita harapkan bersama. Apalagi tadi dalam di kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah untuk tahun 2027 sudah mematok nilai tukar rupiah terhadap dolar itu di kisaran 16.800 sampai 17.500 kan.
0: Sementara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang sudah menembus angka 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat masih hitungan perumusan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN di awal. Meski begitu, ia mau membongkar beberapa besar penurunan rupiah yang telah diperhitungkan oleh pemerintah karena ditakutkan akan makin melemah nilai tukar rupiah.
2: Pada dasarnya aman. Di bulan Mei defisitnya naik sedikit dibanding April ke 0.7%. Tapi kan kalau itu kan 5 bulan, yang itu kan 4 bulan. Kalau kita hitung 12/5 kali 0.7 kasarnya ya. Ya antara 1.8% ke PDB rasio defisitnya. Jadi kalau hitungan kasar seperti itu aman, tapi kan nanti nggak seperti itu hitungnya ya.
0: Sebelumnya nilai tukar rupiah pada perdagangan Kamis tercatat menembus 18.000 per dolar Amerika Serikat sekaligus menjadi level terlemah sepanjang sejarah. Pada saat yang sama, indeks harga saham gabungan juga terkoreksi lebih dari 3% dan sempat bergerak di kisaran level 5.700. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik, terus. Itu harusnya menjadi landasan ke penilaian harga saham.
3: Bursa Efek Indonesia atau BEI mengimbau para investor di pasar modal untuk mengambil keputusan investasi secara rasional. Imbauan tersebut disampaikan BEI berdasarkan penurunan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG selama hampir sepekan ini. Informasi selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik.
5: Indeks harga saham gabungan IHSG di Bursa Efek Indonesia BEI terus melemah hingga penutupan perdagangan hari ini. Dua hari kemarin IHSG bahkan turun tajam hampir menyentuh 5%. Mencermati perkembangan IHSG yang terus melemah, pejabat sementara Direktur Utama BEI Jeffrey Hendrik mengingatkan kembali agar para investor mengambil keputusan investasi secara rasional dan memperhatikan fundamental pasar. Menurut Jeffrey, fundamental pasar modal Indonesia hingga saat ini dalam kondisi yang baik. Hal itu tercermin dari laporan keuangan yang disampaikan seluruh emiten di akhir tahun 2025 dan kuartal pertama tahun 2026, di mana perusahaan tercatat banyak yang membukukan laba bersih.
4: Fundamental pasar kita pada saat ini dalam kondisi yang baik. Kalau kita lihat perkembangannya sampai dengan kuartal pertama tahun 2026 dibandingkan dengan kuartal pertama di tahun 2025, khususnya untuk saham-saham dalam kelompok LQ45, terjadi pertumbuhan laba bersih hampir 30%.
5: Selain itu, kata Jeffrey, kebijakan buyback tanpa RUPS sampai saat ini juga masih berlaku, demikian pula dengan kebijakan larangan melakukan short selling. Pejabat sementara di Rut BEI itu juga membantah informasi yang beredar yang menyebutkan seolah-olah MSCI sudah memasukkan Indonesia ke level frontier market. Sebelumnya, pada kesempatan yang berbeda, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan optimismenya IHSG akan naik kembali karena fundamental ekonomi Indonesia juga masih bagus. Pelemahan yang terjadi saat ini menurut Menkyu Purbaya hanya karena ketakutan pelaku pasar dalam jangka pendek.
6: Jangan takut, fundamental ekonomi bagus. Jadi ini bukan ada short apa ketakutan orang yang apa pendek aja. Kondisi ekonominya bagus, ada masalah. Dari pendapatan pajak di bulan Mei aja masih kencang gitu. Anda kemarin jalan-jalan ke itu di mana-mana.

0: rame kan, tempat hiburan, hotel-hotel di tak rame juga. Jadi emang demes kiriman masih kuat, daya beli masyarakat masih cukup kuat. Itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, jadi nggak usah takut kita akan jeblok atau apa.
1: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya memastikan pemerintah akan berupaya kondisi perekonomian maupun pasar akan lebih baik lagi hingga akhir tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun dan 6 bulan penjara kepada mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja berinisial IEG. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
3: Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana
4: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun 6 bulan penjara terhadap mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan. Dalam amar putusannya, Ketua Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dan gratifikasi pada pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, Immanuel dijatuhi hukuman 4 tahun 6 bulan penjara.
3: Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah Rp200 juta.
4: Sementara itu, dalam pertimbangannya, Majelis Hakim menyatakan bahwa Immanuel Ebenezer terbukti bersalah telah menerima suap ataupun gratifikasi berupa uang sebesar Rp3 miliar dan juga motor besar Ducati berwarna biru. Oleh karenanya, penerimaan hadiah dapat dibuktikan dalam persidangan.
5: Madan telah menyerahkan tas jinjing uang berisi uang sejumlah Rp3 miliar kepada saksi agung. Dan oleh saksi agung, uang tersebut diserahkan kepada anak terdakwa yang bernama Divian Arik. Di depan persidangan, terdakwa telah membenarkan menerima uang sejumlah Rp3 miliar. Dan pada tanggal 14 Desember 2025, terdakwa melalui istri yang bersangkutan telah menyerahkan atau mengembalikan uang sejumlah Rp3 miliar tersebut kepada penyidik KPK.
4: Immanuel Ebenezer juga dibebankan pembayaran uang pengganti sebesar Rp3,4 miliar atau subsidi penjara 1 tahun. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Wakta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali Info Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI mencatat pasien dengan sesak napas dan penyakit jantung mendominasi layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia. Syariful Alam akan melaporkan selengkapnya. Alam.
7: Ya, Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, PLT Kepala Pusat Kesehatan Haji Dr. Dani Pramudia mengatakan Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI diberikan rekomendasi untuk melayani pasien dan jemaah haji meskipun tidak memberikan rujukan. Dan untuk pasien-pasien yang memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi maka akan dirujuk ke rumah sakit di Arab Saudi seperti Al-Quds. Dan kasus terbanyak adalah sesak napas yang dialami oleh para lansia dan juga banyak juga batuk-batuk yang cukup lama diderita oleh para pasien. Dan Dr. Dani juga mengatakan bahwasanya kasus terbanyak tersebut pasca Armusna yang hampir dirawat sebanyak 210 pasien per hari, dan tapi itu mengalami penurunan dibanding tahun lalu yang berjumlah sekitar 310 pasien. Berikut keterangan Dr. Dani.
8: kita tetap melayani jemaah jemaah kita yang sakitan yang perlu dirujuk ke sini, walaupun kita memang tidak bisa observasi lama, ke maksimal kita kasih 4 jam, kemudian kita langsung rujuk ke rumah sakit yang ada di Kabupaten supaya tidak terjadi keterlambatan penanganan kasus-kasus jemaah kita. Kita tetap kasus-kasus yang ringan yang tidak perlu dirujuk, ya kita tetap kita tangani, kemudian baru kita kasihkan ke sektor lagi kembali ke.
7: Kemudian Dr. Dhani mengatakan bahwa misalnya faktor utama pasien bisa dikatakan adalah karena faktor anusa pasca armusna atau Arafah, Musdalifah dan Mina, dan juga faktor permobit yang menjadi penyerta pasien. Dia menyarankan ada beberapa sebagian jemaah haji Indonesia yang telah tiba di tanah air dan juga yang masih berada di tanah suci agar menjaga kesehatan dengan cara cukup beristirahat dan juga makan yang cukup. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air. 1.271 jemaah haji dari Debarkasi Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporannya langsung sampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
9: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat kabar bila sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi, mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Untuk kepulangan jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi Jakarta Bekasi mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 03.10 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5190. Disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta, Debarkasi Jakarta Pondok Gede pada pukul 04.35 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SI5194. Kemudian jemaah haji asal Banten sebanyak 389 jiwa mendarat pada pukul 12.45 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7604. Salah satu jemaah haji asal Banten rela menyatakan bila dirinya tenang bercampur sedih. Namun dirinya bersyukur dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.
10: Tapi ada sedihnya karena itu negara pada hari keberapa bu atau bagaimana?
11: Tanggal
10: 28
11: Mei. Mau
9: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah dari keseluruhan tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan yang terakhir 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Soekarno-Hatta, kita menuju ke PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama masa pemulangan. Setio Agung dari RRI Jakarta menyampaikan laporannya.
12: PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mengoptimalkan layanan haji ramah lansia, disabilitas, dan perempuan selama fase pemulangan. Seluruh petugas termasuk tim kesehatan bersiaga menyambut jemaah haji yang baru tiba dari Tanah Suci. Saat ditemui di Asrama Haji Pondok Gede, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein mengatakan, lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan menjadi kelompok yang mendapatkan perhatian khusus selama masa debarkasi. Petugas menyediakan puluhan kursi roda dan bersiaga di area kedatangan untuk membantu mobilitas jemaah lansia penyandang disabilitas dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Saat proses pengambilan koper dan air zam-zam, jemaah tersebut mendapatkan jalur prioritas.
11: Seperti tagline kita ini adalah layanan ramah lansia, disabilitas dan wanita. Itu yang kami selalu memprioritaskan itu. Walaupun pada dasarnya bahwa semua menjadikan prioritas kami semua. Tetapi yang menjadikan prioritas utama adalah lansia, disabilitas dan juga wanita.
12: Selain itu, Agus mengatakan petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Puskesmas juga selalu bersiaga di lokasi. Pemeriksaan suhu tubuh dilakukan di pintu masuk sebagai langkah deteksi dini.
11: Sehingga pihak BPKK sudah bisa mendeteksi sejak dini ketika jamaah masuk ke dalam pintu gerbang.
12: Makmun, salah satu jemaah haji lansia berusia 69 tahun, mengapresiasi layanan haji tahun ini. Baik ketika pemberangkatan, saat masa ibadah hingga masa pemulangan di debarkasi.
13: Alhamdulillah, sehat semua berkah. Alhamdulillah. Untuk kloter 3JKG, semuanya terlaksana dengan baik. Sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah kita.
12: Bila merujuk data awal keberangkatan, Debarkasi Jakarta Pondokgede akan melayani 7.500 jemaah haji asal Provinsi DKI Jakarta. Sebanyak 1.432 diantaranya adalah jemaah haji lansia. Masa debarkasi di asrama ini akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Pendengar, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono dan Malaysia Muhammad Hasan menggelar Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral ke-17 di Gedung Pancasila Jakarta pada Kamis pagi. Pertemuan ini dilaksanakan setelah pelaksanaan terakhir 8 tahun lalu atau pada 2018. Berikut laporan Retno Mandasari.
14: Menteri Luar Negeri Malaysia, rekan-rekan media yang terhormat,
15: Menteri Luar Negeri Malaysia menggelar Joint Commission for Bilateral Cooperation atau Komisi Gabungan untuk Kerjasama Bilateral atau JCBC ke-17 Kamis pagi di Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. JCBC ke-17 ini digelar setelah pelaksanaannya yang ke-16 8 tahun lalu atau pada 2018. Meski demikian, pertemuan Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan tetap berlangsung akrab dan hangat. Pelaksanaan JCBC yang berlangsung selama 1 jam ini pun disebut sebagai cerminan kemitraan yang kuat. Menteri Luar Negeri Sugiono menyebut, hubungan Indonesia dan Malaysia merupakan sebuah hubungan yang lebih dalam daripada sekedar hubungan bilateral dua negara. Namun lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi DNA, berbagi budaya, bahasa perbatasan, dan banyak hal yang sama.
14: Pertemuan tadi juga sudah membahas banyak hal yang penting dalam rangka meningkatkan hubungan, baik ekonomi, kemudian stabilitas kawasan, kemudian perlindungan warga negara, dan juga hal-hal lain yang ada kaitannya dengan posisi strategis Indonesia-Malaysia dalam kerangka hubungan internasional yang lebih luas.
15: Pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan mengatakan, sebagai negara bertetangga, terkadang terdapat permasalahan. Namun ia menilai hubungan baik Indonesia dan Malaysia telah mencapai 98%.
16: Kami berbincang untuk bagaimana cara untuk kita menyelaras dan melaksanakan hasrat kedua pemimpin-pemimpin negara untuk melihat keakraban dan persahabatan ini diperkasakan dan dipertingkatkan lagi ke tahap yang terbaik, khususnya dari segi ekonomi, yaitu perdagangan dan pelaburan.
15: Pada kesempatan itu, Menteri Luar Negeri Malaysia juga merespons positif masukan Indonesia untuk adanya perluasan peluang kerjasama tenaga kerja Indonesia di bidang profesional seperti keperawatan. Selain Menteri Luar Negeri Muhammad Hasan juga memastikan, Malaysia berkomitmen untuk memberikan perhatian terkait kesejahteraan dan pemenuhan pendidikan WNI di negaranya. Sementara JCBC dirangkaikan dengan jamuan makan siang dengan menghidangkan makanan kesukaan Menteri Luar Negeri Malaysia, yaitu nasi padang dan durian.
16: Terima kasih sekali lagi.
15: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Menyambut kami daripada awal saya sampai.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Para pejabat Eropa meyakini bahwa Uni Eropa dapat menghadapi rencana tarif tambahan 10% dari Amerika Serikat. Namun khawatir penyelidikan perdagangan lanjutan dapat memicu tarif yang jauh lebih tinggi. Sementara itu, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan Presiden Donald Trump tidak berwenang memberlakukan tarif impor secara sepihak, sehingga pemerintah Amerika Serikat harus mengembalikan sekitar 159 miliar dolar Amerika Serikat dari bea masuk yang telah dipungut. Kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana Timnas Indonesia hari ini menggelar latihan resmi atau official training sebagai persiapan jelang pertandingan melawan Oman pada ajang FIFA Match Day yang akan berlangsung esok. Dari Senayan, Niar Abdul Teloli menyampaikan laporannya secara langsung. Niar.
17: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan atau SUGBK, di mana beberapa saat yang lalu baru selesai digelar official training ataupun latihan resmi Timnas Indonesia dalam rangka persiapan jelang laga FIFA Matchday menghadapi Oman yang akan berlangsung besok pukul 20 Indonesia Barat. Di mana pada dari pantauan kami di stadion pada hari ini di saat latihan tadi, hampir semua pemain telah bergabung ataupun berlatih bersama, meski ada beberapa pemain yang memang masih berlatih terpisah dan ada beberapa yang memang tidak ikut pada official training kali ini. Salah satu yang berlatih terpisah diantaranya adalah Kelvin Verdung yang kemudian diketahui atau dikonfirmasi bahwa oleh pelatih timnas sendiri yaitu John Hartman bahwa Verdung tidak akan bergabung dalam pertandingan melawan Oman besok. Sementara untuk pertandingan berikutnya masih akan kami masih menunggu konfirmasi tersebut. Sementara pemain seperti Marcelino Ferdinand ini tidak ikut dalam latihan, namun dia hadir di sisi lapangan untuk memberikan dukungan kepada rekan-rekannya. Sementara hampir sebagian besar tim ataupun pemain telah bergabung dalam latihan pada sore tadi di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Dan pendengar, dalam keterangannya juga John Hartman menyampaikan kepada media bahwa salah satu yang ingin ia capai bersama tim pada besok hari adalah sebisa mungkin untuk bisa mendapatkan kemenangan atas Oman, karena ini akan menjadi catatan sejarah bukan hanya bagi Indonesia tapi juga bagi ia dan tim, karena ini merupakan event ataupun agenda kedua yang agenda resmi keduanya Hartman setelah resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada Januari lalu. Dan bagi Hartman ini akan menjadi kemenangan bersejarah sih jika mereka mampu menang atas Oman, karena sudah hampir 38 tahun Indonesia tidak memenangkan pertandingan atas Oman, dan ini tentu kemenangan besok akan menjadi yang berkesan dan bersejarah bagi ia dan seluruh tim. Dan dalam pertandingan besok, Indonesia sendiri akan menghadapi Oman, dijadwalkan ada pada pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan. Sementara untuk laga menghadapi Mozambik ini nanti akan digelar pada 4 hari setelah pertandingan besok. Ini kan sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Nirap Lutu oleh Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

19:31 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mimbar agama Hindu dengan tema keragu-raguan Arjuna. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

0: namastu namasidam. Om Rah Pat Astra Namaswa Om Samasampurna Namasri Pasupataya Om Pat Omat Matatwatma Sramam Swaha Om Namasivaya Om Anugraha Manuhara Devodata Anugraka Archanam Sarva Pujanam Nama Sarva Nugrahaka Dewa Dewi Maha Siddhiyadnya Angga Nirmalatma Kelaksmi Siddhischa Dirgahayu Dirgayusa Nirwigna Sukurita Hum Kuring Anugraha Arjana Nama Swaha. Ya Tuhan, Engkau Maha Agung, Maha Kasih, Maha Kuasa dan Maha Pemberi Anugerah. Anugerahkanlah kepada hamba kesehatan lahir dan batin, tidak kurang suatu apapun. Anugerahkanlah 7 macam kemuliaan kepada diri hamba. Satya, Dharma, Prema, pelayanan suci, hidup tanpa kekerasan. Sehingga hidup hamba selalu bermanfaat bagi keluarga hamba, bagi masyarakat luas, dan lain sebagainya. Semoga hamba bermanfaat dalam seluruh kehidupan hamba. Umat Sedharma yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan wacana Dharma dengan judul Menghapus Keragu-raguan Arjuna. Dharma wacana ini saya ambil dari kitab Pancama Weda, yaitu Bhagavad Gita, di mana ketika Sanjaya diberikan mata batin, dipinjamkan mata batin oleh Maharsi Vyasa, Sanjaya melaporkan kejadian dari awal sampai akhir perang Mahabharata. Yaitu Sanjaya mampu melihat apa yang terjadi di lapangan Kurukshetra, bahwa 2 pasukan besar, pasukan Astinapura dan pasukan Kaurawa selalu saling berhadapan. Sehingga apa yang dilihat oleh Sanjaya selalu disampaikan oleh Raja Dhritarashtra yang tidak bisa melihat sejak lahir. Umat Sedharma yang berbahagia, ada 3 hal yang membicarakan tentang kebenaran. Pertama, yang membicarakan tentang kebenaran agama itu, kebenaran sains itu, kebenaran filsafat itu. Pertama, yaitu kebenaran ilmu pengetahuan atau sains. Ilmu pengetahuan berhenti membicarakan kebenaran manakala ada hasil akhir yang disebut dengan hasil penelitian atau kesimpulan. Maka sains berhenti membicarakan kebenaran, tinggal ilmu itu dilaksanakan atau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari atau dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua yang membicarakan kebenaran itu adalah filsafat. Di dalam bahasa Wedanya disebut dengan Darsana Tatwa. Jadi, filsafat itu berhenti membicarakan kebenaran manakala manusia di seluruh dunia ini akan menjadi bijak. Jadi, itulah hakikat daripada kita mempelajari tentang tato, darsana, atau filsafat. Sedangkan yang ketiga yang membicarakan kebenaran hakiki itu adalah ajaran agama. Nah, sampai sejauh mana kebenaran agama ini berhenti membicarakan kebenaran manakala ketemu sampai teks-teks kitab suci atau tekstualnya. Jadi, apa yang saya sampaikan di dalam Dharma Wacana ini, ketika manakala ketemu dengan teks-teks yang ada di dalam Pancama Weda Bhagavad Gita, maka ajaran agama itu sudah berhenti membicarakan kebenaran, dan ajaran agama itu tinggal diaplikasikan di dalam kehidupan masyarakat. Jadi, kebenaran hakiki itu sudah kita temukan dan sampai pada teks-teks yang ada di dalam kitab suci. Umat Sedharma yang berbahagia, Arjuna ragu-ragu di dalam berperang karena yang dihadapi oleh Arjuna itu, di mana kusir keretanya adalah Sri Krishna, Avatara Wisnu. Dia ragu-ragu berperang karena yang dihadapinya itu adalah sanak saudaranya. Yang dihadapi untuk diajak berperang itu adalah gurunya. Yang dihadapi diajak berperang itu adalah acaryanya, maha gurunya. Acarya itu kalau dalam ilmu kekinian itu kayak seperti guru besar atau profesor itulah. Jadi acaryanya yang diajak berperang, Kripacarya, guru Drona Acarya, itu yang diajak perang. Maharsi Bhisma, kakeknya yang diajak berperang. Keponaannya yang diajak berperang. Misan Mindoannya yang diajak berperang. Nah itu, Arjuna ragu-ragu untuk berperang. Apa kata Arjuna di hadapan Sri Krishna, Avatara Wisnu? Disinilah Arjuna berkata. Dan Dhritarashtra bertanya kepada Sanjaya, wahai Sanjaya, engkau sudah dapat melihat di lapangan Kurukshetra. Apa yang terjadi di lapangan Kurukshetra? Dhritarashtra uwaca, dharma kesetre kuru kesetre, sama weta yuyut sawah, mamakah pandawa caiwa kim akurwata Sanjaya. Wahai Sanjaya, setelah putra dan putra Pandu berkumpul di medan Dharma, Kurukshetra dengan keinginan bertempur. Bagaimana selanjutnya yang terjadi? Sanjaya uwaca, Dhritarashtra tumba wanikam, Wiyudam Duryodhanastada, Acaryam apasam gyamya, Raja wacanam abrawit. Oh baginda raja, setelah melihat pasukan Pandawa siap bertempur di medan laga, Prabu Duryodhana turun dari kereta dan mendekati guru besar Drona. Pasya hitam pandu putranam, acarya maha mahatim carmum, Wiyudam drupada putrena, Tawa siswina wimata. Saksikanlah guruku betapa kuat pasukan putra-putra Pandu, yaitu Pandawa. Dipimpin putra Raja Drupada, murid guru sendiri yang bijaksana. Mantram keempat dikatakan bahwa Atrasura Maheswasa Bimarjunar sama Yudi Yuyudhano Wiratasca Drupadasca Maharata. Di sana pula pahlawan panah jaya yang sehebat dengan Bima, Arjuna, Yuyudhana, Wirata, dan Drupada, semuanya pahlawan perkasa. Di dalam mantra 5 dikatakan bahwa Drista ketu ceki tanah, Kasih Rajasca Wiryawan, Purujit Kunti Bojasca Saibyasca Narapunggawa. Juga Dhritaketu, Cekitana, dan Raja Negeri Kasih yang perkasa, yaitu Purujit Kunti Boja dan Saibya, yaitu banteng jantan yang perkasa, manusia yang sangat perkasa. Mantra 6 dikatakan bahwa Yudhyamanius cawi kanta, Utamajus cawi wiryawan, Saubadro Draupadeyasca, Sarwaiwa Maharata. Juga Yudhamaniu yang kekar dan perkasa, Utamauja yang gagah dan berani, putra-putra Subhadra Dewi dan Drupadi, semua pahlawan-pahlawan besar. Mantra 7 dikatakan, Asmakam tu wiwistaye, Tani boda wiyodama, Nayaka mama sainyasya, Sam jenartam tan brai wimite. Banyak lagi pahlawan perwira, perkasa bagiku yang mempertaruhkan jiwa raga mereka dalam perang ini, bersenjata lengkap dan aneka warna, semua ahli tempur di medan laga. Bawan bismasca karnasca kripasca samitim jayah aswatamawi karnasca saumadatis tatayuaca. Selanjutnya gurunda, pandita paling bijaksana, perwira-perwira tinggi dalam pasukan kita. Kusebutkan pertama engkau guruku, kemudian Bisma putra Gangga, Karna putra Surya dan Kripa, semua selalu jaya, dan Aswatama, Wikarna dan Somadatta putra. Anyeca bahawasura madarte tyata jiwitah nana sastra praharana sarwe yuda wisaradah. Dan perwira lain yang setia mempertaruhkan jiwanya untukku bersenjata lengkap aneka macam semua ahli peperang. Mantra 10 dikatakan, aparyaptam tad asmakam balam bisma biraksitam paryaptam tuidam etesam balam bima biraksitam. Sungguh tak terkira banyaknya wahai raja, pasukan kita dipimpin Bisma, sedangkan pasukan mereka dapat diduga di bawah komando Bima. Nah, begitu Sanjaya menjelaskan dari mantra 1 ke mantra 10 kepada Raja Dhritarashtra. Di sana Raja Dhritarashtra yang buta itu menggigil ketakutan. Dia merasa bersalah bahwa dia terlalu memanjakan Duryodhana dengan pengaruh Sang Kuni. Maka terjadilah perang Mahabharata ini karena sebuah keangkuhan, karena sebuah tahta, karena sebuah kehormatan, karena sebuah kesombongan, karena sebuah egoisme, karena sebuah tahta, harta, dan cinta. Nah, ketika Raja Dhritarashtra bertanya, bagaimana selanjutnya wahai Sanjaya? Apa yang kau lihat di dalam medan perang, Kurukshetra? Di dalam mantra 11 dikatakan bahwa
1: ayane suca sarwesu yata bagam awas titah bismam ewa wirak santu bawanta sarwa ewahi.
0: Berdiri tegak dalam barisan sekalian masing-masing dalam divisi membela Bisma, ini sesuai dengan kedudukan kalian. Begitu Duryodhana berkata.
1: Tasya sanjanayan hasram kuru ridah pitamaha simhanadam winadyo caih sankam dadanmu param tapawan.
0: Demi untuk membangkitkan semangat pahlawan Kuru, kakek Bisma meniup kuat-kuat trompet kerangnya, menderu-derukan bagai raungan singa.
1: Tatasan kasca beryasca panawanaka gomukah sahasaywa biahananta sasabda tumulo bawiat.
0: Trompet genderang dan tipa, gong serta suling tanduk dibunyikan serentak, gemuruh gegap gempita di atas, di udara lapangan Kurukshetra, medan perang yang begitu dahsyat. Mantra 14 dikatakan bahwa
1: tata swetair khayair yukte mahatis yandanis titau madawah pandawas jaiwa diwiau sankau pradamatuh.
0: Trompet pancajania ditiup Sri Krishna, trompet dewata ditiup Arjuna. Setelah berdiri di atas kereta megah ditarik dua kuda putih, Krishna dan Arjuna meniup trompet sakti untuk memotivasi, untuk memberikan kekuatan kepada pasukan daripada Pandawa.
1: Panca jaya mahrisi keso, dewa datam danan jaya, paunram dan dau mahasakham, bima karma uriko darah, bima yang galak bagaikan serigala yang dipanggil uriko darah, meniup trompetnya bernama paundra, trompet panca jaya ditiup Krishna, trompet dewata ditiup oleh Arjuna. Mantra 16 mengatakan bahwa Ananta Wijayam Raja Kunti Putra Yudhistira Nakula Sadewasca Sugosa Maipuspakau. Raja Yudhistira Putra Kunti meniup trompet Ananta Wijaya. Wijaya itu artinya kemenangan. Nakula Sahadewa meniup trompet Sagosa dan Manipuspaka. Kasyasca Parameswasah Sikandica Maharatah Dristadyumno Wiratasca Satyakisca Parajitah. Dristadyumnya Wirata Setyaki yang tak tertaklukkan, Kari saja pemimpin pasukan panah, juga Sri Kandi maha pahlawan. Jadi mestinya Sri Kandi maha pahlawan. Drupado Draupadeyas Sarwasa Pitri Pipate Saubadrah Ca Mahabahu Sangkandadmu Pritak-pritak. Drupada dan putra-putra Drupadi, putra Subhadra, bersenjata perkasa, oh tuanku, penguasa bumi ini, dari segala penjuru meniup trompet semuanya. Nah, sampai di sini, Raja Dhritarashtra kembali kepada Sanjaya mengatakan, aku tidak sanggup memikirkan ini. Aku takut, wahai Sanjaya. Ini karena kesalahanku sebagai orang tua yang selalu salah di dalam membela anak. Umat Sedharma yang berbahagia, anak itu adalah refleksi daripada orang tua. Anak itu mesti mendapatkan pendidikan mulai dari bayi di dalam kandungan. Kalau orang tuanya, bapak ibunya berbicara tentang kebaikan ketika istrinya sedang mengandung, kakek neneknya juga berbicara tentang kebaikan ketika mengandung, di sanalah seorang bayi menyerap apa kata-kata kita. Baik tidaknya seorang anak keluarga tergantung daripada pendidikan ketika mulai mengandung. Di sanalah ketika seorang anak di dalam kandungan seorang ibu, orang tuanya cekcok terus, kakek neneknya saling bentak dan membicarakan hal yang tidak baik, mengatakan tentang korupsi, perbuatan jelek, mengatakan tentang hidup kekerasan dan lain sebagainya, anak yang lahir juga akan seperti itu. Umat Sedharma yang berbahagia, mari kita merefleksi diri dengan dasar kitab suci Bhagavad Gita yang telah saya bacakan tadi dan setelah saya sedikit ulas. Demikian Dharma Wacana yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf jikalau kata-kata saya ada yang salah. Om Shanti, Shanti, Shanti.

Saat ini 19:55 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda dalam perjalanan Surabaya sore ini. Anda akan ditemani oleh rekan Dio Pratama sampai nanti merapat 24 waktu Indonesia Barat. Tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan mini drama produksi RRI Cirebon dengan tema Pintar Warga Bersinar. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan sampai jumpa.

99,2 FM Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar semua pendengar Pro 1 Surabaya? Semoga sehat selalu semuanya ya. Senang sekali saya Dio Pratama bisa kembali hadir menemani Anda dalam kebersamaan kita di hari Kamis ya, Kamis 4 Juni 2026 dalam rangkaian Surabaya malam ini, menggantikan rekan saya Dini Wardani yang sudah menemani Anda di rangkaian Surabaya sore ini. Tentunya pastikan Anda stay tune untuk dapatkan program-program terbaik dari Pro 1 Surabaya di rangkaian Surabaya malam ini ya. Selain ini kami akan ajak Anda untuk menyimak mini drama. Kemudian nanti selepas mini drama kita akan ngobrol santai ya, di ngobras, ngobrol santai bersama mas-mas ya. Kemudian nanti pukul 9 atau pukul 21 waktu Indonesia Barat, hari ini Ruang Rindunya edisi manca ya, mendengar ya. Manca, kalau di sini tulisnya tahunnya 90 hingga 2000-an ya. Pokoknya disiapin aja, siapin minimal 2 ya, satunya buat cadangan kalau misalnya tidak berhasil menemukan lagunya ya. Tapi kalau sama saya, tahunnya saya bebasin ya. Jadi mau yang lawas banget, mau yang baru banget gak apa-apa, pokoknya bisa ditemukan. Ini boleh mancanegara, ini boleh Inggris, Tagalog, Mandarin boleh, Korea boleh, mau mana lagi, Germany boleh, Spanyol boleh ya, sekali-sekali Meksiko ya, Spanyol sama Meksiko itu jarang-jarang di request ya. Nah, kemudian nanti selepas Ruang Rindu kita akan hadirkan Dunia Dalam Berita ya, untuk bisa Anda dapatkan informasi terupdate dari dunia mancanegara ya. Mengawali jumpa kita dalam Surabaya malam ini, kami ajak Anda untuk menyimak karya terbaik dari rekan-rekan RRI Cirebon, sebuah mini drama berjudul Pintar Warga Bersinar. Saya ucapkan selamat mengikuti.

0: Rudi, dari pagi sampai siang di warung terus. Kamu ini mau jadi duta kopi nasional apa?
1: Nggak gitu, Bu. Ini tuh lagi riset. Katanya kalau sering nongkrong bisa dapat ide, Bu.
0: Ide apaan, Di? Cara pesan utang paling elegan.

0: sekolahnya kehidupan, namanya penguatan sumber daya manusia.
1: Waduh, berat banget bahasanya, Pak.
2: Iya, artinya simple, biar kamu gak kalah sama zaman.

0: Baik, warga sekalian. Eh, Gading, kita-kita aja. Jadi begini, mau kan bikin kampung ini lebih maju?
1: Maju gimana, Pak? Jalan raya aja masih berlubang.
0: Makanya, SDM-nya dulu yang maju. Kalau manusianya kreatif, jalan berlubang bisa jadi peluang usaha tambal ban.
2: Setuju, Pak. Kita bisa bikin pelatihan kecil-kecilan. Misalnya, belajar jualan online buat ibu-ibu.
3: Nah itu, warung saya bisa masuk aplikasi Warung Lina Go Digital.
1: Terus, saya ngapain?
2: Kamu kan jago main media sosial. Bantuin promosi lah.
1: Oh, jadi bukan cuma scroll doang ya?
0: Scroll boleh, tapi sambil belajar.
3: Ya, kalau cuma update status galau, itu bukan penguatan SDM. Itu mah penguatan drama.

0: Oke, Bu Lina, klik buat akun.
1: Yang mana? Ini banyak banget tombolnya. Jangan-jangan, nanti warung saya pindah ke luar negeri.
2: Eits, tenang Bu, tenang. Kalau pindah ke luar negeri, saya juga ikut jadi manajer buat ekspor kerupuk.
3: Fokus-fokus, Rudy. Ajari yang benar.
2: Oke, Bu. Ini foto produknya yang terang. Kasih deskripsi menarik. Misalnya, gorengan hangat, renyah, cocok buat nemenin gosip produktif.
1: Eh, itu mau bagus juga atuh, Rudy.
0: Nah, kan, Ruth. Ternyata kamu bisa kalau niat.
2: Iya juga ya. Ternyata seru bantu orang berkembang.
3: Itulah kolaborasi. Kita saling isi kekurangan.
1: Kalau begini rasanya kamu kita kayak startup ya?
2: Startup rasa tribalado.
1: Alhamdulillah ya Allah, pesanan oleh masuk terus.
0: Lihat kan Bu, kalau mau belajar hasilnya pasti kerasa banget.
3: Ini baru namanya penguatan sumber daya manusia. Bukan cuma bangun fisik, tapi bangun kualitas orangnya juga.
2: Sebentar Pak, saya jadi kepikiran mau ikut kursus desain online.
0: Nah, itu baru Rudy versi 2.0.
1: Itu mah fitur lama, belum diupdate lagi.
3: Ingat, masa depan kampung ini ada di tangan kita. Kalau manusianya mau belajar dan bekerja sama, kampung biasanya pun bisa luar biasa.
2: Berarti mulai sekarang
1: kurangin rebahan, perbanyak keterampilan,
3: dan jangan takut belajar hal baru.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

0: Wah, Pak, enak juga ya makan di saung begini. Anginnya sejuk, nasinya wangi.
1: Ya iya, toh, Bu.
2: Cuma sayang, berita panen kok belum terdengar ya, Bu?
0: Loh, kan bisa buka RRI digital, Pak.
1: Hah?
0: Sekarang itu semua berita ada di situ loh, Pak. Berita pertanian juga lengkap.
2: Apa tadi? RRI digital?
0: Digital, betul.
2: Itu yang bisa dengerin dari HP itu ya?
0: Betul sekali, Pak.
2: Oh.
0: Mau berita, mau musik, sampai siaran langsung RRI daerah, tinggal diklik aja. Nah, nggak perlu radio besar kayak dulu.
2: Wah, ternyata aku sudah mengunduh aplikasinya loh, Bu. Cuman belum pernah tak buka. Coba ini tak kliknya.
0: Coba, Pak.
2: Waduh, suaranya jernih banget, Bu.
0: Betul kan?
2: Ini RRI Pro 1 bukan, Bu?
0: Iyalah, Pak. RRI itu sekarang memang makin maju. Petani juga harus ikut digital. Biar nggak ketinggalan zaman kan, Pak?
2: Setuju aku, Bu. Habis makan nanti, aku mau ngajari teman-teman kelompok tani buat ngunduh aplikasi RRI digital ini, Bu.
0: Nah, itu baru namanya petani modern.

Dari sawah sampai ke kota, dari lagu sampai berita, RRI kini ada di genggaman. Download aplikasi RRI Digital.

0: Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini. Kita sekarang sudah masuk dalam segmen ngobras ya, atau ngobrol bersama mas-mas. Kali ini bersama saya Dio Pratama ya, kembali bertugas untuk malam hari. Kalau Mas Dio libur berarti waktunya saya ya untuk tampil. Ini sekaligus saya mengingatkan nanti untuk Ruang Rindu tentunya hari ini edisi manca ya, mancanya tahunnya bebas juga asalkan lagunya mudah untuk ditemukan lah ya. Kalau bisa emang kalau manca itu agak tricky ya, tricky itu agak sulit misalnya kalau spellingnya kurang jelas itu nanti saya nanti bingung mau ngetik di pencariannya gimana, ini lagunya apa ya yang dimaksud pendengar ini ya, kayak kemarin-kemarin. Tapi selama ada yang bisa membantu mencarikan atau memberikan spelling yang benar, nah itu bisa membantu ya. Nanti kalau ada teman-teman atau pendengar yang nyebutin lagunya kurang jelas ya, jadi yang lain juga boleh membantu. Oh tadi Bu ini maksudnya ini loh gitu, Bu ini maksudnya ini loh gitu ya, jadi dibantu ya. Saya kurang mengerti soalnya kalau lagu lawas-lawas ya, tapi kalau misalnya sudah sering di request di sini kayaknya harusnya muncul kok, muncul ya. Untuk ngobras hari ini seperti biasa saya belum nyiapin topik ya, saya browsing-browsing topik dulu, ini apa yang cocok ya buat dibahas di malam hari ini kira-kira ya. Apakah ini ada benda jadul yang bikin kangen? Boleh nih, gaya pacaran zaman dulu versus sekarang. Kayaknya jangan deh ini. Jangan ya, ini kuliner masa kecil yang sulit dicari. Apa ya, kuliner masa kecil yang sulit dicari sekarang apa kira-kira? Kayaknya, benar, kalau saya sendiri ditanya kuliner masa kecil yang sulit dicari di era sekarang, kepikirannya apa ya? Minuman deh kayaknya ya, temulawak ya. Temulawak kayaknya, entah saya yang mainnya kurang jauh, tapi kayaknya temulawak itu agak sulit dicari sekarang ya. Karena kalau dulu saya nemunya di SD saya, jadi warung sebelah SD saya itu jualan temulawak ya. Jadi ya itu bukan minuman yang sehat ya. Saya harus mengakui bukan minuman yang sehat, tapi ya nampaknya jajanan anak SD kan emang agak sedikit tidak sehat ya zaman dulu, minuman-minumannya terutama ya kayak cireng, kalau makanan kayak cireng, minumannya kayak temulawak dan minuman saset lainnya ya. Nah, tapi kalau ditanya kuliner masa kecil yang sulit dicari itu kayaknya ya temulawak itu sekarang jarang ya ditemukan di era sekarang ya. Saya nggak nemu di mana-mana. Kalau misalnya dia ngetren sampai sekarang, harusnya di minimarket atau supermarket bisa ditemukan loh. Orang misalnya botol-botol kemasan gitu, temulawak. Berarti sudah nggak usum kan sekarang. Kita akan coba cari topik lainnya ya, sembari menunggu. Kayaknya sepi ya, malam ini tidak ada yang pengen bergabung bersama saya. Apakah sudah tidur? Ini malam Jumat. Oh, malam Jumat. Iya, yeah, malam Jumat ya, besok Jumat ya, besok saya libur, alhamdulillah. Ini atau ini topik ada seni menghadapi mertua atau menantu. Oh iya, ini bagus ini. Nih, menghadapi mertua atau menantu. Nah, ini topik klasik yang tidak pernah mati ya, berbagi tips atau cerita lucu seputar dinamika hubungan dengan mertua ataupun menantu ya, boleh. Kayaknya ini cocok ya buat dibahas pada ngobras hari ini ya. Ini ya, kalau saya sendiri ya pendengar, ya sayang sekali saya tidak punya mertua. Mertua saya sudah enggak ada semua. Jadi kurang memahami dinamika menghadapi mertua seperti apa. Nah, ini makanya boleh cerita-cerita deh gimana dulu menghadapi mertua kayak gimana. Ngobras.
1: Ngobras bersama Mas Dio Batram Pratama, ya Allah, besok. Assalamualaikum Mas.
0: Waalaikumsalam Bu Is.
1: Iya, sehat ya Mas.
0: Alhamdulillah sehat Ibu.
1: mudah-mudahan semua sehat ya Mas.
0: Amin, Ibu juga ya.
1: Masalah apa namanya mertua.
0: Iya Ibu.
1: Iya, Ibu mertuanya sudah almarhumah. Terus apa namanya, pokoknya sudah itu semua Mas. Ibu saya sendiri juga sudah almarhumah. Kalau masalah mertua itu ada yang baik, ada yang apa namanya kurang baik.
0: Iya.
1: Saya sendiri punya mertua yang agak itu Mas, apa namanya, mertua saya itu kalau aku ngarani apa namanya kerasnya gini Mas, ada piring kotor satu aja gitu. Jadi dia ngelihat rumah itu harus bersih, dapur itu harus bersih. Nah, sementara saya itu sama orang tua saya enggak dikedemin kayak gitu. Ya mau kora-kora ya enggak apa-apa, enggak mau ya enggak pernah dimarahin saya ini. Jadi saya ini kurang ini Mas. Saya kalau ingat ketawa aja. Lama-lama anak saya yang nomor satu itu diambil sama dia Mas. Semenjak TK itu dia enggak punya anak cewek kan. Cucunya itu cewek. Pertama itu diambil 2 hari, 3 hari dipulangin. Lama-lama itu gak dipulangin Mas, diambil terus sekolahin sama dia. Ya saya ngalah, biarin, kata suami saya, biarin wong di cowok emak aing ngono. Ya wis, saya anak saya kan 4 diambil 1 ya gak apa-apa. Terus itu sampai nikah, dinikahin dia sampai gak dipulangin, sampai akhirnya sama saya anak saya itu agak ini Mas, agak jauh, gak kayak yang 3 ini. Tapi semenjak neneknya meninggal itu ya lama-lama ya deket lagi sama saya. Itu ini Mas, anak saya itu pinter yang diambil mbahnya itu. Jadi pagi-pagi bangun itu sudah nyuci, sudah bersih-bersih, sudah apa aja dia tuh sudah apa namanya lain sama yang 3 ini Mas. Oh, jadi keras itu kerasnya tidak yang baik. Jadi kalau ingat ya Allah, memang baik kerasnya itu bukan jahat, bukan. Pokoknya dia itu maunya disiplin. Anak perempuan tuh gak boleh turu-turu, pokoknya harus bekerja, harus kayaknya jangan suami aja yang kerja gitu maksudnya dia tuh gitu Mas. Tapi saya kan masih pengantin baru kan, belum ngerti kayak gitu Mas. Jadi saya itu kadang-kadang kalau ingat tuh ketawa sendiri. Jadi anak saya yang cewek yang nomor satu suka pinter Mas.
0: Mandiri ya.
1: Saya kalau main ke sana itu ya Allah, enggak ada piring rumah satu, enggak ada tempat tidur yang bagaimana, enggak tahu rapi Mas. Iya, kalau marah-marah mertua saya, itu didikanku pinter, enggak kayak didikan nih emaknya itu sabar. Makanya coba ini nah, saya itu enggak bisa Mas, suruh kejem, suruh keras, suruh marahin atau enggak bisa. Jadi anak-anak itu cuma sekolah, budal sekolah saya belum masak, pulang sekolah sudah mateng. Jadi anak saya itu enggak itu Mas, enggak ngerti masak gini-gini. Jadi ngertinya itu lihat HP. Sekarang sudah punya suami itu masak-masak lihat HP. Ya lama-lama ya pinter sendiri Mas. Begitulah ceritanya Mas. Mudah-mudahan yang lain, paling ibu-ibu yang lain punya cerita sendiri-sendiri. Nanti apa Mas, Pak Indonesia apa?
0: Manca Ibu.
1: Oh manca lagi, ya dah enggak apa-apa. Buat Mas Dio, sehat selalu ya Mas.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Is telah berbagi cerita ya. Cukup unik ya. Jadi Bu Is anaknya 4, terus yang satu istilahnya dirawat atau dirambut gak sih sama neneknya, dan hasilnya itu berbeda gitu ya, hasilnya didikannya berbeda, jadi jauh lebih mandiri lah dibandingkan mungkin ketiga anaknya. Saya tidak akan menjudge Bu Is ya, karena memang setiap orang tua punya caranya sendiri-sendiri ya. Pokoknya ya asalkan itulah gak hasilnya gak jadi kriminal kan gak apa-apa. Pokoknya tetap jadi orang yang baik kan gak apa-apa. Yang penting semuanya sudah sudah mentas, sudah bisa mandiri sendiri-sendiri kan ya pasti punya caranya sendiri-sendiri ya orang tua ya. Tapi gak apa-apa, gak bisa disalahin kalau ada yang parentingnya VOC ya. Kalau sekarang bilangnya itu parenting VOC gitu, yang keras ya. Ya kadang kita mau nyalain tapi ternyata VOC itu juga ada positifnya gitu. Ya gak apa-apa, terserah kita sendiri. Kita siapapun sebenarnya tidak berhak menjudge ya, yang baik yang ini, yang baik yang itu. Tapi karena mungkin pengalaman setiap orang juga berbeda-beda gitu. Jadi ya udah lakukan saja apa yang menurut Anda benar gitu aja lah. Asalkan jangan sampai merugikan orang lain gitu aja. Ya, kalau masalah parenting ya udah. Pokoknya kita kalau prinsip saya sih. Parenting itu belajar terus ya. Kita orang tua itu sebisa mungkin belajar terus. Jangan ngerasa, oh kayaknya ini cara paling benar. Tak terapin ini terus ya. Kalau bisa langsung tetap ambil referensi dari yang lain gitu. Oh ternyata bisa gini, ternyata bisa diginiin nih kalau ngadepi anak begini. Jadi terus belajar aja. Jadi kalau perlu dikasih VOC dikit gak apa-apa ya. Tergantung orang tuanya gitu. Kita sapa satu lagi pendengar Ngobras.
2: Halo Ngobras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat malam Mas Tio.
0: Malam Bapak.
2: Sehat ya?
0: Sehat dengan Bapak siapa?
2: Pak Giman.
0: Pak Giman, oh udah lama ya. Pak Giman gak main rek.
2: Iya, lagi semedi Mas.
0: Semedi di gua.
2: Sedang merindukan dirinya.
0: Dirinya ini siapa? Dirinya ya, siapa?
2: Semedi tadi. Ya, semedi tadi loh.
0: Oh semedi. Sedang
2: merindukan dirinya dari pangsit.
0: Pangsit atau pangsit?
2: Pangsit itu gak teko-teko ya. Karena sudah inden gak teko-teko. Ini gak terbanyu walaunya.
0: Mungkin.
2: Mungkin kode banyu. Batuk dalam mas.
0: Kenapa?
2: Batuk.
0: Pak, lumayan. Agak.
2: Minum dulu.
0: Aman. Bagaimana?
2: Suasanya memang pancaroba ya. Kalau kita bisa menjaga diri, kesehatan kita bisa terganggu. Alias ganteng.
0: Ganteng.
2: Gangguan tenggorokan.
0: Oke, okay. Nah, gangguan tenggorokan.
2: Saya minum esi kurang ake.
0: Oh dari tadi saya minumnya banyak kok, aman. Cuma emang itu aja, lagi nggak enak aja. Baru hari ini ya aja nggak enak.
2: Ya mungkin yang masuk kedemit mungkin ya.
0: Oh jangan dong. Yang masuk uang aja karena kending.
2: Langsung kaget. Itu tadi ngomongnya apa mas? Hari Kamis malam Jumat ini mas.
0: Hari Kamis malam Jumat. Oh,
2: ya, sekarang tadi, kan hari Kamis malam Jumat.
0: Enggak, tadi ngobrol sama Bu Is pengalaman itu menghadapi mertua gitu. Atau menantu. Jadi Pak Giman sendiri ada enggak pengalaman menghadapi mertua apa menantu gitu?
2: Ya pernah kan, soalnya saya kan pernah menikah. Jadi kan punya mertua gitu. Tapi walaupun pernikahan aku kantor dengan jalan, tapi hubung aku dengan mertua sampai sekarang ya
0: baik-baik saja.
2: Walaupun banyak berkomunikasi lewat telepon, banyak hello menyapa gitu aja. Walaupun nggak pernah ketemu, walaupun kita masih tetap hubungan baik-baik dengan mertua gitu. Jadi walaupun kita sudah tidak jadi dengan anaknya, tapi kita masih bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan orang tuanya gitu.
0: Iya harusnya, jangan sampai tapi, memutus tali silaturahmi ya.
2: Iya, karena dulu ketemunya baik-baik, walaupun ada permasalahan miscommunication, jadi akhirnya kita berpisah. Karena hidup ini kan ada pertemuan, ada perpisahan ya.
0: Benar sekali.
2: Suatu saat kita pasti berpisah dengan orang-orang yang pernah kita cintai, kita sayangi. Itu pasti. Iya kan?
0: Benar sekali.
2: Hidup ini kan penuh dengan kesukacitaan. Mengapa kita harus memikirkannya? Waktu kita akan habis kalau kita selalu memikirkan seperti itu.
0: Karena
2: masa lalu bukannya untuk dilupakan, karena tidak akan ada masa depan kalau nggak ada masa lalu kan.
0: Luar biasa, saya seneng ini. Pak Giman bijak sekali.
2: Bagaimana pun
0: habis,
2: juga.
0: Habis makan apa Pak Giman?
2: Kan dari gerumangan pangsit kok ini. Seinden pangsit nggak tekel-tekel.
0: Inden? Pangsit kok inden?
2: Iya kan kebetulan aku punya teman. Jualan pangsit kan aku punya nomor kontaknya.
0: Oh,
2: gitu. Tapi telepon.
0: Itu namanya pesan bukan ya. Inden. Pesan itu namanya.
2: Iya, pesan.
0: Pesan, belum dikirim.
2: Iya.
0: Malah, inden kayak sepeda.
2: Nah, iya, kok keren titik loh, masa.
0: Iya, tapi kan inden kan berbulan, bisa berbulan-bulan, sampai berminggu-minggu inden ini. Masa pangsitnya dinteni sebulan.
2: Keren titik loh,
0: bahasa ini. Oke, Pak Giman, jarang ikut ruang rindu.
2: Apa?
0: Jarang ikut ruang rindu sekarang.
2: Kemarin rindu? Oh iya.
0: Terus tidur ta? Udah tidur ta?
2: Tidur ya. Kalian semedi kok.
0: Masuk ngenteni pangsit terus bendino. Iya.
2: Kalian semedi kok.
0: Oke.
2: Ya saat ini mas ya. Saat kehilangan itu kita biasa untuk belajar untuk menerima keikhlasan. Saat kehilangan kita dituntut untuk belajar keikhlasan. Karena kalau kita tidak ikhlas, akhirnya sulit untuk move on. Kan seperti itu ya.
0: Benar sekali.
2: Kalau kita mau move on, ya kita harus menerima, harus ikhlas lah kepergian dia, kehilangan dia gitu loh. Karena bagaimanapun juga, kalau sudah hubungan tidak bisa dipertahankan, kan karena Islam kan hukumnya apa halal kan, perceraian itu. Tapi kan sangat dibenci oleh Allah kan, seperti itu kan. Nah, maka dari itu kalau kita hubungan kita pertahankan, kalau nanti jadi parah ya mendingan kita berpisah. Berpisah bukan dalam arti itu berpisah untuk selamanya, tapi kita tetap menjalin hubungan silaturahmi walaupun hanya sihilu aja kan. Kita tidak boleh kan memutus hubungan silaturahmi kan, seperti itu mas. Walaupun bagaimana juga dia kan pernah bersama kita sampai pada buah hati dalam kehidupan kita, matang kita, walaupun anak itu nggak ada ibunya misalnya ya, tapi sekarang gitu, tapi kan darah, hubungan darah itu kan masih ada. Masih kan kita itu sudah berpisah, ya itu buah hatimu, nggak ada istilahnya itu calon mau istri ada, calon anak kan nggak ada calon anak. Yang ada kan calon istri kan, seperti itu mas.
0: Benar sekali.
2: Kita kan anak ya tetap ayah anak, bukan kita berdua tetap gitu aja. Nah dari itu kita dapat sekali, kita membuka lembaran baru. Mungkin dari pengalaman pertama itu biasa lah, tadi pembelajaran bagi kita supaya agar tidak terjatuh lagi. Masa kita pernah jatuh, harus jatuh di tempat yang sama. Itu kan suatu kekeliruan bagi kita. Terus kita itu pernah lewat situ, pernah jatuh. Ya jadi balen, lewat kono-kono itu jatuh mana. Kan seperti itu, harus cari jalan yang lain, kan seperti itu.
0: Oke.
2: Kan baik. Seperti itu mas ya. Kan seperti itu.
0: Benar sekali, bijak sekali Pak Giman.
2: Sampai kenal Mbak Yohana ya.
0: Yohana siapa?
2: Oh ya, gak yang ikan apa dia.
0: Yohana bukan?
2: Wiyong orang rumahnya. Mas kan rumahnya Wiyong dah.
0: Iya, Wiyong.
2: Ah iya, gak kenal Mbak Yohana.
0: Maksudnya Wiyong itu luas loh Pak.
2: Enggak, BE tetangga sampean.
0: Yohana ini berarti ini ya, orang Kristen gak sih?
2: Iya, benar. Nah, keterangan.
0: Ya tinggal di mana dulu? Di Wiyong mana?
2: Gak kenal ya, gak kenal. Apa namanya? Yohana, oh ya kenal loh, pasti tahu alamatnya. Kalau anak-anak tanya tinggal di mana, tidak kenal.
0: Masalahnya Pak Giman.
2: Betul orang Natalani benar-benar.
0: Enggak, masalahnya Pak Giman. Mbahku sing yang dari Bekasi, dari Manado itu namanya Yohana.
2: Oh, bukan.
0: Bukan ya.
2: Kok Mbah sampean?
0: Iya, kalau sampean tanya kenal Mbahku yang namanya Yohana, kenal Mbahku.
2: Bukan ya. Bukan. Nah, namanya aja sama.
0: Oke. Okay.
2: Saya kenal sampean. Soalnya kok pernah nyebut-nyebut nama sampean, masih sopo, masih penyiar, berarti Dio yang lain berarti.
0: Enggak, gitu. Di nama asli saya bukan Dio kok Pak Giman.
2: Iya dah.
0: Yang nama di udara Dio.
2: Kalau nama siapa?
0: Nama di dunia nyata itu Odi. Di balik-balik aja.
2: Cawato.
0: Oke Pak, gimana nanti ikut ruang rindu. Oke, ya kalau
2: sekedar mengisi waktu.
0: Siap.
2: Ini malam Jumat waktunya ibadah nanti.
0: Mm-mm.
2: Biar gak ngantuk itu.
0: Siap. Terima kasih Pak Giman. Terima kasih Pak Giman, sehat selalu. Oke. Ngeri Pak Giman ya. Apa itu? Sangat bijak sekali. Kayaknya saya salah pilih topik deh. Jadi deep talk itu bagaimana? Saya mau geser aja topiknya ya. Ngeri kayaknya topiknya. Topiknya ganti aja. Ini ya, masakan ibu yang gak ada tandingannya. Itu aja. Yang simpel-simpel aja topiknya. Kalau tadi kayaknya terlalu berat ya. Kayak siapa pendengar saja. Tadi udah nyambung di HP diputus sama Bu Siti. Coba saya sapa yang ada di line telepon. Oh, baru kapung lagi Bu Siti. Nanti kenapa diputus? Saya sapa yang lain ini. Halo.
3: Halo, assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam Ibu.
3: Ini sama-sama dari Pasuruan, Bu Siti juga. Oh. Saya juga ini Mas.
0: Bu Siti juga.
3: Iya. Ini topiknya apa ini Mas?
0: Masakan ibu yang tadi saya ganti sih topiknya. Masakan tadi ibu. Soalnya tadi kan ini.
3: Tadi aku mau ngasih jawaban Mas.
0: Oh mau tak? Tapi itu ya. Nanti deep talk lagi. Yang ringan-ringan aja ya Bu ya. Okay, jangan terlalu berat-berat ya Ibu ya. Boleh, iya. Silakan.
3: Ini masalah gitu. Mertua ini Mas ya?
0: Bukan masalah mertua, tapi kayak, jadi seakan-akan mertua bermasalah. Enggak dong. Enggak, bukan. Tapi bukan. Kita membahas perihal cara menghadapi mertua.
3: Menghadapi orang tua sendiri dan juga mertua.
0: Iya,
3: gitu.
0: boleh, silakan.
3: Oke. Saya dulu itu Mas pernah ngalami sama mertua saya itu sayang banget, perhatian banget gitu. Kan kebetulan suami saya itu seorang guru itu Mas ya. Rumah tangga itu cuma 20 enggak sampai 1 bulan suami saya meninggal sakit demam berdarah Mas.
0: Oh ini
3: lah. Setelah itu ya namanya memang semua itu gak ikut punya Mas. Itulah yang saya alami. Saya ceritain. Semua lamaran dari suami saya itu diminta sama mertua saya gitu.
0: Maksudnya itu seserahan?
3: Iya, berupa kalung, cincin itu diminta lagi. Setelah itu, apa itu saya kan disuruh ngambil. Apa itu namanya... kalau pangsiun itu loh Mas, pangsiunan gitu. Setelah saya kan ngambilnya itu nama saya, ternyata setelah sambil diminta juga sama mertua saya. Tapi enggak, saya hadapi dengan hati yang ikhlas. Mungkin semua itu bukan milik saya, semua itu semata-mata milik Allah ya Mas ya.
0: Iya.
3: Kalau sampai saat ini tapi saya tetap baik sama dia gitu. Meskipun dianya anak ibu itu sakit demam berdarah gitu. Cuma nikah belum 1 bulan Mas sudah ditinggalin saya gitu. Okay.
0: Tahun berapa Ibu kok apa itu istilahnya DP kok nggak sampai terawat dengan baik Ibu. Itu kan DPD saya, ya,
3: demam berdarah. Iya, dia itu ngantarin orang tuanya ziarah, Mas. Saya nggak ngikut, kan gimana gitu, nggak boleh ikut ya nggak ngikut, Mas. Saya cuma WA-an dari Jawa aja gitu. Katanya dia sakit di sana, setelah itu dibawa pulang. Setelah nyampe rumah itu, Ma, mungkin aku nggak lama lagi nungguin Mama gitu. Loh kok gitu? Ya jangan gitu, Mas. Gini aku. Ternyata dia masuk rumah sakit lagi. Ternyata dia meninggalkan aku gitu, Mas. Iya. Ya cuma itu aja sekedar cerita.
0: Iya, sama aja. Itu dalam juga ceritanya. Tapi enggak apa-apa.
3: Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya. Karena gini, Mas, mertua sama orang tua sendiri itu sama.
0: Iya, kurang lebih sama.
3: Menurut aku, iya. Soalnya gini, Mas, awak dhewe nikah iku ora kanggo awake dhewe, ning kanggo wong tuwa juga, mertua juga gitu kan, Mas, ya. Gitu. Nek awake dhewe nikah gak arep nang moro tuwa lho, ya apa kan? Nah, gitu, Mas, nggih. Ya, cuma itu, Mas Tio, mudah-mudahan bisa mengambil hikmahnya.
0: Sangat bisa, Ibu. Terima kasih ya, Bu.
3: Ya, terima kasih. Bila ada salah kata, mohon dimaafin, ya, Mas Nge. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, memang benar ya. Kalau orang sekarang ya, bilangnya itu pernikahan itu bukan hanya menyatukan dua insan, tapi lebih tepatnya menyatukan dua keluarga juga. Jadi tidak sesimpel mempertemukan dua sosok atau dua insan yang berbeda ya, tapi kita sebenarnya itu menyatukan dua keluarga yang mungkin masing-masing punya sifat yang mungkin 180 derajat ya, mungkin ya berbeda ya, yang satu begini yang satu begitu ya. Jadi ya mau gimana lagi ya, begitulah lika-liku sebuah rumah tangga ya. Luar biasa. Saya kayaknya malam ini salah pilih topik. Jadi sedikit deep talk ya. Jadi takutnya itu. Jadinya pendengarnya gimana ya ngomongnya ya. Kayak ngasih cerita yang terlalu pribadi mungkin ya. Takutnya gitu. Tapi kalau misalnya berkenan untuk bercerita ya nggak apa-apa kayak tadi gitu ya, kayaknya saya next time cari topik yang enteng-enteng aja ya, kayak apa tuh resep masak ini gitu aja. Oke, kita istirahat sejenak ya pendengar ya, kita sebelum masuk ke ruang rindu saya ingatkan sekali lagi, hari ini ruang rindunya manca guys, manca ya, manca kalau bisa Meksiko ya, tadi saya request kok bisa Meksiko dan Spanyol. Tapi enggak apa-apa, saya bercanda. Ya kalau bisa pokoknya yang itu deh. Tahunnya bebas, tapi pokoknya bisa ditemukan ya. Kalau enggak bisa ditemukan maupun Meksiko, Spanyol, kalau judulnya saya mau ngetiknya aja bingung ya, sama aja. Ya udah mending bahasa Inggris aja. Kalau bahasa Inggris kan lebih gampang ya. Mau Korea juga boleh ya. Mau Tagalog, mau Mandarin. F4 kemarin ke Indonesia loh. Ya, harusnya ini loh. FC nggak pernah di request kayaknya ya di sini ya, ini harusnya banyak fansnya F4 ya. Oh tapi itu ya beda generasi ya, F4 itu kesukaannya generasinya saya. Kalau apa itu yang sedikit tua apa ya, boyband ya sedikit tua lagi ya, nggak ada kayaknya di atasnya FC ya. Kalau yang dari Mandarin ya, kalau dari China ya, sama Korea juga yang tua-tua nggak ada kayaknya ya, yang terkenal di Indonesia ya. Jadi FC itu kayaknya yang paling misalnya paling tua lah, meskipun mereka tidak tua-tua banget ya. Kita akan kembali dalam ruang rindu nanti ya, pada pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya akan beristirahat sejenak untuk minum-minum klesetan berkeliling RRI dulu, jalan kaki, muter sampai bundaran Waru, kemudian bypass Krian, terus tepat pukul 21 saya akan kembali di Studio Pro 1 Surabaya.

0: saatnya Ruang Rindu. Berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Alhamdulillah saya berhasil sampai di studio Pro 1 lagi ya, setelah memutar Bundaran Waru dan juga Bypass Krian, dan juga meneguk segelas minuman ya, bisa kembali tepat pukul 9 atau 21 waktu Indonesia Barat ya, untuk menemani Anda dalam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Hari ini edisi manca, langsung saja saya sapa pendengar yang pertama. Ruang Rindu.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
1: Ya, Ibu.
2: Aku salah ngomong aja diguyu ya.
1: Enggak, Ibu. Paling cuma meringis
2: judulnya
1: dikit.
2: Judulnya itu ya. Send Me The Pillow, Mas.
1: Send Me The Pillow.
2: Ya.
1: Oke, ini yang...
2: Tak lama ya, Mas.
1: Yang nyanyi siapa?
2: Aku garuh, Mas Jo. Pokoknya ngomong ngono wis diputer sampai Mas Jo.
1: Johnny Tillotson, bukan?
2: Ya, wis iya ngono lho, Mas.
1: Siap. Siap, Ibu.
2: Ya Allah. Salam ya, Mas. Salam buat Bumo, Bu Nana, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, tadi yang on air tadi, Bu Ella, Mas, Mbak Ella. Tadi juga Pasuruan juga.
1: Iya, Bu Ella.
2: Selamat malam, Mbak Ella. Apa, Bunda Rahma. Terus, Bu Titi, Bunda Wira, Bunda Dewi, Teh Dinda, Bunda Nunung, Bunda Fadila, Mama Yu, Bunda Hartini, Bunda Dian, Bunda Yuni, Bunda Siti Rumiah, Mas Ali Wasik, Mas Dio, Bang Kobar, Pak Tua, terus Pak Idris, terus Bung Freddy di Merauke, Pak Mulyono, terus Iku Mas Asa Abahawi, Bunda Esther, Bu Yani Jaya, Bunda Batira Melitan, semuanya tanpa terkecuali. Buat Mas Dio, nanti kalau pulang hati-hati ya, Mas.
1: Ya, Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Is. Sehat selalu ya, ditunggu lagunya. Kita geser ke line telepon sebelahnya, kosong yang line telepon sebelahnya. Ayo saya tunggu ya. Oke, ada ini dari waduh ketumpuk ini. Bentar Mama Yu. Saya konekin Bluetooth lagi. Halo. Mama Yu. Halo. Nah, ini.
3: Halo.
1: Apakah suaranya terdengar?
3: Suaranya gak kedengaran.
1: Sekarang kedengaran gak?
3: Oh iya.

0: telepon pulsa itu ketompo, hilang gitu.
1: Oh, makanya loh suaranya kadang hilang, kadang ya, ketemu.
0: Jadi ini boleh dulu. Ini ketompo lagi nih. Sabar pendengar sih, saya apa itu?
1: Ber.
0: Always remember.
1: Iya, Lady Gaga.
0: Always remember Lady Gaga. Salam-salamnya boleh?
1: Ada. Halo.
0: Salam-salamnya boleh.
1: Salamnya tadi yang barusan turun ada Bu. Siapa Bu Istiharo ya?
0: Iya, Bu
1: Istiharo. Ada Bunda Nana, Mas Asa, Oma Yanti Queen, Bunda Wira, Bu Siti.
0: Aduh sabar ya pendengar ya, jangan telepon dulu ini.
1: Ramli, Ibu Yuni, Mas Bandi, Mas Ali yang punya Asik, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Idris, Bang Kobar, Pak Tua, Pak Mulyono, Aba Awi, Ibu Siti Rumia, Ibu siapa tuh, Damiati apa siapa ya, dan semuanya aja, Mas Budi, Mas lupa, dan semuanya aja buat Mas Dionya.
0: Ketumpuk lagi.
1: Salam Madura, manis rindu lewat udara.
0: Siap.
1: Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Mama Yu, terima kasih. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita geser ke line telepon satu lagi, boleh? Ya saya tunggu line telepon sebelum saya yang WhatsApp ini. Halo, Ruang Rindu. Halo.
2: Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
2: Lagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini Bu Siti dah.
2: Assalamualaikum Mas Dio.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Ibu siapa?
2: Suaranya cek cili eho. Nggak denger.
0: Oh, Ibu Siti tak ini?
2: Iya. Tak hukum loh. Lupa-lupa.
0: Oh, suaranya Bu Siti kecil.
2: Apa nih kecil? Gede kok.
0: Ya udah ini sekarang udah gede. Lagunya apa?
2: Just Benson, My Love For You.
0: My Love For You.
2: For You.
0: My Love For You, George Benson. Oh, okay. Nothing Gonna Change My Love For You. Itu ya.
2: Yeah.
0: Oke, salam-salamnya.
2: Salamnya buat Mama Yu, Bu Wira, Bu Isti, Bu Titik Damyati, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musdiati Wibowo, Bang Kobar, Bang Predi, Mas Ali, Mas Dio. Sekali lagi, Bu Siti Rumia, Pak Idris, sama Bu Dewi. Dan
0: semuanya.
2: Semuanya. Terima kasih banyak Mas Dio Pratama. Oh, siapa jeneng emang? Saya sudah tahu lo asli ini. Ya wes.
0: Siapa? Odi tadi deh.
2: Odi. Mm-mm.
0: Ya saya kadang dipanggil Odi, saya dipanggil Dio bisa.
2: Apian Dio lah, apian Dio daripada Odi.
0: Enggak, saya bercanda tadi Bu. Itu ya. Nama saya emang Dio kok.
2: Oh iya wes. Dan dengan Dio daripada Odi. Apa itu Odi ya wes? Terima kasih.
0: Dio
2: Pratama.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti. Sehat selalu ya. Kita geser ke WhatsApp ya. Ada Bu Sri Suartini. Selamat malam Mas Dio Pratama, Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya Johnny Coles, The Impossible. Salamnya buat Mas Ali, Pak Mul, Bu Siti, Bu Wira, Bu Wati, Bu Mimi, Bu Is, Bu Nur Fadila, Bu Siti Rumia, Mayanti. Buat Mas Di Pratama, terima kasih banyak. Terima kasih banyak Bu Hartini. Ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan lagu tembang yang pertama dari Johnny T. Lotson, semoga benar ya Bu Is ya, dengan Send Me the Pillow You Dream On.

0: Kembali di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Saya bacakan WhatsApp dulu dari Pak Marnyono. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu dari Pak Marnyono di Tulungagung. Minta diputarkan lagu Manca, I Will Remember You versi Atlantic Star. Salamnya buat Pak Sukarji, Bu Wira, Pak Mulyono, Pak Agus, Bu Siti, Pak Faris, Bu Titik, dan semua pendengar Persatu Surabaya. Bersama Kak Dipratama, selamat tugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, lancar, barokah, amin. Terima kasih, Pak Marino, sehat selalu. Kita geser ke line telepon, Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Semangat malam, Pak RT.
0: Semangat malam, Pak Tua.
1: Iya, terima kasih. Karena yang milih mulai tadi itu kok cewek semua. Jadi yeah, ada Mbak Isti Juragan Bebek Goreng, mm-hmm, dan Tati Ijo yang ingin jadi seperti Lady Gaga. Nah, mm-hmm. Itu saya tidak bisa ngerpek ini. Karena mau melarat dia bisa ngerpek, gak punya HP Android ya. Mm-hmm. Jadi lagu ini di depan mata yang pernah saya mainkan tahun 89 bersama Arema Rock Band di Gor Pulosari Malang.
0: Apa itu?
1: Sis Gone.
0: Sis Gone, oke. Okay.
1: Ya, lagu dulunya Sis Gone. Mm-hmm. Asal lagu ini Still Heart.
0: Still Heart, oke.
1: Okay, ya, buat saya itu, make good use of your time.
0: Thank you so much. Nggak salam-salam, Mbak Tua. Baik, terima kasih Pak Tua, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya. Kita geser ke line telepon sebelahnya. Ada siapa?
2: Oh, Lola. Ruang Rindu.
0: Ya, Bu Titi.
2: Halo.
0: Halo, Bu Titi, ya.
2: Halo.
0: Halo. Ya, Bu.
2: Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum, Mas Dio.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi. Lagunya apa?
2: Saya lagunya Maui. Frank Sinatra.
0: Frank Sinatra.
2: My Way.
0: Oke, okay, My Way, Frank Sinatra. Oke, okay, salam-salamnya Ibu.
2: Lagunya untuk Bu Umi Yanti Queen, Bu Umi Yanti Queen, Mama Ibu Mimi, Ibu Sophia Saat, Bu Artini, Bang Kobar, Bu Siti, juga Mama Yo, Bu Nana, Bu Mustiati Wibowo, Bu Dian, juga Bu Yuni di Solo Tigo, Bu Tiara di Kendari, Bu Sulistyawati di Sumatera, juga Pak Marjono di Tulungagung, Pak Mul, Pak Tua, juga Pak Idris, Pak Dani, Bu Nur Fadila, Bu Kustia, Bu Dewi, tidak lupa Mas Dio, hati-hati pulangnya malam, hawanya dingin. Ya, assalamualaikum ya, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu keluarga ya. Kita satu lagi penelpon sebelum putar lagu ya. Musik kita, Ruang Rindu.

0: And with my sling the rock against in the sun. Yes, said you lady. Oh, I have been waiting too long.
1: Malam, Bang Jo.
2: Malam. Lagunya apa?
1: Have been waiting too long. Josh Wecker.
2: I've been
1: why too long.
2: I've been away too long. Way too long.
1: Yeah, yeah, betul.
2: Nah, sambil salam-salam sebelum itu, sebelum saya selagi saya cari salam-salam dulu biar enggak kosong.
1: Semoga di anonsinya malam ini selalu sehat walaupun minum air putih satu gelas. Kudoakan selalu sehat. You know? Ya, tadi saya dapat salam dari Bu Istikaro, Bu Siti, Mbak Ella, Mama Yu, Bu Guru Titi, Bu Dosen Yani Jaya, Bu Wadi Ramli, semoga selalu sehat. Bang Freddy yang jauh di sana, semoga mendengarkan. Pak Bambang, Bu Dewi, Inang Opung Janti Queen, Bang Ahmad Irfan. Terus ada lagi Bu Dian, Aba Awi, Mas Bandi, Pak Bambang, dan yang punya Tahu Setengah Mateng.
2: Siap.
1: Bang Dio Pratama,
2: ya.
1: Jangan lupa makan malam.
2: Makan
1: matur,
2: malam.
1: Thank you so much.
2: Matur, thank you so much, Bang Bolga. Sehat selalu ya. Kita langsung saja hadirkan lagu selanjutnya dari Atlantic Star, I Will Remember You.

0: Kembali dalam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saya baca WhatsApp lagi dari Mas Jebet, PP Sedati Ruang Rindu, ruang berbagi memori lewat lagu. Selamat malam Kakak Dio, Jebet PP Sedati, request pop by Nayon. Akhirnya ada Korea ya, nongol di ruang rindu. Pop by Nayon, ditunggu lagunya ya. Salam buat Bu Nana, Bu Siti, dan Pak D. Budi Kaltara. Terima kasih Mas Dio, terima kasih Kakak Jebet ya, ditunggu lagunya ya. Kita sapa yang di line telepon.
1: Halo, ruang rindu.
2: Berbagi rindu memori lewat lagu. Selamat malam Mas Dio.
0: Selamat malam Pak Idris.
2: Ketemu lagi, alhamdulillah sama-sama sehat.
0: Oke, sehat ya Pak Idris ya. Lagunya apa Pak
2: Idris? Alhamdulillah. Lagunya Dilarang Tertawa. Judulnya Dun Haha.
0: Dun Haha.
2: Dari Casey John.
0: Casey Jones dan John. Itu di Governor juga, The Governor juga.
2: Casey John.
0: Iya. Casey Jones and The Governor.
2: Dun Haha ya.
0: Iya, salam-salamnya kalau gitu, Pak Idris.
2: Oke, salamnya untuk Mayanti, selamat malam. Terima kasih sekali lagi Mayanti ya. Lalu juga untuk Bu Tidya Miyanti tadi. Channel Bu Siharo, Bu Wira, Bu Dian, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nur Madila, Bu Wadi Ramli, ada Bu siapa? Bu Tika Erlin, Bu Dewi Long Cafe, Bu Siti Rumia, Bu Siti Baroka, Mas Bandi, Pak Bambang, Pak Mulyono, Pak Budi Sukesno, Pak Budi Batara, Podoy, Bang Kobar tadi ya, Bang Freddy, Pak Tua, Apa Awi, semuanya saja. Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Papua, Tenggara. Mas Dio, matur sembahduun.
0: Matur sembahduun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Idris, sehat selalu, ditunggu lagunya. Kita geser ke WhatsApp, telepon ada Bu Wati. Halo.
3: Berbagi rindu memori lewat lagu. Assalamualaikum Pak
0: Dio. Waalaikumsalam Bu Wati. Lagunya apa?
3: Aku minta lagu The Power of Love.
0: Oke, salam-salamnya Ibu.
3: Salamnya untuk Abah Awi, Mam Bandi, Pak Idris, Pak Dua,
4: Apple Watch Mamat,
3: Mam Bandi, Pak Awi sama Ibu Ina, Bu Iki, Bu Siti, Bu Dewi, Bunana, Bunu Fadila, Bununu, Mama Yoh,

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Satu lagi saya sapa di line telepon. Halo, Ruang Rindu.
2: Bang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Okay.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam Pak Freddy.
2: Iya Mas Dio, apa kabar hari ini Mas Dio?
1: Alhamdulillah baik. Gimana kabar Pak Freddy?
2: Iya, kami Merauke juga. Alhamdulillah sehat walafiat. Cuaca hari ini cerah, malah cenderung panas gitu. Iya, biasa kalau kayaknya sudah menjelang kemarau ini.
1: Iya.
2: Sudah hampir 2 minggu tidak hujan, sekali-sekali ada gerimis tapi numpang lewat saja. Terus gejalanya siang itu panas, malam mulai dingin gitu. Jadi mulai memasuki maghrib itu udah adem-adem gitu. Apalagi kalau tengah malam dan subuh itu. Macam sekarang ini udah mulai dingin di Merauke, Mas Dio.
1: Enak, sejuk berarti.
2: Iya.
1: Lagunya apa
2: okay, ya? Oke, Mas Dio ya. Oke, okay, saya mau minta lagu dari Matt Monroe.
1: Metro Monroe?
2: Ya, Matt Monroe.
1: Judulnya?
2: Judulnya Love is So Many Splendid Things. Agak panjang ya nih.
1: Oh, okay.
2: Tapi
1: muncul,
2: tapi
1: muncul.
2: Kalau di ya kalau diketik itu Love is Many itu nanti keluar kan.
1: Ada ini yeah. Love is Many Splendid Things.
2: Many Splendid. Ya betul. Jadi judulnya itu Love is Many Splendid Things.
1: Boleh salam-salamnya.
2: Oke, salam. Barusan ya Bu Wati Ramli, Bu Wati Ramli semoga sehat ya. Semangat terus ini Bu Wati Ramli ya. Ya, juga Pak Idris tadi ya, di depan ada Bang Kobar. Wah, suaranya Bang Kobar luar biasa. Ya Bang Kobar semoga sehat ya. Juga ada Bu Titi Damiati, Bu Mimi, Bu Yuni ya di Solo Tigo sana, Bu Siti, Bu Dewi, Bu Istikaro, Bu Yani Jaya, kemudian ada Pak Mul, Pak Mulyono ya, Pak Mul, Pak Tua, sudah masuk tadi Pak Tua ya, Mas Bandi, Pak Idris, Pak Bambang, Mas Ali juga, lama nggak dengar saya suaranya. Cak Toto sampai jumpa gitu. Iya Mas Toto ya, Pak Toto. Juga ya untuk semuanya saja tanpa kecuali saya sapa semuanya tanpa kecuali. Oh ya ada Bu Nana juga ya. Oke, untuk semuanya saja tanpa kecuali semoga semuanya sehat walafiat dan terhibur di malam hari ini.
1: Siap.
2: Mas Dio pulangnya hati-hati ya. Makasih ya. Doa terbaik untuk Mas Dio bersama keluarga. Selamat
1: siap.
2: Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Freddy. Sehat selalu Pak Freddy sekeluarga ya. Kita langsung hadirkan lagu selanjutnya. Tadi sampai Nayon dengan Pop ya. Oke, siap hadir ke ruang dengan Anda.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Di ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Saya baca WhatsApp lagi dari Pak Kennedy. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang rindu, memori lewat lagu dari Kennedy, minta diputarkan lagu Drum Lover dari Lobo atau Cherry Red dari Bee Gees. Saya ambil yang Cherry Red dari Bee Gees ya, Pak Kennedy. Salamnya buat Bu Ira, Bu Siti, Pasuruan, Bu Yuli, Bu Is, Mama Yu, Bu Dewi. Salam buat Mas Tio. Mas Tio. Selamat bertugas, sehat selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kita sapa yang di line telepon? Ruang rindu.
1: Ruang rindu, ruang rindu memori dan lagu.
0: Mas Irfan lagi.
1: Iya, betul.
0: Oh, tumben lihat ini, lihat telepon normal.
1: Kalau
0: pasti
1: mas, biar
0: agak
1: anu jelas.
0: Iya, monggo. Nah, ini lagunya apa?
1: Lagunya apa sama mas?
0: Manca Negara.
1: Oh iya, lagunya itu aja mas. Lagunya,
0: apa ya? Mau K-pop nggak apa-apa.
1: Lagunya Lenny aja mas.
0: Lenny.
1: Lenny yang double XL.
0: Lenny double XL.
1: Iya, XL gitu kan.
0: Oh, oke. Okay. Salam-salamnya kalau gitu.
1: Iya, namanya Juan Radio. Terus yang tadi ada kartu sebelumnya sama buat semua semua sih lagi dengerin.
0: Siap.
1: Iya, tadi yang tiga senayan siapa?
0: Itu Mas Jebet, Zistati.
1: Kok tuh
0: ben tahu? Iya, lumayan. Saya juga lihat yang seger-seger dari lihat Nayon. Gak pernah muncul kan di Pro 1.
1: Makanya tapi pikir aku salah bener, Pak. Enggak,
0: iya bener. Iya, makanya kalau ruang rindu itu selalu saya pancing kalau bisa yang bahasa-bahasa yang selain Inggris ya, biar kita ekspor gitu.
1: Iya, bener.
0: Ya, makasih ya Mas Irwan, ditunggu lagunya ya.
1: Iya, makasih Mas.
0: Oke. Terima kasih, sehat selalu Mas Irfan. Oke, saya masih membuka kesempatan dua lagi penelpon. Oke, saya sapa yang di line telepon. Halo.
2: Ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Halo.
0: Halo. Ya, Ibu. Dari Ibu siapa ini?
2: Dewi.
0: Bu Dewi, oh, mesti lupa. Aku mohon maaf ya Bu.
2: Kok lupa. Salam muterin lagu Just For You.
0: Just For You.
2: Dari Susyanti.
0: Dari?
2: Susyanti.
0: Susyanti.
2: Susyanti.
0: Susyanti. Bentar, Susyanti. Oh, Cociante ya. Cociante. Saya ngetiknya tuh Susyanti kayak bahasa Indonesia Susyanti gitu.
2: Susyanti.
0: Richard Susyanti. Oke, salam-salamnya Ibu.
2: Salamnya buat Oma Yanti, Bu Wira, Bu Siti, Bu Isikaro, Bu Rika Erlin, Bu Wati Ramli, Mama Yu, Bang Kobar, Bung Wedi, Pak Idris, Pak Mulyono, Pak Bambang, dan Pak Tua. Kagem njenengan, matur nuwun.
0: Matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bu Dewi. Sehat selalu ya, ditunggu lagunya. Satu lagi dari telepon satunya, ruang rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Bang Odi Agam Pratama.
0: Iya, Bang.
3: Baik. Yang smart and humble. Sehat tentunya ya, bahagia bersama kakak Amel dan bidadari cerdasnya di rumah. Baru pulang pengajian nih Bang Jo. Bang Jo, Bang De Pratama. Ya, maaf. Tapi tadi saya dengar rekamannya dan juga Gerimis. Mau lagu apa? Dari bahasa apa tadi ada request dari Bang De Pratama?
0: Spanyol sama Meksiko, salah satu aja.
3: Loh, dulu kan saya sudah, dua minggu yang lalu kan sudah request itu.
0: Iya, biar tambah banyak.
3: Lagunya Spanyol yang ganteng itu loh, kayak Bang De Pratama. Yang Cayane itu kan, Yo Te Amo itu kan, itu Spanyol itu. Iya kan?
0: Te Amo itu Italia, Ma, itu kalau nggak salah.
3: Oh, di situ tulisan Spanyol, dia penyanyinya lebih ganteng. Kalau yang ini berkenan nggak? Una paloma blanca me canta l'alba, viejas melancolias. Cosas del alma, la la la la la la la la la, melodinya gitu.
0: Nah itu.
3: Itu lagu, ayo lagu mana itu?
0: Saya nggak tahu judulnya apa itu.
3: Sama itu Meksiko, Spanyol Meksiko. Iya, itu judulnya Merpati Putih.
0: Merpati Putih.
3: Nah iya, kalau bahasa itunya kan La Paloma, itu judulnya La Paloma. Artinya merpati putih gitu loh.
0: La Paloma.
3: Iya. Berkenan itu atau saya bahasa Jepang, mau bahasa Jepang?
0: Yang tadi
3: ada sangat tolong di itu nanti pilih yang mana ya. Ada judulnya Sudden Shower. Dari Eclipse. Itu Jepang itu.
0: Eclipse.
3: Iya, Eclipse.
0: Okay, judulnya
3: Sera Uniform Delta Delta Echo November Sera Hotel Oscar Whiskey Echo Romeo.
0: Kayaknya yang tadi aja La Paloma itu.
3: Merpati Putih enak itu.
0: Yang Julio Iglesias. Benar.
3: Itu yang baru, tapi kalau yang tahun itu sebetulnya aslinya tahun 60-an kalau nggak salah itu dari San Basilio. Coba San Basilio.
0: San tulisannya ya apa?
3: Biasa S A N B A S I L I O. San atau Sebastian Irader, penyanyi Serosa dulu. San tapi Basilio. Yang mau enak ya Julia Iglesias. Boleh deh Julia Iglesias. Gak apa-apa ya.
0: Boleh.
3: Salamnya udah. Salam semua tadi yang sudah salami sama Oma Yanti. Terima kasih banyak. Spesialnya buat apa, Kakak Mel dan bidadari cantiknya. Kak Haji Ali Wasik sama Mbak Sri Kismawati. Tapi masih ada waktu nggak ya? Ya udah semuanya aja. Terima kasih banyak untuk semuanya ya. Salam sehat, salam bahagia, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Be healthy, be safety, and be
0: happy. Terima kasih, Mama.
3: Terima kasih, Kakak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita dapat Meksiko nih hari ini ya. Oke, kita langsung hadirkan lagu selanjutnya ya. Dari Bee Gees dengan Cherry Red. Siap hadir ke ruang dengar Anda.

0: Anda masih dalam ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu sampai di menit-menit terakhir sepertinya ya. Pendengar, saya bacakan WhatsApp dulu dari Bu Siti Rumia di Tuban. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Dio. Waalaikumsalam, ruang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu. Request lagunya Connor Maynard, Someone You Love. Salamnya buat Bu Siti di Pasuruan, Bu Hartini, Bu Wira, Bu Dewi, Om Wayanti Queen, Mama Yu, dan salam untuk semua. Buat Mas Dio, terima kasih. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu juga buat Bu Siti Rumia di Tuban. Ditunggu lagunya ya, Bu. Terima kasih. Saya sapa yang di line telepon pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pak Mul.
1: Halo, Mas Dio.
0: Malam
1: terakhir,
0: sekali.
1: Terakhir, gembili terakhir.
0: Belum, belum.
1: Madonna.
0: Madonna yang?
1: Ya, biasa, ay. La Isla Bonita.
0: La Isla Bonita.
1: Karena ada jogai ketitik, orang ketibungi barangnya.
0: Mantap nggak?
1: Mantap ya?
0: Mantap.
1: Mantap.
0: Oke, salam-salami.
1: Ya, salamnya untuk menyikat waktu, untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo.
0: Mas Jo.
1: Ya, ya, ya. Untuk Mas Jo Pratama. Mm-mm. Mas Jo, mohon maaf ya Mas Jo. Untuk Mas Jo Pratama, selamat bertugas. Nanti kalau pulang dari studio sampai rumah, saya doakan tidak ada suatu halangan apa-apa, nyampe rumah ketemu keluarga semuanya.
0: Amin, terima kasih.
1: Terima kasih Mas Ju, Mas Dio.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Mul, sehat selalu. Geser di line telepon sebelahnya, ruang rindu.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bang Ali, waalaikumsalam.
2: Ya, selamat malam, Mas Tama.
0: Oke, lagunya apa?
2: Heart, Christina Aguilera.
0: Heart. Yang nyanyi Christina.
2: Christina Aguilera.
0: Christina Aguilera. Oh, H-U-R-T ya, Heart ya.
2: Iya.
0: Oke, salam.
2: Bukan ART loh ya.
0: Wah, ART asisten rumah tangga. Yang hurt,
2: okay.
0: Yang sakit.
2: Salamnya buat Bola Mayanti, Bartini, Bu Misri, Bu Mimi, Bu siapa itu, Bunda Siti, Bunda Isti, Bunda Titi, Bunda Nana, Mati Ramli, Pak Freddy, Pak Bawi, Pak Tuah, Mas Aliki Sakti, Mbak Tanti, Mas Bandi, Pak Wandi, dan Pak Budi Sukesno, dan semuanya lah. Buat Mas Tama, terima kasih banyak. Semoga Mas Tama sehat walafiat, rezeki barokah, mulia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali. Oke, ditunggu lagunya, sehat selalu ya. Satu lagi saya sapa. Halo, ruang rindu.
3: Bagi rindu memori lewat lagu. Malam Mas Dio.
0: Malam Mbak Pawi.
3: Last Dance.
0: Last Dance.
3: Iya.
0: Yang nyanyi siapa?
3: Irene Cara.
0: Siapa?
3: Irene Cara. Cara, iya.
0: Oh, Irene Cara.
3: Cara, iya.
0: Oh, Flash Dance.
3: Flash Dance, iya. Okay. Dapat referensi dari Pak Bambang.
0: Mantap, Pak Bambang. Salam-salamnya, kayak gitu.
3: Salam buat yang barusan turun, yang punya pabrik asik, Mas Ali, Pak Bambang, Pak Eri, Mas Bandi, Bung Freddy, Opa Mulyono, dan Tulang Kobar, Oma Yanti, Bu Isti, Mama Yu, Bu Siti Rumia, Bu Wati Ramli, Bu Nana, dan Mbak Ella. Buat Mas Dio, matur nuwun.
0: Matur nuwun, apa wi ditunggu lagunya. Oke. Okay. Sehat selalu, Pak. Oke. Okay. Udah 4, sepertinya saya akan tompo dulu semua lagu sebelum saya berpamitan dari ruang rindu ya. Sebenarnya perpamitannya nanti jam 12. Saya sapa lagi pendengar yang di line telepon. Semoga terakhir ini ya. Halo.
4: Malam.
0: Malam. Oke, Pak Bambang.
4: Iya.
0: Las-las iki.
4: Venus dari Shocking Blue.
0: Venus?
4: Iya.
0: Venus planet itu dah.
4: Iya.
0: Dari Shocking Blues.
4: Iya.
0: Oke, salam-salamnya.
4: Dari Pak Ali ya. Kemudian Pak Budi Sukesno Kalatara, Pak Freddy, Spandi, Pak Ungkobar, Pak Tua, Bu Dewi, Pak Idris, Bu Sandra, Kemarin The Queen, dan semuanya.
0: Siap.
4: Sun.
0: Matur Nun, Pak Bambang, gitu lagunya. Oke, sehat selalu, Pak Bambang. Saya sapa yang terakhir ya, itu telepon sudah terakhir ya, Pak Bambang ya. Itu saya ambil lagi dua dari WhatsApp ya, ada Bu Nana. Saya putar dulu voice note-nya Bu Nana.
5: Assalamualaikum Ruang Rindu. Selamat malam Mas Dio. Request-nya Bruno Mars, Just Know Where You Are. Salam sehat. Tadi itu ada Bang Kobar, Bu Istiharo, Bu Titi Damayanti, Bu Musdiati, Bu Hartini, Om Mayanti, Bu Wira, Bu Mimi, Bu Wati Ramli, Bu Nur Fadila, Bu Dewi, Mama Yu, terus
6: coba
5: Pak Bandi, Mas Bandi, terus Mas Jebet PP, Pak Tua, Pak Idris, Mas Ali Dio, Mas Ali Sakti, Mas Asa, Aba Awi, Bang Pak Freddy, terus Bang Andi, Mas Afif juga, Pak Kennedy yang di Palembang, Pak Budi Suseno, Pak Budi Kaltara, dan semuanya lah. Semoga selalu sehat ya. Mbak Dian, Pak Mulyono, monggo, semoga sehat semuanya. Makasih Mas Dio. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Nana. Sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Terakhir dari Erik di Tuban, salam buat semua. Minta lagunya Scorpion, Still Loving You. Oke. Still Loving You. Oke, Scorpion belum keluar kan ya hari ini ya. Kita akan hadirkan Scorpion nanti ya. Kita lanjut mendengarkan tembang lagu selanjutnya. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua pendengar Persatu Surabaya yang sudah berpartisipasi dalam Ruang Rindu edisi malam hari ini ya. Saya ucapkan semoga sehat selalu semuanya. Amin. Semoga kita bisa dipertemukan di udara di kesempatan selanjutnya ya. Oke, kita hadirkan lagu Connor Maynard dengan Someone You Love.

Tahukah kamu, kata gratis ternyata bukan berasal dari bahasa asli Indonesia. Kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Belanda, yaitu gratis, yang juga berakar dari bahasa Latin gratia atau gratis, yang berarti cuma-cuma atau tanpa biaya. Karena pengaruh sejarah kolonial, banyak kosakata Belanda yang akhirnya melekat dalam bahasa Indonesia sehari-hari, termasuk kata gratis yang kini terasa sangat akrab digunakan di berbagai tempat, mulai dari toko hingga iklan promosi. Menariknya, dalam bahasa Indonesia sendiri sebenarnya ada padanan kata seperti cuma-cuma atau tanpa dipungut biaya. Namun, kata gratis lebih populer karena singkat, mudah diingat, dan terdengar lebih menarik perhatian.

Dengan Anda kembali dalam rangkaian Surabaya malam ini di dunia dalam berita. Untuk informasi yang pertama, Kementerian Keuangan China mengalokasikan dana pemerintah pusat sebesar 99,9 miliar yuan atau 1 yuan sama dengan 2.648 rupiah atau sekitar 14,65 miliar dolar AS untuk subsidi perawatan anak pada tahun ini, naik 10,6% dibandingkan 2025 sebagai bagian dari upaya mendukung sistem subsidi perawatan anak nasional. Menurut kementerian tersebut, jika digabungkan dengan dana dari pemerintah daerah, total subsidi dari 2026 diperkirakan mencapai sekitar 110 miliar yuan. Penyaluran subsidi saat ini mengalami kemajuan stabil dengan otoritas kesehatan di berbagai level pemerintahan bertanggung jawab atas proses peninjauan dan pencairan dana. Kementerian Keuangan Cina menyatakan akan terus bekerjasama dengan Komisi Kesehatan Nasional atau National Health Commission Cina untuk mengelola dana secara ketat, memperkuat pengawasan, serta membantu membangun masyarakat yang ramah terhadap kelahiran anak.

Anda masih di dunia dalam berita. Untuk informasi selanjutnya, Bank Sentral Kuba pada hari Rabu 3 Juni kemarin menyatakan layanan pembayaran yang dioperasikan oleh Visa dan Mastercard akan berhenti berfungsi di negaranya mulai 6 Juni. Dalam siaran persnya, Bank Sentral tersebut menyatakan bahwa sebuah bank asing telah mengumumkan akan menghentikan hubungan komersial dengan Finimex SA, perusahaan jasa keuangan dan pengiriman uang Kuba yang memproses transaksi-transaksi tersebut. Pihak Bank Sentral mengatakan bahwa gangguan itu berkaitan langsung dengan perintah eksekutif 14404 yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 1 Mei sebagai bagian dari strategi Washington untuk menekan rakyat Kuba. Imbasnya, Kuba tidak akan dapat memperoleh pendapatan dari penjualan barang dan jasa melalui kartu pembayaran internasional seperti Visa dan Mastercard, kata Bank Sentral tersebut. Seraya menambahkan bahwa metode pembayaran lain untuk transaksi valuta asing di Kuba tetap tersedia, termasuk uang tunai, kartu prabayar nasional, serta kartu internasional seperti Mir dan UnionPay.

0: Hey Mit, kamu ngerasa nggak sih? Akhir-akhir ini harga-harga makin naik ya?
1: Iya nih, banget. Itu karena inflasi nggak sih, Ri?
0: Iya. Inflasi itu kan kondisi di mana harga-harga barang dan jasa naik secara umum.
1: Iya sih, tapi kenapa kok bisa terjadi ya?
0: Banyak faktor, Mit. Bisa karena permintaan tinggi, biaya produksi naik, atau nilai tukar rupiah melemah.
1: Pantes aja, belanja sekarang tuh rasanya lebih mahal gitu loh. Tapi uangnya ya segitu-gitu aja.
0: Nah itu dampaknya, daya beli masyarakat jadi turun.
1: Terus kira-kira ada nggak sih cara ngatasinya?
0: Biasanya pemerintah dan bank sentral bakal atur suku bunga atau kebijakan ekonomi lainnya nih.
1: Oh gitu ya, jadi inflasi itu sebenarnya wajar nggak sih? Atau wajar tapi masih terkendali?
0: Betul itu. Yang bahaya kalau inflasi itu terlalu tinggi dan nggak terkendali, Mit.
1: Wah, jadi makin paham nih sekarang kenapa ekonomi sering banget bahas soal inflasi.

Tahukah kamu, tubuh manusia bisa merasa lebih baik hanya karena percaya sedang diobati. Fenomena ini disebut placebo effect atau efek placebo. Placebo terjadi ketika seseorang diberi obat yang sebenarnya tidak memiliki kandungan medis aktif, seperti pil gula atau suntikan kosong. Tetapi tubuhnya tetap menunjukkan perubahan positif karena otak percaya bahwa pengobatan itu bekerja. Menariknya, saat seseorang memiliki harapan untuk sembuh, otak yang melepaskan zat kimia alami seperti endorfin dan dopamin yang membantu mengurangi rasa sakit atau membuat tubuh terasa lebih nyaman. Itulah sebabnya pikiran dan keyakinan ternyata memiliki pengaruh besar

Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Untuk informasi selanjutnya, pemerintah Australia pada hari Kamis menyatakan komitmen untuk memberikan bantuan dana sekitar 3,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 5 juta dolar Australia untuk mendukung penanganan wabah Ebola di Afrika Tengah dan mencegah penyebaran penyakit tersebut. Hal itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong dan Menteri Pembangunan Internasional Australia Anne Ali dalam pernyataan bersama. Pendanaan Australia itu yang disalurkan melalui Federasi Palang Merah Internasional dan Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO akan menyediakan perawatan dan perlengkapan medis vital serta layanan air dan sanitasi, mendukung pengawasan dan kesiapan dalam menghadapi wabah, sembari memperkuat sistem kesehatan lokal. Menurut WHO, terdapat 344 kasus terkonfirmasi Ebola dan 60 kematian di Republik Demokratik Kongo, serta 5 kasus dan 1 kematian di Uganda dalam wabah yang sedang berlangsung.

Pendengar, tahukah Anda kalau ikan mujair yang sering kita konsumsi ternyata punya kisah unik di balik namanya? Nama mujair berasal dari nama seorang penemu ikan di Indonesia, yaitu mujair. Beliau adalah seorang nelayan asal Blitar, Jawa Timur, yang pada tahun 1930-an berhasil membudidayakan ikan tilapia dari perairan laut menjadi ikan air tawar. Karena jasanya itulah, masyarakat kemudian menyebut ikan tersebut dengan nama ikan mujair. Selain terkenal mudah dibudidayakan, ikan mujair juga kaya protein dan digemari banyak orang karena rasanya yang gurih. Tak heran kalau menu mujair goreng atau bakar menjadi favorit di berbagai daerah di Indonesia. Jadi, setiap kali menikmati ikan mujair, kita juga sedang mengingat sosok sederhana yang berjasa mengenalkan ikan ini kepada masyarakat luas.

0: Permisi, Pak Felix.
1: Oh, Pak RT. Silakan masuk. Ada apa ya, Pak?
0: Saya dengar minggu depan rumah Pak Felix dipakai untuk ibadah kebaktian ya, Pak?
1: Iya, Pak. Kebetulan ada ibadah dari jemaat gereja kami minggu depan. Kenapa ya, Pak RT?
0: Kalau boleh tahu, soal keamanan dan parkir tamu, apa sudah dipersiapkan sama Pak Felix?
1: Nah, itu dia, Pak. Saya masih bingung ngaturnya.
0: Nah, tenang saja, Pak Felix. Nanti saya bantu koordinasikan dengan tim keamanan komplek dan beberapa warga.
1: Wah, apa tidak merepotkan, Pak? Teman-teman warga pada beda keyakinan.
0: Loh, justru itu kita harus saling menjaga. Perbedaan agama bukan alasan untuk tidak saling membantu.
1: Wah, terima kasih banyak Pak RT.
0: Indonesia is me. Toleransi bukan hanya tentang menghargai perbedaan, tetapi juga hadir untuk saling menjaga dan membantu. Karena keamanan dan kerukunan adalah

Pendengar Anda masih dalam rangkaian Surabaya malam ini di Dunia Dalam Berita. Informasi terakhir, sedikitnya 9 warga Palestina tewas dan beberapa orang lainnya terluka di Gaza City pada Kamis pagi waktu setempat akibat serangkaian serangan udara Israel yang menargetkan daerah pemukiman wilayah itu. Sumber medis di Kompleks Medis Al-Shifa yang berbasis di Gaza City kepada Xinhua melaporkan bahwa sedikitnya 9 orang tewas, sementara sejumlah warga lainnya terluka dengan tingkat keparahan yang bervariasi. Hingga saat ini tim penyelamat masih terus melanjutkan operasi pencarian terhadap korban yang dinyatakan hilang di bawah reruntuhan. Sejumlah saksi mata melaporkan bahwa jet tempur Israel melancarkan serangan udara ke berbagai lokasi di Gaza City yang menyasar apartemen serta bangunan tempat tinggal di lingkungan bagian utara barat kota tersebut. Juru bicara pertahanan sipil Gaza, Mahmud Basal, menyatakan bahwa tim penyelamat telah dikerahkan sejak Kamis dini hari waktu setempat di sejumlah lokasi yang digempur secara bersamaan di Gaza City. Seraya menambahkan bahwa tim telah mengevakuasi beberapa jenazah dan korban luka dari bawah reruntuhan, sementara korban lainnya dilaporkan masih belum ditemukan. Basal menyatakan kepada Xinhua bahwa upaya pencarian dan penyelamatan menghadapi kendala besar akibat kehancuran yang meluas. Selain itu, operasi di lapangan juga terhambat oleh krisis bahan bakar serta minimnya alat berat yang diperlukan untuk menyingkirkan puing-puing bangunan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Unggul Supriyadi, Kepala LPP RRI Surabaya, beserta angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, mengucapkan selamat hari jadi Kota Surabaya ke-733. Dengan semangat Pancasila kuat, Surabaya hebat. Mari kita terus memperkokoh nilai-nilai persatuan, gotong royong, dan semangat juang yang telah menjadi identitas Arek Surabaya. Sesuai visi LPP RRI, menjadi media relevan, berdampak, dan inspirasi nilai-nilai keindonesiaan dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Ayo rek, guyub rukun, bareng-bareng bangun Surabaya. Surabaya wani, gak gampang nyerah. Wassalam.

ketika lembar pagi baru saja dibuka, kami hadirkan program untuk menenangkan hati, menata niat, dan memberikan motivasi Islami melalui tausiah dan renungan keislaman yang sejuk bersama lembaga-lembaga dakwah yang kompeten. Mutiara Pagi mengajak Anda berdiskusi untuk lebih mendalami hal-hal baik yang diajarkan oleh agama guna diwujudkan dalam sikap keseharian. Dengarkan Mutiara Pagi setiap pagi pukul 5 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran yang menguatkan iman, menyejukkan pikiran, dan memberi motivasi sebelum menjalani aktivitas hari ini. Mutiara Pagi, hanya di Pro 1 RRI Surabaya.

Hidup tidak menuntut kita berlari. Cukup melangkah pelan, asal terus berusaha.

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 4 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas hari ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban, program 1 FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 5 Juni 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 54 Tuban, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, selamat menjalankan aktivitas pagi hari Anda. Selamat beraktivitas pagi hari ini bersama Pro 1 RRI Tuban. Menemani Anda di siaran edisi hari Jumat 5 Juni 2026. Pagi hari ini senang rasanya bisa kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Dr. Wahidin, Sudirohusodo 54 Tuban. Dalam kesempatan Tuban pagi ini sampai nanti menjelang Tuban siang ini pendengar tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, menemani Anda bersama saya Niswatul Hasanah. Kita akan awali Tuban pagi ini bersama program Mutiara Pagi berjaringan Korwilnus 10 Jawa Timur dari RRI Sumenep pada pagi hari ini pendengar dalam tema Membangun Keluarga Sakinah bersama Ustazah Laili Asyikoh SHIMH, penyuluh agama ahli Madya KUA Sampang. Kita akan ikuti yang akan dipandu oleh rekan Ima Fadilah pagi hari ini. Kemudian usai Mutiara Pagi nanti, kita akan mengikuti Warta Pagi bersama Pro 1 RRI Surabaya. Kami harap Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pagi. Siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini Mutiara Pagi kembali hadir berjaringan sekorwilnu 10 Jawa Timur, mulai dari Pro 1 Sumenep, Pro 1 Sampang, Surabaya, Malang, Jember, Kediri, Madiun, hingga Tuban. Senang sekali saya kembali bisa menemani narasumber kita yang akan memberikan tausiah dan juga pencerahan pagi hari ini. Temanya adalah membangun keluarga sakinah untuk hari Jumat 5 Juni 2026. Anda bisa bergabung bersama kami melalui live chat RRI Sumenep.net. Kemudian juga bisa bergabung melalui WA chat 0874x39108, atau bisa juga langsung telepon ke 0323-323-661 323-554. Baik, saya sapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Ada Ibu Ustazah Laili Asyikoh. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Ibu?
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, seger pagi-pagi ini ya Bu ya. Iya. Ibu Ustazah Laili Asyikoh SHIMH merupakan penyuluh agama ahli madya dari KUA Kabupaten Sampang. Baik, Ibu Laili, saat ini keluarga selalu mendapat tantangan yang luar biasa di tengah.
2: Iya, betul.
1: Banyak gempuran informasi, derasnya teknologi, begitu nggih. Untuk menjaga keluarga sakinah ini tantangannya masih banyak yang merasa terkaget-kaget begitu Bu ya. Ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Baik, mohon pencerahan Ibu.
2: Siap, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbi ajmain, amma ba'du. Mitra dengar RRI Sampang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat, taufik, hidayah, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa beraktivitas dengan segala kesempurnaan tubuh yang sehat dan serta mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan semangat tetap bersolawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaah dari beliau sampai yaumil kiamah. Amin,
1: amin, amin ya rabbal alamin.
2: Bapak ibu hadirin mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Membangun keluarga sakinah ini tidak secara merta-merta ya, tapi ada proses di situ di dalamnya. Nah, dalam Undang-Undang Perkawinan tahun 2016 yang awalnya 1974 sekarang dirubah jadi 2016 nomor 16 tahun 2019 pasal 1 itu dinyatakan bahwasanya perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang tujuannya adalah membangun rumah yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.

0: Dalam sebuah firman Allah juga tujuan tersebut dalam istilah Islam ini adalah sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini dalam ayat Al-Quran disebutkan Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu itu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum orang yang berpikir. Nah, pada umumnya kehidupan rumah tangga itu lebih banyak, lebih kompleks persoalannya ya, permasalahannya. Jadi bagaimana kita itu harus belajar terlebih dahulu, harus siap mental, siap psikis, siap segalanya, karena untuk menuju sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu memang perlu persiapan. Nah, karena di sini adalah relasi dua orang ya, dua orang di mana dua orang yang berbeda itu pasti karakternya berbeda. Bagaimana menyatukan dua karakter yang berbeda ini, kita harus saling memahami. Tidak bisa karakter, dua karakter yang berbeda ini dijadikan sama, tidak bisa. Nah, tapi bagaimana kita ada solusi agar supaya ketika ketemu dengan karakter yang berbeda ini harus saling ada ketersalingan di situ, saling memahami, saling menghargai, saling semuanya yang positif-positif. Nah, jadi membangun sebuah rumah tangga yang sakinah memang diawali dari rasa saling memahami antara yang satu dengan yang lain. Ketika seseorang masih bertunangan misalkan, atau ya bertunangan, belum memasuki sebuah mahligai rumah tangga, itu karakter yang akan ditampilkan itu biasanya yang positif, yang selalu positif, yang baik-baik. Meskipun kita sudah berkawan lama, dia itu adalah teman kita semasa kuliah misalkan. Karakternya orang itu seperti dia. Dia orang di dalam ayat ini disebutkan dari jenismu. Artinya ada kecondongan dia itu memilih pasangannya itu sesuai dengan kepribadiannya biasanya. Entah itu dari budayanya, misalkan orang Madura sama orang Maduranya, atau dari karakternya, dari sisi nasabnya biasanya seperti itu. Nah, ada kecenderungannya, kecondongannya. Makanya Allah mengatakan pasanganmu itu akan lebih condong kepadamu dari jenis, karena dari jenismu, dari sisi fisik dan psikisnya, budayanya itu akan dipertemukan. Nah, secara psikologis juga, dari ilmu psikologis, seseorang suami itu atau istri dia akan memilih yang lebih condong kepadanya. Dari misalkan latar belakang keluarganya dia bagaimana, dia akan memilih yang sama seperti dia misalkan, seperti itu. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu saling kesepahaman, saling menghargai, saling mencintai antara yang satu sama yang lain, ini adalah pondasi dari sebuah membangun sebuah rumah tangga. Harus ada keadilan di situ juga. Keadilan bagaimana? Keadilan itu tidak harus sama rata, tapi bagaimana dia itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya suami betul-betul memberikan menerima hak dan memberikan kewajibannya terhadap istrinya. Begitupun juga dengan istri, dia akan memberikan hak, melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Jadi kita dalam Al-Quran itu tidak ada yang lebih unggul antara yang satu dengan yang lainnya. Maka relasi antara suami istri adalah sejajar, setara. Istri kita, suami kita itu harus menjadi mitra kita. Mitra itu bagaimana? Saling menguatkan di situ, saling memotivasi, saling mendukung dan lain sebagainya. Bagaikan sebuah burung. Jadi kalau burung itu pasangan suami istri bagaikan sebuah burung. Sayapnya dua. Jika salah satu sayap itu patah, dia tidak akan bisa terbang tinggi. Begitupun dengan pasangan suami istri. Jika salah satunya saling merendahkan, saling tidak menghargai, saling tidak mendukung dan tidak memotivasi, itu akan sebuah rumah tangga itu tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi tuntunan dari ayat tadi, yaitu litaskunu ilaihi, mendatangkan ketenangan. Tenangan dalam rumah tangga. Nah, mitra dengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa kategori dalam membangun sebuah rumah tangga itu. Kalau dalam Kementerian Agama itu, sebelum masuk ke situ, kata sakinah dalam ayat yang tercantum di atas tadi itu, kata sakinah itu kalau menurut tafsir itu ada tafsir Ibnu Katsir, itu ada beberapa makna. Yang pertama adalah litaktafu, yaitu saling mengikat hati. Faktor ikatan hati adalah iman, bukan harta, bukan kedudukan, apalagi tampang. Nah, karena kalau memilih kita harta, kedudukan, dan tampang, itu tidak akan awet, pasti ada masanya. Tapi kalau memilih tentang keimanan, pasangan kita itu iman, rasa iman, didasarkan oleh rasa iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah rumah tangga kita itu menjadi keluarga yang berkah, yang awet, yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tafsir sakinah yang kedua dari Ibnu Katsir itu diartikan tamilu ilaihe, yaitu kamu condong kepadanya, condong pikiran, perasaan, tanggung jawab. Sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bahwasanya kewajiban seorang istri itu adalah taat kepada suami. Jadi misalkan seperti masak, mencuci, dan lain sebagainya itu bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi perbuatan dalam rangka ketaatan kita kepada suami. Perbuatan kita dalam rangka ketaatan kepada suami. Nah, kodrat perempuan itu kan ada empat. Yang pertama adalah menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui. Nah, ini peran yang tidak bisa digantikan oleh suami. Jadi dia istri ini memang kodratnya ini empat ini. Tapi kalau yang lain-lainnya itu seperti memasak dan mencuci dan lain sebagainya itu adalah peran yang bisa digantikan oleh suami. Maka di dalam rumah tangga itu memang harus saling membantu, saling tolong menolong. Tidak semuanya diberikan kepada istri atau suami. Harus ada ketersalingan itu. Dan yang ketiga, arti dari sakinah itu tatma'innu biha, kamu merasa tenang dengannya. Secara sederhana sakinah itu adalah tenang, rasa tenang. Jadi kalau sudah bersuami itu, kalau kita sudah ketemu dengan pasangannya, hati itu ternyata merasa tenang. Ketika masih belum punya pasangan, dia akan merasa galau begitu. Siapa bertanya-tanya, siapa pasangan saya? Tapi setelah punya pasangan, hatinya akan tenang. Apalagi istri yang kita dapatkan itu adalah istri yang soleh, solehah. Begitupun dengan suaminya, soleh.
1: Oke.
0: Jadi ada juga mawaddah di situ. Mawaddah. Mawaddah ini kalau dibahasakan menurut para ulama itu adalah cinta yang menggebu-gebu. Cinta yang menggebu-gebu ini biasanya ada pada pasangan suami istri yang masih baru menikah, usianya 1-5 tahun. Pasangan yang cintanya itu menggebu-gebu. Kalau saya bahasakan, cinta yang menggebu-gebu itu adalah lebih kepada gairah ya, kepada ketampanannya, kepada kemolekan pasangan masing-masing. Terus kalau saya bahasakan begini, saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen bahagia. Beda dengan warohmah. Kalau warohmah ini ada biasanya pada pasangan yang usianya sudah puluhan tahun. Warohmah ini saya mencintai pasangan saya itu karena saya pengen membahagiakan pasangan saya. Beda kan dengan tadi. Kalau yang pertama tadi itu lebih pada dirinya, rasa egonya yang ada. Tapi kalau yang kedua, warohmah ini dia lebih mengedepankan kepada kebahagiaan pasangannya. Kalau masing-masing pasangan itu berpikiran seperti itu, alangkah bahagianya rumah tangganya seperti itu. Saya pengen membahagiakan pasangan saya. Begitupun dengan sebaliknya, suami, saya pengen membahagiakan pasangan saya sehingga dia tidak berpikiran dirinya sendiri yang hanya bahagia, tapi pasangannya juga bahagia.
1: Baik. Begitu ya Ustazah, banyak hal yang harus tetap dijaga seiring perjalanan waktu rumah tangga. Di awal-awal mungkin masih aman begitu ya Ustazah.
0: Aman.
1: Karena masih mawaddah tadi ya, jadi masih menggebu-gebu. Begitu. Kemudian pada tahap selanjutnya akan menjadi bagaimana saling membahagiakan. Mungkin ini mewakili begitu dan juga memotret yang ada di kehidupan sehari-hari masyarakat luas dan juga orang luas begitu, yang seringkali muncul dipermasalahkan dan bahkan dikontenkan begitu Ustazah. Bahwasanya ada saat-saat tertentu di mana seorang istri merasa ya sudahlah begitu Ustazah. Jadi untuk bisa membangun komunikasi itu menjadi agak sulit pada taraf-taraf seperti itu. Mungkin ada sesuatu yang bisa disampaikan supaya kondisi komunikasi satu dengan yang lain itu tetap berjalan bagus begitu Ustazah. Atau untuk memperbaikinya bila mana sudah sampai di taraf sudahlah, mending aku diam saja, bercuma juga untuk dibicarakan. Nah, ada yang seperti itu sering muncul di konten Ustazah.
0: Oh, gitu. Iya. Memang salah satu permasalahan yang ada dalam rumah tangga itu adalah komunikasi ya. Kadang miskomunikasi, kadang juga tidak ada komunikasi begitu. Jadi bagaimana kita mengintenskan komunikasi kita dalam rumah tangga itu? Ya harus dibicarakan memang. Unek-unek sekecil apapun, keinginan apapun, atau permasalahan sekecil apapun harus kita bicarakan. Tidak bisa kita pendam sendiri. Karena kalau tidak dibicarakan, misalkan sebuah permasalahan tidak dibicarakan, dia akan berlarut-larut terus dan itu tidak akan menemukan solusi. Pasti ada ketidaknyamanan antara salah satu dengan yang lain. Misalkan tidak saling tegur sapa dan berlarut sampai 3 hari, itu tidak mengenakkan. Jadi harus, memang harus dikomunikasikan. Bagaimana menjalin komunikasi itu? Ada waktu-waktu khusus. Ketika suami lagi penat dari kantor datang ke rumah, jangan dibicarakan. Suguhkan dia dulu secangkir teh begitu.
1: Itu menyembuhkan ya.
0: Baik. Jadi berikan tangki cinta yang positif untuk dia, kata-kata yang manis dan lain sebagainya. Jadi harus tahu situasi dan kondisi. Ketika suami capek, jangan bicarakan dulu. Ketika suami lagi bahagia, atau kita lagi habis makan, atau ketika mau menjelang tidur, pasti ada percakapan di situ. Kita buka. Udah, terasa berat apapun, kita bicarakan ya, komunikasi. Komunikasi itu penting. Karena di komunikasi itu, kita bilang adalah musyawarah ya, musyawarah. Di musyawarah itu pasti akan menelurkan satu sebuah keputusan atau satu solusi yang memang mengganjal dalam rumah tangga itu.
1: Oke, okay, baik. Berarti kuncinya supaya tidak stuck harus ketemu momen yang tepat untuk membicarakan. Yeah. Tidak dibicarakan nanti akan semakin banyak masalah yang muncul.
0: Betul, ya. Seperti itu.
1: Baik, kami undang silahkan untuk Anda yang mau bergabung di program Mutiara Pagi Berjaringan Korwilnu 10 Jawa Timur. Anda bisa bergabung bersama kami di live chat 0874x39108 atau bisa juga langsung bergabung berdialog interaktif langsung dengan Ustazah di 0323-323-661 atau di nomor kode area yang sama 0323 kembali 323-554. Ada yang sudah bergabung bersama kami, silakan. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Ya, halo.
1: Iya, jelas suara saya? Jelas ya. Oke, dengan siapa di mana?
2: Karim.
1: Oke, Bapak Karim, di area mana Bapak Karim?
2: Saya di area Jampang.
1: Oke, silahkan. Langsung kepada Ustazah Laili. Apa yang mau ditanyakan Mas Karim?
2: Ya, assalamualaikum Ustazah.
0: Waalaikumsalam ya Bapak Karim.
2: Ini menarik. Ya, menarik sekali topiknya tentang keluarga yang sakit. Nah, tentunya saya juga punya pertanyaan di program apa Mutiara Pagi ini.
0: Mutiara Pagi, ya Mutiara Pagi.
2: Ya, ini saya punya pertanyaan bagaimana baik dengan keluarga besar, mahasiswa, saudara mendukung ketiganya keluarga sakinah.
1: Mohon maaf Mas Karim, boleh geser sedikit mungkin supaya sinyalnya lebih jelas, ini suaranya agak terputus-putus begitu Mas Karim.
2: Oh gitu.
1: Iya.
2: Ya, dulu.
1: Iya. Oke.
2: Okay. Ya.
1: Ya,
2: jelas.
1: Ya, ini lebih jelas. Monggo silakan.
2: Ya, bagaimana hubungan baik dengan keluarga besar, termasuk orang tua atau saudara, agar bisa mendukung kegiatannya keluarga.
1: Oke.
2: Okay. Itu yang pertama. Mm-hmm. Nah, terus yang kedua itu kan tadi Ustazah menyampaikan dari awal-awal memang mungkin karakter suami maupun istri belum nampak.
1: Iya.
2: Nah, nanti ketika berjalan, nah itu istri sudah punya anak itu, nah perbedaan karakter belakang atau pasangan dengan suami dan istri itu seperti apa perbedaan tersebut?
1: Mengatasinya begitu ya, atau menjembataninya begitu ya, Mas Karim?
2: Ya, betul.
1: Oke, iya.
2: Sudah, itu aja, Mbak.
1: Oke, baik. Terima kasih, Mas Karim yang ada di Camplong, Kabupaten Sampang. Kita terima lagi telepon yang sudah masuk. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
3: Dengan Pak Diman di Surabaya.
1: Siap, Pak Diman. Silahkan, Pak Diman.
3: Ya, assalamualaikum, Ustazah.
0: Waalaikumsalam, ya, Pak Diman.
3: Iya, pagi yang cerah. Temanya membentuk keluarga sakinah, ya.
1: Iya.
0: Iya.
3: Menarik banget, lah.
0: Iya, Pak Diman.
3: Pernikahan itu kan sakral, ya.
0: Yes, sangat
3: jadi,
0: sakral.
3: Jadi, tujuan kita untuk menikah kan untuk ibadah. Dan pastinya membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah.
1: Iya.
3: Tapi angan-angan itu hanya angan-angan impian di tengah perjalanan akhir terjadi cekcok karena masalah ekonomi sulit. Karena suami kerjanya di PHK, jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga. Akhirnya yang berperan di situ adalah sang istri. Setelah istri berperan untuk mencari nafkah untuk menghidupi keluarga sehari-hari, akhirnya setiap hari terjadi kecekcokan. Karena istri mentang-mentang karena dia punya apa
0: penghasilan,
3: mungkin mendapka, jadi menyuruh sang suami itu bentu duting-duting itu,
1: saudara. Duting-duting, jadi mentang-mentang begitu ya, Pak ya?
3: Iya. Alat dirinya kan sebagai suami kan ya apa ya, dan pekerjaan rumah yang seharusnya tidak dikerjakan sang suami itu akan kerja seperti cuci-cuci, ngepel, nyapu, umbah-umbah, masak, lu semua diserahkan pada suaminya. Akhirnya keluarga sakinah, mama, itu akhirnya buyar gitu loh. kalau ada fenomena seperti ini, apa solusi bagi sang suami itu? Apakah harus menceraikan? Apakah ya wis iki lakonono jo sabar. Takkan sabar-sabar kan enggak kuat. Sang suami harga dirinya menurun karena dituting-tuting, enggak ada harga dirinya. Mohon solusinya Ustaz.
1: Oke. Okay.
3: Iya, iya. Mudah-mudahan pencerahan Ustazah bisa jadi ladang ilmu, ladang pahala bagi saya pribadi.
1: Amin. Amin, amin. Sami-sami Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Diman di Surabaya. Baik, sudah ada dua penelpon Ustazah. Penelpon pertama dari Camplong tentang yang ditanyakan tadi adalah dari Pak Karim ya, hubungan orang tua, kemudian juga saudara, ipar, mungkin juga kakak, adik gitu, untuk mendukung keluarga sakinah, mawadah, warohmah ini, menjaganya seperti apa Ustazah? Kan kadang-kadang malah ada yang sangat berat dengan keluarganya, akhirnya si keluarga inti kecilnya ini menjadi cekcok. Jadi seperti apa harusnya idealnya Ustazah?
0: Ya, terima kasih pertanyaannya untuk Pak Karim yang dicamplong. Jadi dukungan dari keluarga dekat ya, keluarga dekat itu memang sangat luar biasa untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini. Dari awal banyak juga terjadi perceraian karena kurang adanya dukungan dari keluarga dekat. Misalkan ketika sudah nerima tunangan, terus sudah masuk dalam sebuah perkawinan, karena anaknya tidak mau dibawa oleh suami yang sudah punya tanggung jawab keluar rumah dari itu, ternyata sama orang tuanya tidak boleh begitu, dan itu berujung-ujung pada perceraian juga. Nah, dari awal memang harus sudah ada kesepakatan ya. Kesepakatan misalkan orang tua itu suami begini-begini, nanti saya sudah, kalau sudah berkeluarga, anak jenengan saya bawa. Dan orang tua itu harus sudah ridho, harus ridho, harus ikhlas melepas anak-anaknya untuk dibawa oleh suami, karena sebagai suami istri itu sudah menjadi tanggung jawab mereka berdua. Sudah lepas tanggung jawabnya terhadap keluarga, tapi ketaatan kepada keluarga orang tua itu tetap, cuman tanggung jawab sudah alih kepada keluarga. Jadi dukungan dari keluarga dekat, orang tua, saudara, ini sangat luar biasa. Pengertian ya, pengertian, saling menghargai, saling menghormati, dukungan mereka untuk keluarga kecilnya, anak-anaknya sebagai pasangan muda-mudi suami istri itu sangat luar biasa.
1: Okay.
0: Jadi harus ditahan ketika ada emosi yang meluap-luap, harus bisa menahan diri.
1: Okay.
0: Seperti itu.
1: Baik, Ustazah, berarti ini harus ada ketegasan di dalam atau kesepakatan yang disepakati bersama.
0: Iya, di garisnya, awal sudah harus diutarakan seperti itu.
1: Jadi nanti kita sama orang tua harus begini, begitu. Terus orang tua kepada kita, kita harus menyikapinya seperti apa. Itu juga harus menjadi kesepakatan ya Ustazah.
0: Iya, seperti itu.
1: Baik, bila mana sudah berjalan tapi masih ada hal yang belum disepakati, harusnya seperti apa Ustazah? Nah, dibicarakan ulang kah atau seperti apa?
0: Ya, harus ada komunikasi kembali.
1: Okay. Nah, komunikasi, kuncinya di situ,
0: kuncinya komunikasi. Jangan sampai diam terus tidak ada komunikasi, akhirnya rumah tangga, hubungan antara orang tua dan anak atau dengan saudara-saudara itu jadi semakin sinyalnya melemah begitu. Harus ada komunikasi, dibicarakan secara baik-baik, musyawarah keluarga begitu.
1: Jadi ada kesepahaman, baiklah. Berarti kalau suami memutuskan begini, istri sudah paham karena udah ada kesepakatan tadi, Ngi.
0: Iya.
1: Jadi bagaimana memberi perhatian kepada orang tua, keluarga itu sudah dipahami, guidance line-nya di mana gitu ya.
0: Gitu.
1: Untuk pertanyaan kedua dari Mas Karim, nanti kita juga baca pertanyaan dari live chat YouTube. Dari Mas Karim dicamplong, untuk karakter yang berbeda pada saat telah mencapai mawadah, melewati masa-masa awal-awal 5 tahun pertama, ini kan perbedaannya akan semakin kelihatan begitu ya. Untuk mengatasinya seperti apa Ustazah?
0: Iya, jadi biasanya perbedaan itu ya di 5 tahun pertama itu, awal tahun biasanya. Karena karakter yang sesungguhnya, karakter sesungguhnya ketika kita masih tidak diikat dalam sebuah perkawinan, itu akan nampaknya baik-baik saja, akhlak yang bagus. Tapi karakter yang misalkan dia karakternya keras begitu, dia akan tampak ketika sudah dalam memasuki dalam perkawinan. Menyikapinya gimana? Saya juga pernah mengalami hal seperti ini. Setiap orang pasti akan mengalami
1: melewati itu.
0: Nah, cuman bagaimana sikap kita, jangan sampai ada reaksi yang negatif. Reaksi kan seperti ini. Kalau reaksi dengan menyikapi itu kan beda. Reaksi itu adalah sikap spontanitas, misalkan kaget dan langsung marah misalkan seperti itu, tidak. Tapi bagaimana menyikapinya dengan mengalah, gitu, mengalah. Kalau tidak mengalah, pasti rumah tangga itu akan retak. Harus mengalah. Oh, ternyata karakter suami saya seperti ini. Saya harus diam ketika suami saya marah. Jangan disauti. Biasanya kalau tambah disauti, tambah mangkel dia begitu.
1: Oke, berarti harus ada jeda begitu ya Ustazah. Jangan reaktif langsung menanggapi, itu akan jadi panas ketemu panas begitu ya.
0: Jadi sikap kita itu harus proaktif, bukan reaktif yang dikedepankan. Proaktif itu misalkan dia bicarakan apa yang membuat sampean itu marah begitu. Kalau saya seperti ini berarti saya harus diam, terbuka. Harus proaktif, harus saling ya komunikasi lagi begitu. Jangan reaktif yang dikedepankan. Itu mempertahankan bagaimana karakter yang berbeda itu agar menjadi kekurangan pasangan kita itu agar menjadi kekuatan kita, bukan menjadi sebagai kelemahan kita begitu.
1: Baik, begitu Mas Karim dari Complong. Nanti kita akan segera menjawab pertanyaan dari Bapak Diman di Surabaya tentang bagaimana bila mana pernikahan yang sakral ini sudah sampai pada titik sering cekcok begitu. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwilnu 10 Wilayah Jawa Timur.
4: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.

Perang Badar atau biasa disebut Ghazwah Badar Al-Kubra adalah perang yang menjadi pembeda, menandai awal kejayaan kaum muslimin. Dengannya Allah memuliakan Islam, meninggikan menaranya, dan mengikis berhala-berhala. Dalam peperangan ini, Nabi membawa 313 pasukan muslim menghadapi 950 pasukan non-muslim. Perbedaan jumlah pasukan yang mencolok tersebut tidak lantas mengecilkan nyali tentara muslim. Dengan tekad yang kuat membela Nabi, kaum muslimin berhasil memporak-porandakan pasukan kafir. Allah menguatkan mereka dengan malaikat-malaikat. Kaum kafir Quraisy lari sejadi-jadinya, dan kaum muslim mengejar mereka, membunuh dan menawan. Dari pasukan muslim, gugur 14 orang syahid. Dari pasukan kafir, yang terbunuh dan tertawan masing-masing 70 orang. Di antara yang terbunuh adalah Abu Jahal. Selepas perang, Nabi memerintahkan untuk mengebumikan muslim yang gugur. Demikian pula memakamkan kafir yang terbunuh. Beliau kembali ke Madinah, disambut senandung dan indah oleh pemuda-pemudi Madinah. Telah datang Sang Purnama kepada kami dari Bukit Saniyah Al-Wada. Wajib bagi kita bersyukur selagi orang berdoa senantiasa memanjatkan doa. Duhai Rasul kami, engkau datang dengan membawa ketaatan. Dan peristiwa Perang Badar terjadi pada hari Jumat 17 Ramadan tahun 2 Hijriah.

Sintong, Manyitong Kaawa, merupakan kesenian kuno yang berkembang di kalangan pinggiran Sumedang. Sintong terdiri dari alat musik jidor, kendang, tok-tok, yakni alat musik dari kulit biji siwalan, dan pembaca lirik serta penari. Bacaan Sintong adalah Barzanji Kitab Syarofi Anam. Sintong terdiri dari 26 tarian. Terdapat 28 jenis nazam yang berbeda. Dipisah dengan kalimat Ya Asikom Nabi, Husni Sollu Alai, dan dijawab Sollu Alaihi. Salah satu nazam Sola Rabbuna. Kesenian Sintong ini bercerita tentang rahmat Allah yang turun ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, serta menyampaikan risalah-risalah yang dibawa Rasulullah dalam bentuk gerakan tari dan solawat.

0: Masih Anda dengarkan Mutiara Pagi, siaran berjaringan se-Jawa Timur.
1: Masih di program Mutiara Pagi berjaringan Sekowilus 10 Jawa Timur bersama Ibu Laili Nasikoh. Dari telepon tadi yang belum kita bahas adalah telepon dari Bapak Diman di Surabaya. Bagaimana Ibu, bila mana ada keluarga sudah sampai di taraf bila mana suami tidak lagi di posisi bisa membiayai seluruh kebutuhan keluarga, dan istri yang akhirnya mengambil alih, tapi istrinya mentang-mentang begitu Bu. Jadi setiap hari ujungnya cekcok, dan harus apa menurut Pak Diman ini? Sudahi saja daripada cekcok dan dosanya terus-terusan, atau seperti apa Ibu? Ini kan
2: nuding-nuding katanya tadi.
1: Iya, nuding-nuding mentang-mentang sampai nuding-nuding, wah bahaya banget ini. Jadi apa yang harus dilakukan dalam kondisi seperti ini Bu? Kesabaran dan juga harga diri ada batasnya begitu Bu.
2: Iya. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu Allah berfirman, "Wal walidatu yurdina" wal walidatu yurdina mana ini wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Jadi seorang ayah itu memberikan menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Jadi ketika peran ayah sudah digantikan oleh seorang ibu ini sebenarnya tidak masalah ya, karena mendukung ekonomi rumah tangga. Tapi ketika si istri mentang-mentang, sudah mentang-mentang, ini sudah menyalahi syariat kan begitu.
1: Okay.
2: Merendahkan suami karena sudah tidak mendapatkan penghasilan. Padahal semua kewajiban si istri di dalam rumah tangga itu, peran si istri itu sudah diambil alih oleh suami begitu. Seharusnya ada saling menghargai di situ. Tak boleh, meskipun si istri ini sudah punya penghasilan, pekerjaan sendiri, tak boleh nuding-nuding. Tetap kita menghargai suami. Malah kita seharusnya berterima kasih kepada suami karena urusan rumah tangga itu sudah beres semuanya.
1: Sudah dibantu.
2: Nah, sudah dibantu. Tapi memang kalau perempuan sudah kerja terus masih menanggung lagi pekerjaan rumah tangga itu capek memang ya, capek memang. Suami harus paham juga seperti itu. Tapi ya salahnya istri itu harus menghargai itu, jangan sekali-kali menuding-nuding karena itu akan membuat ketersinggungan si suami. Tidak boleh kita itu membuat ketersinggungan di situ, saling merendahkan. Ini salah satu sesuatu yang dibenci oleh Allah juga seperti itu. Jadi Pak Diman mungkin dinasehati dulu, si istrinya dinasehati. Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang lain, rezeki pekerjaan yang lain yang lebih baik lagi. Seperti itu Pak Diman ya.
1: Oke. Jadi kalau misalnya itu pun juga masih belum ada penyelesaian, kata Pak Diman kalau ujungnya cerai bagaimana Bu?
2: Nah, sebenarnya cerai itu kan ada sesuatu yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kalau memang sudah tidak ada keharmonisan lagi, bagaimana lagi begitu. Tapi kalau masih bisa diajak bicara si istri dengan baik-baik, atau kalau sudah tidak mampu, kita datangkan perwakilan hakam dari keluarga masing-masing agar supaya menasehati si istri juga ini, agar supaya si istri ini sadar. Dan tentunya Pak Diman juga banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya si istri juga mendapatkan hidayah ya, agar si istrinya ini menghargai Pak Diman, menghargai istrinya yang menghargai si suami yang sudah tidak punya pekerjaan lagi ini begitu.
1: Iya, tidak punya pekerjaan pun juga bukan kemauan, tapi posisinya
2: enggak
1: ada begitu. Yang mau juga dalam posisi itu ya Bu ya. Jadi memang harus ada penyelesaian, mungkin bisa minta bantuan dari keluarga, boleh ya Ibu ya?
2: Boleh sekali.
1: Oke, dari live chat YouTube RRI Sumenep Net, ada Mas Aldi Chandra. Assalamualaikum Ustazah Laili. Izin bertanya, kalau melihat fenomena zaman sekarang, anak menikah masih muda, Gen Z gitu ya. Dan perceraiannya pun juga akhirnya cukup tinggi juga mungkin ya. Lantas penyebab perceraian yang paling umum sekarang itu seperti apa yang harus dihindari begitu Ustazah?
2: Ya, merilis data dari Mahkamah Agung itu, 70% itu kan perceraian itu dari istri, gugat cerai. Gugat cerai, persoalannya itu karena yang pertama adalah cekcok terus, ketidakharmonisan itu. Terus yang kedua karena ekonomi. Nah, maka dari itu ketika kita menikah, rawan memang yang usia muda ini, pernikahan dini ini rawan untuk adanya ujung-ujungnya perceraian karena mereka itu masih mentalnya masih labil. Nah, nikah itu tidak hanya urusan hanya senang begitu, tapi perlu dipersiapkan mulai dari mental kita, terutama mental, terus psikis dan finansial juga begitu, karena mental ini sangat berpengaruh sekali terhadap kebahagiaan dalam rumah tangga. Mungkin mereka itu Gen Z itu melihatnya sebuah pernikahan adalah solusi bagi saya untuk senang-senang begitu. Tapi persoalan di dalam rumah tangga itu sangat kompleks. Perlu dipersiapkan mentalnya. Mental, psikis, finansial juga seperti itu.
1: Oke, mental, psikis, finansial itu adalah penyebab terbesar dari gugatan cerai gitu ya. Jadi yang mesti harus dihindari penyebabnya itu, Mas Aldi. Oke, baik, dari live chat RRI Sampang 0874x3908 ada Mas Wira. Mas Rendra Priyatna dari Jember. Mas Rendra, saya singkat ya, panjang nih soalnya. Jadi Mas Rendra itu peduli dengan ibu.
2: Peduli dengan ibu.
1: Ya, kondisi ibu itu sudah memang harus banyak tuntutan sebagai seorang perempuan begitu ya Bu ya. Sudah capek, sering marah akhirnya. Jadi rumah tangga itu seperti tidak harmonis begitu menurut Mas Rendra. Dan dilampiaskanlah ke anak-anaknya begitu Bu, dan terutama dilampiaskan kepada Mas Rendra sebagai anak kandung. Juga ini Mas Rendra itu siapa ya yang dimaksud?
2: Itu ibu kandung maksudnya ya, bukan istri kan ya?
1: Iya, Mas Rendra menceritakan suatu potret begitu ya. Potret di sekitarnya begitu, ada ibu yang sudah dengan tuntutan pekerjaan dan juga rumah tangga yang demikian padat, akhirnya kan cepat lelah psikis dan fisik.
2: Iya, betul.
1: Dan kemudian melampiaskan lah itu kepada anak-anaknya, tapi yang dilampiaskan adalah anaknya yang disabilitas tunanetra begitu ibu. Kemudian malah anak angkatnya itu enggak gitu, ada anak angkat dan ada anak kandung. Anak angkatnya tidak jadi pelampiasan, yang jadi pelampiasan itu yang disabilitas.
2: Anak kandung ini, yang disabilitas ini.
1: Iya, dan secara ini kan juga nggak bisa langsung seperti kita bisa melihat ada permasalahan apa begitu, karena ada sesuatu yang bisa dirasakan, ada yang tidak dirasakan. Ini hukumnya seperti apa Bu, bila mana anak begitu ya, dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, anak menasihati orang tua itu hukumnya seperti apa? Begitu yang ditanyakan oleh Mas Rendra.
2: Ya, jadi kalau dalam Al-Quran itu kan dikatakan orang mukmin perempuan dan orang mukmin laki-laki itu saling tolong menolong, saling tolong menolong, saling menasehati, terus saling mencegah dari perbuatan mungkar, saling berbuat kebaikan seperti itu. Jadi tidak apa-apa seorang anak itu mengingatkan, mengingatkan kembali orang tua, asalkan dengan cara-cara yang ma'ruf, lemah lembut tentunya, jangan sampai menyakiti hati sang ibu begitu. Nah, ibu itu kita dalam Al-Quran itu juga disebutkan jangan berkata ah saja nggak boleh, apalagi sampai marah-marah. Jadi kita menasihati orang tua yang lebih tua juga tidak apa-apa dari anak, bukan menasehati ya, memberikan masukan, mengingatkan, karena manusia itu tempatnya al insan mahalul khata' wa nisyan, manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalau maka dari itu kita menasehati dia, memberikan masukan tidak masalah.
1: Berarti hukumnya boleh ya Bu?
2: Boleh.
1: Atau dianjurkan Bu?
2: Iya, kita dianjurkan juga ya, dianjurkan juga kita memberikan nasihat kepada yang lainnya, sekitar mengingatkan.
1: Baik, begitu Mas Rendra yang di Jember, jadi aman, boleh, dan dianjurkan untuk mengingatkan supaya...
2: Tapi jangan dengan cara yang ma'ruf tadi ya.
1: Oke. Dengan cara yang ma'ruf di garis bawah di situ ya. Dari telepon sudah ada bergabung kembali, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Halo, ini suara saya sih Ibu. Oke, sambil kita menunggu hubungan yang di telepon, dari live chat juga ada yang sudah bergabung, ada Alodia. Apakah sakinah itu hanya kepada pasangan saja, Bu? Jadi antara suami dan istri saja. Tapi bagaimana bila justru sakinah itu tidak dari suami istri, jadi merasakan sakinah sesungguhnya itu tidak dirasakan begitu, Bu? Kan harusnya pasangan suami istri. Apa yang harus dilakukan pada waktu suami istri itu sudah dalam taraf tidak merasakan lagi sakinah mawadah warahmah dengan suaminya? Apa yang harus dilakukan untuk memperbaikinya gitu, Bu?
2: Oh gitu.
4: Mbak Alodia. Mbak Alodia di mana ini ya? Oke, baik.
2: Ya, terima kasih Mbak Alodia. Mungkin kesakinahan tidak bisa dirasakan lagi karena tidak adanya komunikasi, kedekatan emosi ya. Kedekatan fisik juga sangat perlu di situ. Jadi ada mid time, couple time. Kita sewaktu-waktu bisa berjalan berdua, berduaan saja, rekreasi kemana begitu. Jadi tidak hanya selalu disibukkan dengan pekerjaan ya, karena itu akan lebih menjauhkan rasa kasih sayang di antara satu dengan yang lainnya. Perlu ada ditargetkan untuk berdua, hanya berdua.
4: Harus itu disempatkan,
2: harus
4: ya,
2: disempatkan. Dan mengisi tangki cinta dengan sesuatu tiap harinya itu harus lebih banyak kata-kata yang positif dibandingkan dengan kata-kata negatif. Tangki cinta kita harus diisi tiap harinya. Itu agar supaya gairah kita itu tumbuh kembali. Biasanya kalau sudah usia pernikahan agak lama itu memang kecenderungannya rasa sakinah itu apa namanya,
4: terkikis
2: kalau tidak dipupuk dengan sesuatu yang positif, begitu.
4: Tetap harus dipupuk begitu ya.
2: Harus dipupuk.
4: Baik, mungkin mulai bisa dipupuk, tangki cintanya kembali diisi kan,
2: Mulai. Tangki cintanya harus diisi, Mbak Aulidia.
4: Oke, baik. Dari telepon silahkan yang bergabung. Halo. Halo. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, dengan siapa di mana, Bapak?
5: Dengan Ahmad Irwan di Bandung.
4: Oh wow, oke, silakan.
5: Iya, dari tadi saya nunggu 110 menit nggak disapa-sapa, saya ditelepon.
4: Gitu. Baik, masih dibahas Pak pertanyaan sebelumnya.
5: Iya, mohon maaf. Ya, karena waktu sedikit lagi.
4: Siap.
5: Tentang masalah gua rasa kina di sini ya.
4: Iya.
5: Nah di sini ada ayat maka juinal dinasil kubus hawati menewal banina itu kan di sini. Kemudian astagfirullah ayat yang terdiri supaya para istri di mana kuantiku mata balaku menewal saudara saudara. Nikahlah perempuan-perempuan yang cukup satu dua atau kalau
4: Oke, jadi bagaimana Ibu?
2: Iya, jadi memang dalam ayat Quran itu jika kalian tidak bisa berlaku adil, maka cukup satu begitu. Mungkin kita bisa adil dalam hal materi, tapi dalam hal batin, kecintaan, kecenderungan kepada pasangan kita itu akan berbeda. Kalau satu malam, dua malam bisa kita atur, dua malamnya lagi di sini. Tapi untuk urusan hati ini memang tidak bisa, tidak bisa kecenderungan. Rasa cinta kita itu pasti Rasulullah aja lebih sayang kepada Aisyah, Siti Aisyah gitu. Itu mengelain pas katanya Rasulullah tidak akan bisa kita membagi rasa sayang itu. Kalau hal dalam materi, waktu dan lain sebagainya, itu mungkin kita bisa mengaturnya. Maka bagi suami-suami yang pengen beristri lagi dipertimbangkan. Secara materi mungkin bisa, tapi untuk adil dalam rasa kasih sayang dan rasa cinta itu tidak akan bisa.
1: Oke, sepakat dengan yang dari Bandung begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, ya, Ibu Laili, terima kasih banyak. Semua sudah terjawab dengan to the point begitu ya. Jadi ya, langsung sasarannya di situ yang harus dilaksanakan. Baik, terima kasih. Terima kasih juga pendengar dan pemirsa, Anda sudah bergabung bersama kami di Mutiara Pagi Berjaringan Kowirnus wilayah Jawa Timur. Dan Ibu Laili, terima kasih banyak untuk bimbingan dan arahannya. Semoga semua yang kita dapatkan pagi hari ini bisa membuat kita terus semangat untuk mengisi tangki cinta menuju keluarga sakinah, mawadah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sari berita, kecukupan gizi atlet di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemenuhan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Jawa Timur memulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Jumat 5 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Kecukupan gizi atlet Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemenuhan mikronutrien seperti vitamin dan juga mineral. Informasinya disampaikan Oni Arianto.
2: Kecukupan gizi atlet di Indonesia dinilai masih menghadapi tantangan, terutama dalam pemenuhan mikronutrien seperti vitamin dan mineral. Padahal kebutuhan zat gizi tersebut berperan penting dalam menjaga performa kekuatan otot hingga mencegah cedera saat berolahraga. Dosen Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, Profesor Bambang Purwanto, kami siang mengatakan, perhatian terhadap kebutuhan gizi atlet selama ini lebih banyak terfokus pada makronutrien. Asupan karbohidrat, protein, dan lemak kerap menjadi perhatian utama dalam program nutrisi atlet. Menurutnya, pemenuhan mikronutrien justru masih sering terabaikan. Kondisi tersebut membuat banyak atlet beresiko mengalami kekurangan vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh untuk menunjang aktivitas fisik berintensitas tinggi.
3: Jadi kecukupan gizi atlet ini kurang mendapatkan perhatian serius. Jarang sekali kita melakukan survei terhadap kecukupan gizi atlet, terutama pada mikronutrien ya. Kalau makro itu sudah sangat banyak yang memberikan perhatian, kecukupan karbohidrat, protein, bahkan lemak ya. Tapi mikronutrien ini kita jarang, bahkan luput dari perhatian kita, seperti kebutuhan vitamin dan mineral. Faktanya bahwa kebutuhan vitamin seperti vitamin B3 atau vitamin D di antara atlet kita itu cukup memprihatinkan.
2: Profesor Bambang Purwanto berharap pemenuhan mikronutrien dapat menjadi perhatian bersama dalam pembinaan atlet. Dengan dukungan gizi yang seimbang, atlet diharapkan mampu mencapai performa optimal sekaligus menjaga kesehatan dalam jangka panjang. Uni Arianto melaporkan.
0: Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Jawa Timur, mulai mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 yang akan berlangsung Oktober mendatang di Manado, Sulawesi Utara, KONI Jawa Timur terus melakukan koordinasi intensif dengan 8 cabang olahraga. Dalam pertemuan awal bulan Juni ini, KONI Jawa Timur membahas berbagai aspek persiapan mulai dari penentuan pelatih dan atlet, program penguatan latihan, pemetaan kekuatan lawan, dan jumlah nomor pertandingan yang diikuti, hingga target perolehan medali. Ketua Umum KONI Jawa Timur, Muhammad Nabil, menegaskan bahwa pihaknya akan menerapkan seleksi ketat terhadap atlet yang akan diberangkatkan ke PON Bela Diri 2026. Menurutnya hanya atlet yang memiliki rekam jejak meraih medali emas atau minimal perak di level nasional yang berpeluang masuk tim Jawa Timur. Kebijakan tersebut merupakan efisiensi anggaran sekaligus memastikan kontingen diisi atlet yang benar-benar memiliki peluang meraih prestasi. Ia menegaskan bahwa PON Bela Diri bukan ajang untuk menambahkan pengalaman bertanding ataupun mencari jam terbang bagi atlet muda. Menurutnya kompetisi ini merupakan ajang prestasi yang menuntut setiap daerah mengirimkan atlet terbaiknya.
5: Siapa yang diusulkan atlet-atletnya oleh Jabor, latihnya, dan jam terbangnya, track record mereka. Kalau standarnya itu pasti perunggu, tidak kita kirimkan untuk mengikuti kepesertaan di PON Bela Diri. Kemudian pelatihnya juga kita seleksi, pelatihnya itu siapa melatih siapa, pelatih A melatih siapa. Jadi ada spesifikasi pembinaan dan penanganan dari masing-masing pelatih kepada atletnya itu. Kemudian juga kita sudah berdiskusi dan menawarkan formulasi latihan. Nanti kita akan melakukan kunjungan-kunjungan kepada cabur-cabur yang ada di situ. Kemudian juga kita melakukan evaluasi terus sampai pada batas akhir siapa yang benar-benar memenuhi standar.
4: Usai rapat koordinasi, masing-masing cabang olahraga diminta meningkatkan intensitas latihan dan menjalankan program penguatan atlet sesuai kebutuhan. KONI Jawa Timur juga akan melakukan pemantauan rutin terhadap perkembangan atlet melalui serangkaian evaluasi dan tes fisik. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh atlet yang diproyeksikan tampil di PON Bela Diri 2026 berada dalam dalam kondisi terbaik saat memasuki masa pertandingan. Dengan kualitas atlet yang telah memiliki rekam jejak prestasi nasional, serta dukungan program latihan yang terukur, KONI Jawa Timur optimis mampu menjadi salah satu kekuatan utama dalam perburuan medali. Pada PON Bela Diri kedua 2026, terdapat 8 cabang olahraga yang akan dipertandingkan, yakni Muay Thai, Kickboxing, Anggar, IBCA, MMA, Hapkido, Yongmudu, Kuras, dan Tinju. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Untuk memperingati HUT Bayangkara ke-80, Sat Intelkam Polres Kediri siap menggelar lomba menembak untuk Muspika. Ayu Citra melaporkan.
6: Untuk memperingati HUT Bayangkara ke-80, Sat Intelkam Polres Kediri siap menggelar lomba menembak untuk Muspika. Menangkapi hal itu, KPO Sat Intelkam Polres Kediri Supriyono mengatakan, dalam rangkaian agenda HUT Bayangkara ini, maka lomba menembak akan diadakan pada awal Juni 2026 dan digelar di lapangan tembak Polsek Pelosok Klaten Kabupaten Kediri. Adapun sistem perlombaan ini akan diikuti oleh Muspika se-Kabupaten Kediri yang dilakukan secara beregu, yang mana setiap tim ini berisikan 3 orang peserta. Mereka ini meliputi 1 orang Kapolsek dan Ramil dan Camat.
7: Dalam rangka HUT Bayangkara yang ke-80.

0: Agus Subianto menambahkan. Sementara itu, Kali 3 saat intelkam Polres Kediri, Agus Subianto menambahkan, kegiatan lomba menembak kali ini memang sengaja digelar untuk peserta dari kalangan Muspika. Hal yang bertujuan guna meningkatkan kamtipmas tengah masyarakat dan memperkuat sinergitas antara insan Polri dengan Muspika di wilayah Kabupaten Kediri.
1: Sesuai dengan temanya bahwa lomba menembak ini adalah untuk khusus untuk Forkopimcam seluruh Kabupaten Kediri, Mbak. Tujuannya memang satu untuk mempererat sinergitas dan soliditas antara unsur Forkopimcam dengan Polri. Yang kedua untuk meningkatkan hubungan kemitraan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Yang ketiga tentu untuk menemukan semangat, sportivitas, kebersamaan, serta kekompakan antar instansi.
0: Diketahui sebagai rangkaian dari peringatan HUT Bayangkara tahun ini, maka Polres Kediri telah menyiapkan berbagai acara yang dikemas meriah sehingga Polri bisa lebih dekat dengan masyarakat. Beragam acara ini mulai dari pertandingan sepak bola, bola voli, hingga lomba satkamling. Ayu Citra melaporkan.
2: Sementara itu, Chantia mengabarkan, menyambut hari ulang tahun HUT Bayangkara yang ke-80, Polres Kediri siap menyelenggarakan event lari perdana bertajuk Pare Bayangkara Run 2026.
3: Menyambut hari ulang tahun Bayangkara yang ke-80, Polres Kediri siap menyelenggarakan event lari perdana bertajuk Pare Bayangkara Run 2026. Mengusung tema resmi, Run for Unity, Run for Safety, atau Lari Bersama, Aman Bersama. Ajang fun run sepanjang 5,4 km ini dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu 21 Juni 2026 dengan biaya registrasi sebesar Rp175.000. Ketua Panitia Acara sekaligus Kasat Reskarkolba Polres Kediri, AKP Susyarno, SHMH menyampaikan bahwa selain menjadi ajang promosi kesehatan dan kebersamaan, event ini juga dimanfaatkan sebagai wadah edukasi. Di sela-sela kegiatan, Satres Narkoba akan menyisipkan sosialisasi mengenai bahaya dan pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat. Masyarakat yang ingin berpartisipasi diimbau untuk segera mendaftar secara online melalui link atau barcode yang tersedia sebelum pendaftaran resmi ditutup pada hari Minggu 7 Juni 2006.
4: Untuk pareran Bayangkara tahun 2006 ini merupakan event lari pertama yang diselenggarakan oleh Polres Kediri dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-80 ini. Dan event ini merupakan yang menjadi ajang promosi kesehatan, kebersamaan, dan juga prestasi olahraga yang menggabungkan olahraga dan semangat Bayangkara.
3: Setiap peserta yang berhasil menyelesaikan rute secara jujur akan mendapat medali dan sertifikat. Untuk memotivasi para peserta, Pare Bayangkara Run 2026 menyediakan total hadiah uang pembinaan bagi juara kategori umum dan TNI Polri, putra putri, serta puluhan door prize menarik seperti sepeda listrik, sepeda gunung, kulkas, hingga televisi. Pihak penyelenggara berharap event bertanda ini sukses berjalan meriah dan kedepannya dapat menjadi agenda olahraga tahunan yang dinantikan di Pare Kediri. Chantia melaporkan.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh jemaah haji yang tergabung dalam 4 kloter dalam kondisi sehat dan nihil wafat. Heri Susanto melaporkan.
6: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri memastikan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter berada dalam kondisi sehat. Hingga saat ini juga dilaporkan nihil jemaah haji yang meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji tahun 2026. Kepastian tersebut disampaikan Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi, sebagai bentuk kabar baik bagi keluarga jemaah haji di tanah air, sekaligus menunjukkan bahwa kondisi kesehatan jemaah tetap terjaga selama menjalankan rangkaian ibadah di tanah suci.
7: Jemaah Kabupaten Kediri yang masuk di dalam kloter 109, 110, 11, dan 12 sesuai dengan laporan dari para ketua kloter dalam kondisi terkendali dan baik, termasuk jemaah haji yang paling tua Bu Marsiah yang di kloter 112 dalam kondisi yang baik. Ini menjadi berita yang membahagiakan bagi kita bersama yang kita di Indonesia terus memantau pergerakan jemaah haji mulai kemarin pada saat kedatangan di sana melakukan umroh dulu ataupun mereka mengambil jifrot terus kita pantau sampai terakhir di pelaksanaan tawaf ifadah.
6: Meski demikian, para jemaah haji tetap diimbau untuk terus menjaga kondisi fisik, khususnya jemaah lansia, disabilitas, dan risiko tinggi. Hal ini mengingat jemaah haji Kabupaten Kediri merupakan bagian dari kloter gelombang kedua pada musim haji 2026, sehingga masih akan menjalani sejumlah rangkaian ibadah lanjutan, baik di Mekah maupun di Madinah. Imbauan tersebut juga sejalan dengan perhatian pemerintah terhadap aspek kesehatan jemaah haji. Secara nasional, jemaah haji memang diingatkan untuk menjaga stamina karena cuaca ekstrim di Arab Saudi.

0: pribadi yang dapat mencapai lebih dari 40 derajat Celcius serta padatnya aktivitas ibadah. Selain itu, jemaah diharapkan dapat mengatur waktu istirahat, menjaga asupan cairan, serta tidak memaksakan diri dalam beribadah agar tetap prima, sehingga seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dapat diselesaikan dengan lancar dan sempurna. Dengan kondisi kesehatan yang baik dan dukungan dari petugas haji maupun petugas kloter, diharapkan seluruh jemaah haji asal Kabupaten Kediri dapat menuntaskan ibadah dengan lancar, serta kembali ke tanah air dalam keadaan selamat. Heri Susanto melaporkan.
1: PLT Kepala Kemenhats Kabupaten Tuban, Abdul Ghofur, menegaskan pentingnya pemahaman alur baru pemulangan jamaah haji oleh seluruh petugas haji. Informasinya disampaikan Witra Adila.
2: PLT Kepala Kemenhaj Kabupaten Tuban Abdul Ghofur menjelaskan bahwa terdapat perubahan signifikan pada alur pemulangan jemaah di bandara tahun ini. Perubahan ini diterapkan sebagai langkah mitigasi untuk mempercepat alur proses kedatangan sehingga jemaah tidak perlu menunggu terlalu lama di bandara setelah menumpuh perjalanan panjang. Salah satu perubahan mendasar terletak pada prosedur kesehatan dan pendataan jemaah oleh imigrasi.
3: Nah, kalau musim haji sebelumnya, alur ini biasa dilewati dengan jalur reguler, artinya manual seperti pemeriksaan kesehatan. Untuk saat ini harus melewati mesin deteksi kesehatan. Berarti secara otomatis digitalisasi proses pemeriksaan kesehatan jamaah ketika jamaah masuk di asrama haji, tempatnya di hall Muzdalifah, begitu masuk harus screening langsung dengan foto biometrik kesehatan haji. Kemudian juga yang kedua yang baru dilaksanakan sistemnya di tahun ini adalah pemeriksaan imigrasi. Ya, ini jamaah melewati sunless koridor. Ya, ini yang secara digital jamaah sudah terdeteksi dan oleh imigrasi tentang kepulangan jamaah di tanah air dengan bukti foto scan tersebut.
2: Pihaknya juga terus memastikan agar seluruh petugas di lapangan memahami alur baru ini demi memberikan pelayanan terbaik bagi para jemaah. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
1: Komisi DPRD Jawa Timur mengapresiasi proses seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Ani Esana melaporkan.
4: Komisi DPRD Jawa Timur mengapresiasi proses seleksi penerimaan murid baru SPMB tingkat SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Hingga saat ini Dewan Jatim belum menemukan keluhan perihal antrian panjang seperti tahun lalu. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari mengaku telah meninjau beberapa sekolah di Jatim. Ia ingin memastikan bahwa proses SPMB sekolah tingkat SMA SMK Negeri dalam kewenangan Pemprov Jatim berjalan lancar. Sri Utami sempat meninjau SPMB di Surabaya dan Malang. Hasilnya sama, yakni tidak ada antrian. Pihak sekolah menyediakan sekitar 10 operator setiap harinya, bahkan pada hari libur sekalipun tetap ada pelayanan.
5: Jadi yang sudah di-upload, dicek kembali oleh pihak operator sekolah, dan tidak ada antrian sama sekali karena dalam satu hari ada 10 operator. Nah, 10 operator ini, kalau hari libur, itu 100 orang untuk antrian. Kalau hari tidak libur, itu bisa 200 orang. Jadi kalau 200 orang, satu orang operator itu 20 orang. 20 orang bagi 8 jam berarti cuma sekitar 1-2. Makanya saya lihat bagus.
4: Oleh karena itu, Sri Untari berharap sistem semacam ini dapat kembali diterapkan untuk SPMB tahun-tahun berikutnya. Sehingga kejadian ambil pin antre sejak subuh, bahkan ada yang tidak kebagian nomor, tidak lagi terjadi. Ani Hasana melaporkan.
1: DPRD Kota Surabaya mengawal ketat pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026 guna menjamin seluruh lulusan sekolah dasar mendapatkan akses sekolah. Agustin Irdiani kembali melaporkan.
6: DPRD Kota Surabaya siap mengawal terhadap kesiapan data kependudukan dan juga data kesejahteraan masyarakat menjelang pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027. Dalam rapat koordinasi bersama Dinas Pendidikan Kota Surabaya, beberapa hal yang mendapatkan perhatian adalah membahas ketersediaan daya tampung sekolah. Selain itu juga menyoroti sejumlah kendala yang berpotensi mempengaruhi akses pendidikan siswa, terutama terkait status domisili dan juga validitas data keluarga miskin ataupun pramiskin. Ketua Komisi DPRD Kota Surabaya, Akmara Wita Kadir, menegaskan bahwa seluruh lulusan sekolah dasar di Surabaya harus memperoleh kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Menurutnya, Dinas Pendidikan telah memastikan kapasitas sekolah negeri dan swasta mencukupi untuk menampung seluruh lulusan.
7: Jadi jumlah pagu yang tersedia oleh yang ada di pelulusan SD ke SMP itu, khususnya yang miskin dan pramiskin itu tercukupi. Dan tadi sudah dijawab oleh Kepala Dinas Pendidikan bahwa pagunya cukup ya. Jadi walaupun tidak menyebutkan jumlahnya, tetapi kami yakin ya mereka sudah berhitung baik berkaca dari pengalaman SPMB sebelumnya. Jadi bahwa nanti tidak ada siswa yang di kota Surabaya yang berKTP Surabaya ini tidak sekolah. Jadinya itu, jadi semua SD tertampung dan semua SMP baik negeri maupun swasta juga tertampung.
6: Terkait persoalan domisili, Akma juga menjelaskan masih terdapat warga yang telah berpindah tempat tinggal namun belum melakukan perbaruan dokumen kependudukan. Kondisi tersebut beresiko menimbulkan kendala saat mengikuti seleksi berbasis wilayah domisili. Untuk mengantisipasi hal itu, DPRD Kota Surabaya mendorong adanya mekanisme diskresi khusus yang melibatkan unsur RT, RW, kelurahan, kecamatan hingga perangkat daerah terkait agar hak pendidikan anak tetap terlindungi. Komisi D juga menyoroti sinkronisasi data kesejahteraan masyarakat. Sejumlah warga diketahui masuk dalam kelompok desil kesejahteraan rendah, tetapi belum tercatat sebagai keluarga miskin maupun pramiskin. Situasi tersebut dinilai dapat menghambat akses siswa pada jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi keluarga kurang mampu. Agustin Irdiani melaporkan.
1: Pendengar, pemerintah kota Surabaya mengevaluasi pengemudi layanan Surabaya Bus dan Wirawiri menyusul adanya keluhan masyarakat terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang tertib. Ermina Jin melaporkan.
8: Pemerintah Kota Surabaya mengevaluasi pengemudi layanan Surabaya Bus dan Wirawiri menyusul adanya keluhan masyarakat terkait perilaku berkendara yang dinilai kurang tertib. Sebagai tindak lanjut, Dinas Perhubungan menyiapkan sistem penilaian kepuasan penumpang di setiap armada. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya Trio Wahyubowo mengatakan, evaluasi dilakukan melalui pembinaan kepada para pengemudi dan pemasangan alat umpan balik bagi penumpang. Melalui sistem tersebut, penumpang dapat memberikan penilaian langsung setelah menggunakan layanan transportasi umum. Menurut Trio, hasil penilaian penumpang akan menjadi bahan evaluasi kinerja pengemudi setiap bulan. Jika tingkat kepuasan rendah, Dinas Perhubungan akan menjatuhkan sanksi sesuai tingkat pelanggaran.
9: Kami ke depan evaluasi, pertama kami akan adakan pembinaan, terus yang kedua program kami akan kami realisasikan yaitu memasang alat puas atau tidak puas di dalam unit. Ya, jadi ketika penumpang turun itu ada pilihan yaitu memencet puas atau tidak puas, karena ini memang merupakan perintah dari Bapak Wali Kota. Warga kota yang menaiki Wirawiri, menaiki feeder atau menaiki Surabaya Bus nanti akan ada pilihan kepuasannya, ketika puas atau tidak puas. Nanti selama satu bulan ketika itu hasilnya tidak puas, maka kami akan berikan sanksi. Sanksi administrasi, peringatan, pembekuan, atau dia kita sanksi tidak bekerja sampai dengan pemberhentian.
8: Trio juga menanggapi insiden Surabaya Bus yang menabrak truk milik Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Surabaya di Jalan Waringin, Kecamatan Wonokromo. Berdasarkan laporan sementara dari Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Transportasi Umum, insiden tersebut diduga dipicu kesalahan pengemudi. Ia menegaskan Dinas Perhubungan akan memberikan sanksi tegas bila hasil pemeriksaan membuktikan adanya kelalaian dari pengemudi. Ermina melaporkan.
1: Tahapan penerimaan karyawan KDKMP di Kota dan Kabupaten Kediri dipastikan berlangsung transparan. Ayu Citra kembali melaporkan.
10: Hingga saat ini tahapan penerimaan karyawan KDKMP di wilayah Kota dan Kabupaten Kediri dipastikan berlangsung transparan dan tidak ada unsur nepotisme. Hal disampaikan oleh Kepala Kodim 089 Kediri Letkol Infantri David Nurhariansyah. David mengatakan bahwa pada program KDKMP kali ini setiap unit membutuhkan sekitar 18 orang karyawan, yang mana khusus penerimaan manajer dilakukan secara serentak dan nasional melalui tahapan seleksi resmi. Setelah itu, pada penempatan satu orang manajer ini, maka ia akan bertugas sebagai pengelola profesional dan mengurus koperasi yang dikaji langsung oleh BUMN atau Agrinas selama masa kontrak 2 tahun.
11: Untuk pegawai KDKMP, rekrutmennya yang pertama nanti akan ada satu titik KDKMP itu ada 18 orang. Dari 18 orang itu terdiri dari satu orang sebagai manajer, 6 orang diantaranya sebagai yang pertama 2 orang wakil manajer, kemudian 2 orang kasir, kemudian 2 orang dia pengurus yang mengatur simpan pinjam. Sisanya 11 orang itu nanti diatur oleh kepala desa atau warga desa setempat. Bagaimana yang satu orang? Yang satu orang sudah direkrut oleh Agrinas dengan kementerian itu melalui persyaratan dan seleksi ketat.
12: seperti SPPI.
10: Terpisah, Wali Kota Kediri, Vindar Ramasmati juga mengatakan hingga saat ini pendanaan koperasi KDKMP di wilayahnya tersebut memang terhambat oleh terbatasnya lokasi.
13: Tentunya bukan kita tidak mendukung, tentunya kita harus mendukung, tetapi di sisi lain lahan pemerintah kota ini kan terbatas. Dan kemudian kita ini kan mayoritas adalah lahan LP2B. Sedangkan ketentuan Pak Presiden saat ini kan lahan LSD ini 87%-nya adalah harus lahan LP2B yang nantinya memang itu difungsikan untuk sawah. Sehingga nanti ya kita menunggu arahan selanjutnya apakah nantinya ada apa ini namanya KKMP ini boleh dibangun di gedung tinggi atau bagaimana.
10: Sebelumnya pula Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro, Tenaga Kerja UMTK Kota Kediri, Eko Lukman Hadi mengatakan bahwa saat ini perkembangan 46 koperasi yang terbentuk di Kota Kediri terdapat sekitar 38 KDKMP yang telah melakukan rapat anggota tahunan dan bahkan pada saat ini koperasi yang telah selesai pembangunan konstruksinya antara lain berada di KDKMP Ngeronggo dan KDKMP Pojok. Ayu Citra melaporkan.
1: Langka Politeknik Elektronika Negeri Surabaya PENS untuk membuka program studi prodi di bidang bisnis merupakan strategi yang tepat. Informasinya disampaikan Faiz Putra.
14: Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS tidak hanya mengelola program pendidikan vokasi, yakni Diploma 3 dan Sarjana Terapan D4, atau di bidang Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika atau STEM, namun juga berfokus pada program studi bisnis. Direktur Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, Dr. Insinyur Arif Irwansyah, saat diwawancara RRI mengatakan program studi baru tersebut yakni Sarjana Terapan D4 Bisnis Digital yang resmi dibuka untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Menurutnya, langkah tersebut merupakan upaya hilirisasi produk engineer yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya peran keilmuan dari sektor sosial yang dalam hal ini PENS memilih fokus pada bisnis digital. Di samping itu, dirinya memastikan penambahan prodi tersebut bukan untuk merubah arah keilmuan yang berbasis teknologi, tapi untuk melengkapi kebutuhan dinamika yang ada di masyarakat dan mengakomodasi calon mahasiswa dari jurusan sosial.
15: Malah kami nambah prodi, prodi yang tidak hanya STEM tapi sudah masuk ke bisnis ya. Bisnis itu kan sosial ya. Jadi kita yang core-nya teknologi, elektronika, komputer, energi ya, itu tetap berjalan kita. Di tahun ini malah oleh kementerian diizinkan untuk membuka program bisnis digital yang notabene bahwa minatnya itu banyak anak-anak sosial. Ya, ini kita membuka di sisi ini karena kami memang beranggapan untuk hilirisasi produk engineer, ya teknik, itu perlu skill orang-orang sosial yang mereka lebih paham ya bagaimana memasarkan produk.
14: Ia menilai kondisi di bursa kerja saat ini memerlukan skill dan kompetensi yang kompleks agar bisa mengatasi masalah di dunia kerja. Baginya, perspektif membaca peluang bisnis tidak bisa ditempuh dengan cara biasa. Dengan adanya prodi tersebut, harapannya mampu meningkatkan taraf perekonomian dan kebermanfaatan bagi sivitas akademika maupun masyarakat luas untuk kemajuan bangsa Indonesia di skala internasional. Faiz Putra melaporkan.
1: Pendengar, dengan berakhirnya informasi dari reporter Faiz Putra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
16: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Menemani Anda di Tuban pagi ini, pendengar, kita akan update informasi perakiraan cuaca untuk pagi hari ini dari BMKG Kabupaten Tuban. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 24 jam ke depan. Kita akan ikuti bersama ya, seperti itu bagaimana perakiraan untuk cuaca di hari Jumat 5 Juni 2026.
1: Selamat pagi para pendengar radio di seluruh wilayah Kabupaten Tuban. Berjumpa kembali dengan saya Nur Samsi Muhammad Alfian dari BMKG Tuban, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban yang berlaku hari ini, Jumat tanggal 5 Juni 2026, mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat, hingga besok hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berikut informasinya. Perakiraan cuaca untuk hari ini di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban, kondisi cuaca secara umum didominasi cerah dan cerah berawan sepanjang hari. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara di kisaran 64 hingga 95%. Selanjutnya untuk kondisi angin bertiup dari arah timur dengan kecepatan angin diperkirakan dapat mencapai 18 hingga 24 km per jam. Selanjutnya kita beralih ke informasi maritim. Tinggi gelombang di perairan Tuban hari ini diperkirakan dapat mencapai ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Baiklah para pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Tuban pada hari ini. Tetap pantau informasi cuaca terkini dari BMKG. Sampai jumpa di info cuaca berikutnya.

Masih di Pro 1 RRI Tuban pendengar. Tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral pagi hari ini bersama program 3 RRI untuk nanti kembali update informasi dari wilayah Tuban dan sekitarnya. Kami harap Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut.
1: Ya, salah satunya kepada saudara SK ini diperkirakan menerima jatah sekitar 100 juta rupiah per minggu.

Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. KPK menetapkan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan berinisial SK sebagai tersangka. Serangan udara Israel masih terjadi di kota Gaza saat ini. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 5 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Presiden Prabowo Subianto resmi memberhentikan Silmi Karim dari jabatan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih karena terjerat kasus hukum di KPK. Selengkapnya ada Sugandi Afandi.
1: Berkenaan dengan peristiwa yang...
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat pemberhentian Silmi Karim sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan di Kabinet Merah Putih. Silmi menjadi tersangka dalam perkara yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Menteri Prasetyo mengatakan surat pemberhentian Silmi dari Kabinet Merah Putih ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto kemarin sore. Penjelasan tersebut disampaikan oleh Prasetyo Hadi pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
3: Kalau pertanyaannya apakah yang Bapak Presiden telah memutuskan untuk melakukan putusan penghentian kepada yang bersangkutan dalam jabatan beliau sebagai Wakil Menteri Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah menandatangani surat pemberhentian tersebut. Belum diputuskan mengenai siapa yang akan menggantikan tugas tersebut karena tugas keseharian masih bisa dijalankan tentunya oleh Bapak Menteri ya.
2: Pemerintah menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menjerat pejabat. Kendati demikian, pemerintah menghormati segala proses hukum yang berjalan di KPK.
3: Pemerintah menghormati proses hukum. Izinkan kami juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh aparat penegak hukum yang terus bekerja keras luar biasa.